0: Ngapain? Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Yah, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Sudah pukul 11.49 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11.53 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Ada waktu lebih kurang 4 menit lagi masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini. Kami akan hadirkan yang berikut ini.

My prayer untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ranai siang ini. Ranai siang ini.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Ini Budi,
5: ini Budi.
4: Ini Ibu Budi,
5: ini Ibu Budi.
4: Ini Bapak,
5: ini Bapak Budi.
6: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
7: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ramai. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda siang ini yang saat ini lagi menikmati hidangan siang. Kami ucapkan selamat menikmati hidangan siang pendengar ya. Jadi hari ini hari Minggu, hari libur, mungkin ada yang memiliki kesempatan untuk masak sendiri di rumah ya. Mudah-mudahan menu yang disajikan merupakan menu yang terbaik lah ya untuk keluarga kita. Baik, untuk yang lagi kurang sehat ya, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat sehat apapun penyakitnya. Dan pendengar, di akhir pekan ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk membahagiakan diri sendiri, menyehatkan diri sendiri ya. Jadi ada banyak aktivitas relaksasi yang bisa kita lakukan di akhir pekan untuk menurunkan stres dan meningkatkan mood kita. Nah, jadi pendengar, beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan sesuai dengan minat dan kebutuhan kita sehingga manfaatnya bisa lebih terasa ya. Nah, misalnya saja seperti menghabiskan waktu dengan melakukan hobi yang selama ini mungkin tertunda seperti memasak, kemudian melukis ataupun menulis. Nah, bagi yang hobi memasak, luangkan waktu untuk memasak di akhir pekan ini. Jadi di samping bisa menyalurkan hobi, melepaskan stres kita, bisa juga menyehatkan tubuh kita ya, karena masakan yang kita olah sendiri ini jauh lebih terukur takarannya ketimbang kita membeli masakan jadi. Nah, jadi bisa juga dengan merawat diri sendiri. Nah, misalnya ada yang akan ke salon, mandi air hangat, menggunakan aromaterapi, atau mencoba pijat relaksasi, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk merawat diri sendiri. Nah, selain itu pendengar, penting juga untuk mengatur waktu tidur yang cukup dan menghindari membawa pekerjaan ke waktu akhir pekan kita agar tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat ya. Dan pendengar, mudah-mudahan tetap sehat selalu, sehat fisik, sehat mental ya. Kadang-kadang kita sering menyepelekan masalah kesehatan mental, padahal kesehatan mental jauh lebih penting lagi ya, tidak kalah pentingnya juga dengan kesehatan fisik. Baik, lagu-lagu hiburan masih akan menemani Anda siang hari ini pendengar, dan tetaplah bersama kami.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Baik, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai dan masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang saat ini lagi menikmati hidangan siang ya bersama keluarga tercinta. Nah, baik pendengar, semoga tetap sehat selalu kalau kita senantiasa menjaga pola makan kita dengan baik ya. Mudah-mudahan kita juga sehat ya. Pola makan, pola tidur ya, ini perlu kita perhatikan karena apa yang kita lakukan akan mempengaruhi kesehatan kita, termasuk pula dengan jadwal makan kita ataupun tidur kita. Nah, pendengar, makan bersama keluarga ternyata tidak hanya menyenangkan, khususnya bagi anak-anak ya. Jadi kebiasaan ini bahkan bisa memberikan sejumlah manfaat baik dari segi kesehatan fisik maupun psikisnya. Nah, jadi ada banyak cara agar momen makan menjadi lebih menarik dari biasanya, dan salah satunya dengan mengajak anggota keluarga seperti anak-anak kita untuk makan bersama. Selain membuat suasana makan jadi tidak membosankan, ternyata makan bersama keluarga juga punya beberapa manfaat bagi kesehatan anak, diantaranya meningkatkan ketertarikan anak pada makanan. Nah, pendengar, salah satu manfaat makan bersama keluarga adalah meningkatkan ketertarikan si kecil pada makanan. Jika si kecil sulit untuk makan atau suka pilih-pilih makanan, maka cobalah memisahkannya makan bersama anggota keluarga lainnya, baik seorang ibu ataupun ayah ya. Dengan makan bersama keluarga, pendengar, kebiasaan makan si kecil perlahan dapat berubah. Jadi dengan melihat orang tuanya ataupun anggota keluarga lainnya tanpa memilih-milih serta suka mengonsumsi sayuran ataupun buah-buahan misalnya, ini akan lebih mudah bagi si kecil untuk belajar makan makanan yang sehat ya. Karena anak-anak ini lebih senang mencontoh dengan apa-apa yang ada di sekitar mereka, termasuk juga dengan kebiasaan makan kita ya. Kalau kita terbiasa mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, buah-buahan ataupun sayur-sayuran ya, maka nanti anak akan terbiasa dengan hal yang sama, karena anak-anak ini akan mencontoh apa yang orang tuanya lakukan. Kadang kita sering mengeluh kenapa anak kita sulit makan sayur, padahal kita sendiri tidak pernah makan sayur ataupun buah-buahan ya. Jadi bagaimana mereka mencontoh, apalagi plus kita yang jarang makan bersama mereka. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih akan mengisi ruang dengar Anda untuk siang hari ini. Nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Daerah untuk Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: lain.
1: Ya enggak lah bang, lagian semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, mama.
3: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar, lokal hiburan sudah kami hadirkan untuk Anda dan selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah.
2: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, dan berikut kami sampaikan beragam peristiwa di Kabupaten Natuna yang dirangkum dalam Berita Sepekan edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh Marjani.
1: Berita sepekan hari ini diawali dengan berita persiapan Kapilah Kabupaten Natuna untuk mengikuti MTQH ke-12 tingkat provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang terus dimatangkan hingga tahap akhir.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui bagian kesejahteraan rakyat Kesra terus mematangkan persiapan kafilah yang akan mengikuti Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang. Seluruh tahapan persiapan peserta telah berjalan sesuai tahapannya, mulai dari seleksi pembinaan hingga tes. Kabak Kesra Kabupaten Natuna Sudirman kepada RRI menjelaskan bahwa proses pembinaan peserta telah dilakukan selama kurang lebih 1 bulan dan saat ini memasuki tahap akhir.
3: Jadi untuk persiapan kapilah kita untuk ikut serta dalam MTQ provinsi yang ke-12 ini di Kota Tanjung Pinang, persiapan kita yang pertama untuk peserta itu sudah insya Allah untuk tes tahap 2-nya hari Kamis nanti selesai. Artinya untuk peserta kita sudah selesai melaksanakan tes lebih kurang 1 bulan dan siap untuk berangkat ke Kota Tanjung Pinang tanggal 28 Juni 2026 ini.
2: Sementara itu, dari cabang seni kaligrafi Al-Quran Nuraini Wahyu Larasati menyampaikan bahwa bersama tim telah memaksimalkan persiapan dengan bimbingan dari pelatih provinsi maupun pelatih nasional yang dinilainya untuk menambah ilmu serta bekal dalam menghadapi perlombaan nantinya.
4: Alhamdulillah, persiapan yang saya dan teman-teman dari cabang kaligrafi sudah semaksimal mungkin kami lakukan. Adapun bimbingan dan pembinaan yang kami dapatkan dari pelatih provinsi dan pelatih nasional semakin menambah ilmu dan bekal untuk kami tampil nanti. Harapan kami dapat membawa nama baik untuk Natuna di ajang MTQ ke-12 tingkat provinsi Kepulauan Riau.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap kafilah Natuna dapat tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik pada ajang MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau nantinya. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Jaga kebersihan lingkungan, Kelurahan Ranai Kota rutin melaksanakan kurpe bersihkan lingkungan.
5: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di wilayah kerja Kelurahan Ranai Kota, pihak kelurahan secara rutin menggelar kurpe yang dilaksanakan setiap 1 kali dalam sebulan. Hal itu dikatakan Lurah Ranai Kota Sarnizar saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Adapun kurpe yang dilakukan dengan membersihkan sepanjang jalan di wilayah Kota Ranai, Snubing dan daerah Puak.
6: Kita kemarin itu kurpe sepanjang Kota Ranai sampai ke Puak, Snubing dan gereja. Itu kumpul sebanyak 12 karung.
7: 12 karung. Ya.
6: Jadi di sepanjang jalan kita pungut barang-barang sampah, aqua, botol dan segalanya 12 karung. Kita kumpulkan dari sepanjang Kota Ranai.
5: Selain kurpe, untuk kegiatan gotong royong rutin setiap 1 minggu sekali juga terus dilaksanakan oleh pihak kelurahan bersama perangkat RT RW beserta warga sekitar.
6: Kalau untuk kurpe sampai itu sebulan sekali ya. Tapi kalau untuk gotong royong rutin di warga setiap Sabtu atau setiap Jumat mereka laksanakan sendiri.
5: Tidak lupa Lurah Ranai Kota menghimbau kepada warganya untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sepanjang jalan dan lingkungan. Selain itu juga dipinta kepada warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
1: Kabupaten Natuna terima bantuan revitalisasi sekolah tahun 2026 sekitar 7 miliar rupiah dari pemerintah pusat.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali memperoleh bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat melalui program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Hendra Kusuma mengatakan bantuan yang diterima tahun ini mencapai sekitar 7,3 miliar rupiah. Tercatat sebanyak 2 taman kanak-kanak, 3 sekolah dasar, dan 7 sekolah menengah pertama menjadi penerima bantuan revitalisasi pada tahun ini.
7: Jadi itu program Presiden langsung. Kita tahun ini mendapatkan 7,3 M bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. TK ada 2, SD ada 3, SMP-nya ada 7. Kita terus berupaya melalui proposal-proposal. Mungkin masih ada lagi tahap berikutnya. Ini untuk tahap sampai saat ini.
8: Salah satu sekolah penerima bantuan adalah SMP Negeri 2 Bunguran Timur Laut yang memperoleh bantuan rehabilitasi ruang administrasi dan toilet sekolah. Kepala SMP Negeri 2 Bunguran Timur Laut, Mariadi, menyambut baik program revitalisasi tersebut karena sangat membantu memperbaiki fasilitas sekolah yang mulai mengalami kerusakan.
9: Kami repitnya ada rehab ruang administrasi sama rehab toilet. Nantinya tentu kami sangat senang sekali karena ya pelafon-pelafonnya sudah mulai rusak. Alhamdulillah insya Allah bulan Oktober ini sudah mulai lawal semua.
8: Selain SMP Negeri 2 Bunguran Timur Laut, bantuan revitalisasi juga diberikan kepada sejumlah SMP lainnya di Natuna. Di antaranya SMP IT Nurul Jannah, SMP Negeri 1 Pulau Seluan, SMP Negeri 1 Pulau Laut, SMP Negeri 1 Pulau Panjang, SMP Negeri 1 Bunguran Timur, dan SMP Negeri 1 Midai. Demikian, Yuspianti melaporkan.
1: Lurah Ranai Kota mengajak warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dan perkarangan.
5: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di wilayah Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, saat dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya belum lama ini, Lurah Ranai Kota Sanizar menyampaikan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap kebersihan lingkungan. Dalam hal tersebut, pihak kelurahan menghimbau kepada warga, terutama yang berdomisili tinggal dan membuka usaha serta perkantoran di sepanjang jalan protokol Kota Ranai, untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dan perkarangan.
10: Kami menghimbau kepada masyarakat yang bertempat tinggal, terutama di sepanjang jalan protokol, sepanjang jalan aspal, sepanjang jalan sosialisasi, rumah tinggal, usaha dan kantor. Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita masing-masing dengan membersihkan perkarangan, parit-parit, gorong-gorong, dan sampah-sampah plastik yang bertebaran di sepanjang jalan protokol.
5: Selain itu, dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan tersebut, pihak Kelurahan Ranai Kota juga rutin melaksanakan kegiatan kurvei bulanan dan gotong royong yang digelar setiap satu minggu sekali.
10: Kita kemarin itu kurvei sepanjang Kota Ranai sampai ke Sua, Sobing, dan Gereja. Di sepanjang jalan kita pungut barang-barang sampah, aqua, botol, dan segalanya langsung kita kumpulkan dari sepanjang Kota Ranai. Kalau untuk kurvei sampai itu sebulan sekali ya, tapi kalau gotong royong rutin di warga setiap Sabtu atau setiap Jumat mereka laksanakan.
5: Lurah Ranai Kota Sanizar juga menghimbau kepada warganya untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sepanjang jalan dan lingkungan. Kepada warga juga dipinta untuk bersama-sama dapat menjaga kebersihan lingkungan masing-masing dengan cara membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Dari Ranai Natuna, Rizal melaporkan.
1: Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kemampuan petugas menjangkau responden serta partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan terpercaya.
11: Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kemampuan petugas menjangkau responden serta partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan terpercaya. Di Kabupaten Natuna, petugas sensus terus melakukan pendataan door-to-door kepada pelaku usaha maupun rumah tangga yang memiliki aktivitas ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya, petugas kerap menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama dalam menemui responden yang memiliki kesibukan masing-masing. Petugas Sensus Ekonomi 2026 Azbi kepada RRI mengatakan seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan.
12: Biasalah kalau warga itu kan pasti punya kesibukan masing-masing. Contohnya kita sudah datang ke rumahnya, tahu-tahu mereka tidak ada di rumah. Ada yang kantoran, ada yang sudah pergi ke lapangan kerja mereka masing-masing. Nah itu aja. Kemudian bagaimana kita menyesuaikan dengan responden ini bang. Menyesuaikan artinya mereka nih ngarah ngobrolnya kemana dulu nih. Jadi kita buat mereka nyaman dulu. Dan alhamdulillahnya kami dari istilahnya dari BPS itu ada memberikan pelatihan untuk kami.
11: Azmi menjelaskan pendekatan yang baik kepada masyarakat masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pendataan. Selain itu, evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi petugas selama pelaksanaan sensus berlangsung. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Natuna, Wahyu Dwi Sugianto, mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan sensus ekonomi 2026.
13: Intinya pertama kita terima petugas kita di kedatangan petugas kita di rumah atau di tempat usaha. Terus yang kedua itu tentu isiannya harus kita sampaikan dengan benar gitu kan. Nah yang ketiga kita pastikan bahwa kerahasiaan data itu terjamin oleh BPS gitu. Jadi itu mungkin yang menjadi kekhawatiran semua pelaku usaha seperti itu kan. Makanya kita jamin itu.
11: Wahyu menegaskan seluruh petugas sensus dilengkapi identitas resmi yang dapat diperlihatkan kepada masyarakat saat melakukan pendataan. Ia juga memastikan data yang diberikan responden hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain. Melalui kerjasama antara petugas dan masyarakat, BPS berharap sensus ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam melihat arah perkembangan ekonomi daerah serta menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
1: Berita sepekan hari ini ditutup dengan berita olahraga. Pemerintah Desa Kelari Utara, Kecamatan Bunguran Utara akan menggelar Open Turnamen tahun 2026.
14: Desa Kelari Utara, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna akan menggelar turnamen olahraga antar desa se-Kabupaten Natuna dalam rangka memeriahkan HUT RI dan HUT Kecamatan. Panitia kegiatan Suryadi saat dikonfirmasi RRI Sabtu pagi mengatakan, adapun pertandingan olahraga yang digelar yaitu pertandingan sepak bola, bola voli, dan permainan gasing tradisional daerah. Untuk kegiatan turnamen yang dilaksanakan ini merupakan kegiatan ketiga kalinya yang dilaksanakan dan tahun ini selaku tuan rumah penyelenggara adalah Desa Kelari Utara.
15: Kemarin itu kan Kecamatan Bunguran Utara ini melalui desa-desa itu semacam inilah bang, semacam arisan itu, giliran untuk membuat turnamen ini bang. Sempat disepakati kemarin itu jatahnya Desa Kelari Utara ini tahun 2025. Kemudian tahun 2025 itu efisiensi, jadi tidak dibenarkan untuk membuat kegiatan-kegiatan besar. Kalau Kecamatan Bunguran Utara udah dua kali kegiatannya.
14: Dua yang kali
15: pertama
14: ya?
15: Itu di Kelari, Desa Kelari Air Mali. Ya ini yang ketiga ya. Yang kedua itu di Desa Teluk Buton sebagai tuan rumah. Ya kegiatan ini berlanjut terus nih. Nah, nanti 2027 misalnya di Desa Kelari Pak kan yang buka yang jadi tuan rumahnya gitu.
14: Selain untuk menjaring atlet muda, pada kegiatan turnamen desa yang akan digelar nantinya juga diharapkan kegiatan ini menjadi ajang dalam menjalin tali silaturahmi.
15: Ya, harapan kami selain mencari bibit-bibit baru dari kegiatan olahraga, dan juga harapan kami untuk tim-tim yang akan nanti mendaftar dan bermain di sini untuk sportif dan menganggap kegiatan ini adalah kegiatan kekeluargaan kita, silaturahmi gitu.
14: Hal senada juga disampaikan Camat Bunguran Utara, Mikratul Hayat, melalui kegiatan turnamen antar desa se-Kabupaten Natuna yang akan dilaksanakan akan dapat melahirkan atlet dan semangat baru dalam upaya melestarikan kegiatan olahraga di daerah serta dengan menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.

Mendengar demikian beragam peristiwa di Kabupaten Natuna yang terangkum dalam berita sepekan untuk hari ini, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Baik pendengar, baru saja kami hadirkan berita daerah untuk Anda siang ini. Saat ini sudah pukul 13:16 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selanjutnya kita bersama di acara Pro Dangdut. Bagi Anda yang ingin bergabung di 0811 7033669, nanti kami akan sapa pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, kembali kita bersama di acara Prodangdut siang hari ini. Bagi yang ingin bergabung silakan kami tunggu di 0811 7033 669. Halo, selamat siang Prodangdut. Prodangdut. Oh, belum terkoneksi dengan baik ya. Iya, sama siapa di mana?
1: Sama Mario Batu Hitam.
0: Mario, apa kabar Mario di Batu Hitam? Apakah turun hujan atau tidak? Oh, hilang ya. Halo Mario. Halo. Iya, sama Mario masih tersambung bersama kami, masih terkoneksi dengan baik? Iya. Oke, kayaknya ada putus nyambung nih ya. Baik, peringat silakan bagi yang bergabung bersama kami di 0811 7033 669. Yang ingin menyapa teman-temannya. Iya. Halo Mario, silakan, sudah terkoneksi dengan baik, silakan. Lagunya lagu apa nih?
1: Lagu Laila dari Pesal.
0: Laila, oke, ditunggu ya.
1: Salamnya. Ada apa? Saki.
0: Baik.
1: Pak Janar.
0: Ya.
1: Fatimah, Berian, ada Zubaidah,
0: baik.
1: Ada Yarni, ada Bang Jais, ada Bang Suharman di Kota 3, ada
0: baik.
1: Pak Tansur di Midai, ada Pak Mahmud, Pak Rudia sama Bang Henry, Bang
0: Mbak Almira. Oke, waalaikumsalam. Ada Mario di Batu Hitam sudah bersama kita. Penelpon berikutnya, selamat siang Pro Dangdut.
2: Kembali Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Zainuddin di Batu Gajah ini.
0: Oke, apa kabar? Kabar apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah baik. Sehat Radiah, apa kabar?
0: Sehat selalu Pak Zai. Silakan salam-salamnya. Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Lagu dulu.
0: Lagu, mau dengar lagu apa?
2: Lagu Benang Biru.
0: Benang Biru. Oke, ditunggu ya.
2: Baru salam. Salam-salamnya sama Radiah yang cantik itu.
0: Baik, terus
2: harus senyum ya.
0: Ya, senyum beneran.
2: Senyum beneran. Pelatarnya siapa?
0: Almira sama Bung Henry.
2: Almira yang cantik itu, senyum Almira, senyum. Senyum beneran ya.
0: Benang biru tadi ya?
2: Ya, benang biru.
0: Oke, terus siapa lagi?
2: Sama Bang Mario Batu Hitam tadi yang ganteng itu.
0: Baik.
2: Ya, Pak Tudi, Pak Yudi Siradi, Teluk Selahan.
0: Teluk Selahan. Oke.
2: Ustaz Tanjung Penjara yang cantik itu harus senyum, Rusna, senyum.
0: Baik.
2: Sama Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu harus senyum juga ya.
0: Baik.
2: Ada tuh sama Mama Seri Penagi yang cantik itu harus senyum juga, Mama Seri ya.
0: Oke.
2: Okay. Berlian di Tanjung Pinang harus senyum juga ke Berlian ya. Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu harus senyum juga ya. Purnama Sari.
0: Baik.
2: Sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu senyum juga Bang Andi. Dan kita dengar dia semuanya ya.
0: Takut
2: orang bergabung juga.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zai katanya mau dengar lagu Benang Biru. Penelpon berikutnya, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak. Sama siapa di mana?
3: Mairona lah.
0: Sama Pak Mairona. Apa kabar nih orang Medan ya? Sehat. Oke. Okay. Silakan salam untuk siapa Pak Mairona?
3: Ya lagunya. Sehat. Kalau kabar sehat. Cuaca sini mendung.
0: Oh, kita mendung disertai hujan juga.
3: Salamnya banyak. Lagunya dulu.
0: Oh, lagunya, lagu apa nih?
3: Lagu dulu kan?
0: Boleh, lagu apa nih? Lagu apa?
3: Lagunya dari Endang Kurnia.
0: Judulnya? Judulnya? Kalau Aku Tua. Atau apa? Halo, Pak Merona? Halo? Terputus ya? Oke, sayang sekali ya, tapi sudah kedengaran tadi. Kalau lagu Endang Kurnia sepertinya terserah kali ya. Mudah-mudahan cocok ya. Baik, pendengar, sudah kita sapa tiga penelpon ya di acara Prodangdut siang hari ini. Bagi yang ingin bergabung silakan di 0811 7033669. Nanti kami akan sapa setelah kami hadirkan beberapa lagu berikut ini.

0: Dangdut adalah kita. Silakan pendengar, masih di acara Pro Dangdut siang hari ini. Kita sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama siapa di mana? Pak Tarmizi?
1: Pak Idris di Telegung.
0: Oh, Pak Idris. Pak Tarmizi lagi di ujung telepon ya. Mohon maaf Pak Tarmizi. Silakan Pak Idris, salamnya untuk siapa nih?
1: Minta lagu dulu.
0: Lagu apa?
1: Lagu Tak Tega dari Wawan.
0: Dari Wawa? Wawa Marisa?
1: Dari Wawan.
0: Wawan? Oke, ditunggu ya. Tak Tega. Salamnya tak untuk siapa? Tega.
1: Dan salamnya buat keluarga di Klari, keluarga di Yoputon, keluarga di Batu Hitam, keluarga di Peledu semuanya.
0: Iya.
1: Kalau
0: kita ambil Tak Tega versi Roma Irama boleh enggak? Boleh.
1: Ya.
0: Kalau kita ambil versi Roma Irama aja boleh, Tak Teganya ya boleh.
1: Kalau enggak ada lagu dari Pan aja lah, lagu Pengorbanan.
0: Oke, ditunggu ya. Baik. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Dari Tanjung Penjara.
0: Oh, sama Mbak Rusnah ya?
2: Iya.
0: Hujan enggak di situ?
2: Enggak, mendung.
0: Oh, kami udah selesai hujannya.
2: Baru dia.
0: Kenapa?
2: Minta lagu.
0: Boleh, mendengar lagu apa nih?
2: Hanya Dirimu dari Royhan Api.
0: Hanya Dirimu dari Royhan Api ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam untuk Bang Herman, Pak Tarmizi, tuh Pak Nasirun juga.
0: Baik.
2: Tuh Pak Zainuddin yang ganteng itu, Pak Zaria, Pak Rizal di Penagi, Pak Dinar juga di SP.
0: Iya.
2: Ya, semuanya jalan untuk Ziyah juga di rumahnya di Tanjung Penjara juga.
0: Iya.
2: Hanya aja ya Mbak, jangan lupa juga untuk Mbak Prodia, terima kasih.
0: Hanya Dirimu tadi dari siapa? Hanya Dirimu?
2: Dari Royhan Api.
0: Royhan Api, oke, ditunggu ya.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Makasih, waalaikumsalam. Keteteran kita ya, mohon maaf Pak Rusnah ya. Hanya Dirimu, oh dia mau versi Royhan Api, nggak mau versi yang lain ya. Oke, silakan yang lainnya di 0811 7033669 ya. Kita sapa di penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa?
3: Siang.
0: Oke, sama siapa di mana?
3: Halo, apa kak?
0: Iya, sama siapa di mana? Pak Tarmizi ya?
3: Dengan Tarmizi, Tarmizi
0: di Bangka. Apa kabar orang Bangka Belitung?
3: Alhamdulillah, Bangka sehat selalu.
0: Oh iya,
3: cerah.
0: Baik. Cerah cuaca di sana ya. Kalau kita sini seimbang, kadang cerah, kadang mendung, kadang hujan. Jadi merasakan semua.
3: Minta lagunya kak.
0: Boleh, mau dengar lagu apa nih?
3: Lagunya Di Balik Penantian,
0: Yulia Citra ya. Oke, ditunggu.
3: Lagunya dispesialkan buat Mbak Rusnah yang baru bergabung.
0: Iya. Terus?
3: Zainuddin yang ganteng itu, Bung Mario.
0: Baik.
3: Buat Bung Andi yang di Batam.
0: Buat
3: Long East.
0: Baik.
3: Dan semua pendengar aja, Kak. Terima kasih.
0: Baik. Makasih kembali. Waalaikumsalam. Ada Pak Tarmizi dari Bangka Belitung ya. Beliau mau dengar lagu Di Balik Penantian ya. Dengar, silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami. Oh, sudah ada 3 penelpon ya. Kita hadirkan lagu permintaan dari Pak Idris tadi. Ya, mau dengar lagu Pengorbanan dari Irfan Mansyur. Tetap bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, masih di acara Pro Dangdut siang hari ini. Kita sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Sama Dandi.
0: Kok kecil sekali suaramu, Dandi? Cek. Oke. Halo, Dandi. Bentar ya. Kenapa kok tiba-tiba kecil ya? Mungkin ada gangguan pada jaringan kali ya, karena cuaca
1: iya, kurang. Kali.
0: Oh iya.
1: Nah, itu dia.
0: Itu dia. Gimana untuk
1: ini
0: juara
1: mantau RRI ini hari ini 3, biasanya 2.
0: Iya, kita sesuai dengan jadwal dari jam 4 dini hari tadi, subuh tadi ya, sampai dengan jam 11.
1: Ini 3, ini baru mantap nih.
0: Ini mantap. Kita relay dengan sesuai dengan instruksi pusat, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan ya.
1: Nanti babak selanjutnya makin seru aja nih.
0: Oh iya, ini jagoannya mana nih, bola nih, pecinta bola nih?
1: Perancis loh.
0: Siapa nama jagoannya?
1: Mbappe.
0: Oh, mantap. Dan ini memang mengikuti ya.
1: Iya, itu.
0: Iya,
1: Habis diguyur hujan juga kita tadi ya. Mantap.
0: Mantap ya. Sama.
1: Hikmat mana lagi yang didustai?
0: Wah, ini mantap. Ini lebih mantap lagi nih.
1: Iyalah, request lagu dulu.
0: Boleh, mau dengar lagu apa?
1: Lagu apa ya? Pecah di kau dah.
0: Belum?
1: Saya mau lagu gantungan baju aja lah.
0: Oh, pas cocok saya dengan cuaca hujan ya.
1: Iya, gantungan jemur baju dia. Oh.
0: Ditunggu ya. Salam-salamnya ada?
1: Salamnya buat semuanya aja lah dimanapun berada.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Rodia sama operatornya itu.
0: Ditunggu ya lagunya ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Spesialnya untuk Mak, Mak Longmus dan Kakak Ungu itu. Oke, makasih ya.
0: Makasih kembali Dandi. Salam olahraga. Ini pecinta sepak bola ini ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Oke, berikutnya Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Sama Pina Karodia.
0: Sama Pina?
2: Ya, di Air Lengit.
0: Di Air Lengit. Salam kenal untuk Pina ya. Gimana di Air Lengit, hujan enggak nih?
2: Alhamdulillah cuaca panas Kak Rodia.
0: Oh, panas ya. Oke, ya. Silakan salam untuk siapa nih Pina?
2: Buat Kak Rodia sama operatornya aja.
0: Oke. Boleh mau dengar lagu apa?
2: Dari Lesti, Kembang Berkembang.
0: Kembang berkembang. Harus Lesti atau terserah ini?
2: Iya, ya. Pokoknya ya Kembang Berkembang aja lah Kak.
0: Pokoknya Kembang Berkembang. Lagu itu ya?
2: Iya.
0: Oh iya, silakan salamnya.
2: Ya buat semuanya aja lah Kak.
0: Oke. Ditunggu ya. Waalaikumsalam, ada Pina di Air Lengit katanya. Oke, penelpon berikutnya, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Dangdut adalah kita, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa di mana ini?
3: Dari Luxemawe Kak.
0: Oh, jauh, Bung ini ya, Bung Iwan ya, bukan?
3: Benar sekali Kak.
0: Iya, hujan gak di sana?
3: Waduh, panas menjetar menggelegar ini Kak.
0: Oh iya, masih musim kemarau ya. Kami udah memasuki musim penghujan nih Bung Iwan.
3: Sudah di sini belum lagi.
0: Oh iya, hujan, nikmati saja. Mungkin itu yang dibutuhkan di sana ya.
3: Syukuri saja. Kak.
0: Iya betul. Oke. Okay. Salamnya buat siapa nih Bung Iwan?
3: Salamnya ada bangsa yang ganteng itu. Kata Bung Mario.
0: Oke.
3: Okay. Ada Pak Suherman, Pak Arun, Pak Suki,
0: Pak
3: Ko,
0: Pak
3: Perlia,
0: Pak
3: Satri, dan semua-semua saja tanpa terkecuali.
0: Baik. Oke.
3: Request lagu Roma Irama sudah menyanyi?
0: Roma Irama belum?
3: Kalau belum, ini saja Kak, apa nama judulnya itu? Ini lupa-lupa ingat lah judulnya ini.
0: Apa tuh? Coba nyanyi sikit biar saya bantu. Gimana? Lirik. Liriknya aja.
3: Sahabat ya, sahabat.
0: Sahabat. Memang lagu sahabat, enggak lagu ini ya? apa ya?
3: Judulnya Sahabat.
0: Ya betul. Ditunggu. Ya. Oke.
3: Okay. Okay, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Iwan di Lok Sumawe. Rupanya tadi ada Mbak siapa tadi? Vina, ada Vina tadi, lagu Lesti ini bukan Kembang Berkembang ya, tapi Cinta Rahasia. Aduh, pusing kita cari Kembang Berkembang, hampir kita kirimkan lagu Kembang ya. Baik pendengar, masih bersama kami di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, sudah pukul 14.37 menit waktu Indonesia Barat. Masih di acara Pro Dangdut, silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7033669. Masih ada beberapa penelpon yang akan kita sapa. Sepertinya ini segmen terakhir ya, sesi terakhir kita. Kita tunggu 3 penelpon terakhir di acara Pro Dangdut hari ini di 0811 7033669. Yang ingin menyapa teman-temannya, ingin kirim-kirim salam ataupun ingin request lagu-lagu dangdut ya. Jadi pendengar, kita sapa penelpon yang tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Semangat Long ya.
1: Iyalah.
0: Jadi hujannya sampai ke rumah Long gak nih Long?
1: Iya, karena hujan jadi semangat.
0: Oh, hujan juga ya. Gimana, proyek kita udah selesai?
1: Belum. Okay. Belum. Segan nak ngadu semen tuh segan.
0: Segan dengan siapa? Segan dengan tukang?
1: Segan pada jari-jariku.
0: Aduh, aduh, aduh. Luar biasa ya.
1: Keriting tau.
0: Keriting. Bagaimanalah tuh kan udah keputusan hati ya. Mau gimana itulah lagi?
1: Sesuatu yang bukan apa ya, yang bukan ahlinya, yeah, memang harusnya jangan.
0: Yeah.
1: Gitu. Tapi tidak ada salahnya kita mencoba sesuatu hal yang baru.
0: Iya,
1: gitu.
0: Apalagi dalam kondisi-kondisi darurat.
1: Iya benar, bukan hanya darurat, dalam tapi kondisi hobi ya juga kan, hobi.
0: Oh,
1: gitu.
0: Kirain ya. Dalam kondisi darurat dan sekarat. Oke, okay. Silakan salamnya untuk siapa? Lagu dulu.
1: Lagu kita apa ya?
0: Lagu kita dangdut dong.
1: Kayaknya Sambalado aja kali.
0: Wah,
1: ya. Cocok. Ini kebetulan Anda Ion ini lagi makan ini. Jadi lagunya Sambalado aja kayaknya.
0: Oke, okay. Ayu ting-ting.
1: Iya betul. Terus ini berdua Bang Aca nih, Bang Aca angker ini.
0: Kirain Aca Nehi tadi ya.
1: Iya. Salam untuk semua pendengar spesial untuk yang lagi bawa acara yang cantik ini.
0: Masya Allah, terima kasih.
1: Ntar kalau dibilang ganteng bahaya kan.
0: Yang ganteng itu.
1: Yang ganteng itu, oh itu Pak Zai. Oh iya, pasti untuk Pak Zai juga.
0: Iya ya. Pak Zai tadi udah gabung.
1: Iya, untuk semuanya pendengar, salam rindu aja lah buat semuanya.
0: Baik.
1: Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hada Long Is mau dengar lagu Ayu Ting Ting ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut ada kita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada Pak Mairona. Apa kabar Pak Mairona?
2: Sehat, walafiat.
0: Orang Medan ya.

0: panas terus, tapi air lancar ya.
1: Air lancar.
0: Lancar. Oke, silakan Pak Kasim. Salam-salam untuk siapa nih?
1: Ya.
0: Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam-salam sama ibu nih.
0: Mm-mm. Ibu mana?
1: Ibu bawa acara.
0: Oh. Senang dia panggil ibu.
1: Senyum lah.
0: Senyum memanglah ibu-ibu lah mak-mak.
1: Betul Pak Noh, kan senyum-senyum terus.
0: Senyum terus harus beneran, harus betul ya. Kata Pak Zai.
1: Lagunya anak lima untuk.
0: Anak lima dari siapa pula Pak Kasih? Anak lima.
1: Tak ada lagu anak lima lah.
0: Ah, belum pernah pula dengar dari siapa tuh anak lima?
1: Ya.
0: Oh, penyanyinya
1: Titik Sandora.
0: Titik Sandora. Oh iya iya boleh boleh boleh.
1: Ya.
0: Kirain anak ayam turun lima. Oh, ayam turun sepuluh ya.
1: Iya.
0: Silakan salamnya.
1: Salam sama Pak Jareh di Kelaju. Bang Herman, di mana Bang Herman? Pulau Tiga kan?
0: Pulau Tiga.
1: Kak Tuan di Selumok. Kak Tuan ni banyak kerja ni.
0: Kerja apa?
1: Kerja banyak Kak Tuan, keluarga kita juga ni.
0: Oh,
1: ya, pergi Pulau Selumok ni.
0: Selumok, terus? Ya.
1: Ni siapa ni, Mak Long kita di Tuek ni.
0: Mak Long Tuek,
1: Apa lagi ya?
0: Terus?
1: Banyak ni, Pak Razak. Pak Razak ni tarik juga ni.
0: Baik.
1: Pak Imawan. Ya, orang tarik juga.
0: Baik.
1: Nak lah masih ya.
0: Pak Kasim?
1: Ya?
0: Anak lima ni kalau Titik Sandora tak ada Pak Kasim. Yang tak ada kalau ya? Anak lima Roma Irama sama Ineke. Roma Irama sama Ineke Kusumawati.
1: Ya, lagu lain lah cik, lagu anak ni.
0: Lagu apa Pak Kasim?
1: Lagu Termenung lah.
0: Oh Termenung, ini agak jelas ya. Nih Termenung ya.
1: Oh, ini kanak-kanak ni Termenung.
0: Ya akhir bulan ni banyak Termenung.
1: Yalah cik.
0: Dari Titik Sandora ya. Baiklah. Waalaikumsalam. Pak Kasih mau minta lagu Anak Lima dari Titik Sandora tak ada Pak Kasih. Malah keluar lagu apa tadi ya? Ini ntar kita cek dulu. Lagu Anak Lima Roma Irama Titik Sandora ini memang Termenung memang. Pas Pak Kasih minta lagu Termenung. Baik silakan yang ingin bergabung bersama kami. Tadi Pak Merona belum, ini Merona gabung lagi. Coba kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Pro Dangdut.
2: Selamat siang.
0: Aduh, Pak Merona terputus kita.
2: Itulah cuaca ini enggak jelas.
0: Enggak jelas memang. Jadi mau dengar lagu apa tadi Pak Merona?
2: Itu dari ada dari Endang Kurnia apa judulnya?
0: Tadi Endang tadi, oh ya Pak Merona ada gabung tadi ya. Endang tadi Kalau Aku Tua.
2: Kalau Aku Tua? Ini lagi ini.
0: Kenapa? Pak Merona? Halo? Hilang. Berarti ini sinyal dari Medan ini. Karena yang lain bisa gabung. Kalau Pak Merona hilang. Berarti yang tadi lagu Endang Kurnia. Tadi saya mikir kayaknya Pak Merona ini udah gabung gitu kan. Gak ngecek tadi ini namanya. Rupanya betul tadi terputus juga. Katanya mau dengar lagu Endang Kurnia. Saya pilihkan Kalau Aku Tua tadi. Baik, karena Pak Meronanya udah diputarkan lagunya, kita sapa penelpon berikutnya ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut, ini kalau pakai WA lebih teruk lagi nih, tak kedengaran. Oke, kita matikan saja ya. Baik pendengar, untuk kalian yang bergabung, sepertinya kita sudah di penghujung ya. Kalau pakai WA ini agak sulit karena jaringan memang kurang bagus untuk hari ini. Yang sudah bergabung kami ucapkan terima kasih. Yang belum sempat bergabung silakan saja bergabung kembali di lain kesempatan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di acara Pro Dangdut. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Baik pendengar, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri. Selanjutnya di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh presenter Nadianti. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Pendengar Anda bersama kami di Ranai Sore, ditemani saya Nadia nanti hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda. Selamat berakhir pekan di hari ini ya, Minggu tanggal 28 Juni 2026. Ya, pendengar, mudah-mudahan aktivitas akhir pekan Anda hari ini menyenangkan. Tadi sempat hujan ya, sekarang sudah reda dan juga cuaca sudah panas. Jadi yang berencana berakhir pekan di luar ruangan ya, atau outdoor, JJS ya, olahraga ataupun santai di pantai sore ini, ya semuanya berjalan lancar. Baik, kami informasikan pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 15 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya." Hadis riwayat Ahmad.
1: Satu RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 15 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Pendengar masih bersama kami di Ranai sore ini ya. Pendengar, selamat berakhir pekan untuk Anda di hari ini. Selalu bahagia dan jangan lupa untuk selalu tersenyum ya. Karena bahagia itu kita yang ciptakan. Dengan bahagia ini juga bisa memberikan efek kesehatan pada fisik dan mental kita. Baik, pendengar, satu informasi untuk Anda sore ini dari rri.co.id. Kementerian Kebudayaan merevitalisasi sekitar 159 aset budaya di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Adapun aset budaya yang dimaksud antara lain situs cagar budaya maupun kantong budaya. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pembenahan aset budaya tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran. Mengingat ini juga merupakan salah satu hal yang penting ya untuk dilakukan. Ya, karena memang aset budaya merupakan sesuatu yang harus terus kita jaga dan kita revitalisasi ya pendengar. Jadi sebanyak 159 aset budaya itu di revitalisasi ya oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Baik, pendengar. Nah, terkait dengan aset budaya yang direvitalisasi, Fadlizon mengatakan salah satu aset budaya yang direvitalisasi itu oleh Kemenbud, yaitu Perpustakaan Ahmad Tohari di Banyumas, Jawa Tengah, di mana selama ini menjadi tempat pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum membaca, berdiskusi, serta mengenal sastra lebih dekat. Iya, pendengar, Fadlizon juga mengapresiasi kontribusi Ahmad Tohari yang telah membangun ruang literasi yang hidup melalui rumah sastra dan perpustakaan Ahmad Tohari. Jadi ia berharap rumah sastra dan perpustakaan terus menjadi perpustakaan yang hidup ya, sekaligus menjadi kantong budaya yang melahirkan kegiatan kebudayaan secara berkelanjutan. Telah mendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan Kementerian Kebudayaan revitalisasi 159 aset budaya.

0: Ewah-ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pendengar masih bersama kami di 99,2 MHz. Selamat sore pendengar untuk Anda. Iya, pendengar di musim libur sekolah anak ya, apalagi di akhir pekan. Nah, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengingatkan pentingnya aspek keamanan dan kenyamanan terhadap objek wisata selama musim libur sekolah, terutama destinasi pantai yang menjadi ciri khas daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Hasan, meminta para pelaku wisata mengutamakan faktor keselamatan terhadap pengunjung, khususnya anak-anak yang bermain di bibir pantai ya, untuk mencegah resiko akibat gelombang tinggi atau arus kencang. Nah, selain itu pendengar, Hasan juga mengingatkan pelaku wisata menyiagakan personil serta alat-alat keselamatan untuk mengantisipasi kejadian yang membahayakan pengunjung saat berenang di pantai. Kemudian, menyiapkan lahan parkir kendaraan yang aman dan memadai bagi para pengunjung dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ia pun mengajak pelaku maupun pengunjung objek wisata bersama-sama menjaga kebersihan pantai dari sampah, sehingga pantai semakin bersih dan nyaman dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri. Nah, pendengar, dia menyebutkan bahwa Dispar Natuna dan Kepulauan Riau juga telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan patroli serta pengawasan objek wisata pantai selama musim libur sekolah. Pihaknya juga membuat surat edaran kepada seluruh kabupaten kota terkait imbauan memperketat keamanan dan keselamatan pada objek wisata selama libur tersebut. Iya, dan ia juga menyebut untuk warga Kepri dihimbau berlibur dalam daerah atau objek wisata terdekat selama libur sekolah, yang mengingat daerah ini tidak kekurangan kawasan wisata yang indah dan juga alami. Ia mencontohkan beberapa objek wisata ya yang menarik untuk dikunjungi di Kepri, di antaranya ada Pantai Trikora, kemudian juga Pantai Nongsa dan juga Pantai Pongkar di Kabupaten Karimun. Dia optimis libur panjang ini berpotensi mendongkrak kunjungan wisatawan Nusantara maupun luar negeri, terutama dari negeri jiran Malaysia dan juga Singapura. Informasi ini pendengar kami akses dari antaranews.com.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar, berjumpa lagi dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026, bersama saya, Nadianti.

0: Pendengar berita Korwil, hari ini kita awali dari RRI Bukit Tinggi. Kejati, Sumatera Barat dorong pemerintah daerah benahi tata kelola aset. Berikut laporan Joni Marbeta.
1: Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui struktur baru bidang Badan Pemeliharaan Aset mendorong pemerintah daerah meningkatkan tata kelola aset secara profesional. Hal itu disampaikan Asisten Pemeliharaan Aset Kejaksaan Tinggi Kejati Provinsi Sumatera Barat Basril G. SHMH kepada RRI di Bukit Tinggi. Menurut Basril G, bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Sumatera Barat ini perlu memastikan seluruh aset daerah dikelola dengan baik agar keberadaannya tetap terjaga dan memberikan asas manfaat bagi masyarakat yang ada di daerah ini. Juga dirinya menilai masih terdapat aset pemerintah yang terindikasi dikuasai oleh pihak ketiga, karena itu diperlukan penataan administrasi dan pengelolaan aset secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait jumlah aset pemerintah yang bermasalah pada tahun 2026, justru Basril G mengatakan hingga kini belum dilakukan pemetaan secara menyeluruh.
2: Ya, karena ini struktur baru di Kejaksaan bidang pemulihan aset, bagaimana mendorong pihak Pemprov, Pemkab, dan kota, bagaimana caranya tata kelola pengelolaan aset bisa terjaga dengan baik. Nah, karena selama ini mungkin pasti ada terindikasi ada beberapa aset yang pasti pihak ketiga yang sebenarnya tidak berhak dalam penguasaan aset tersebut.
3: Termasuk juga penertiban administrasi juga, Pak?
2: Ya, termasuk itu juga. Jadi kami tidak hanya melakukan pengelolaan aset di internal, tapi juga pengelolaan aset lingkup eksternal, baik itu kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, termasuk instansi terkaitnya.
3: Ya, ada berapa persen mungkin menjadi PR di 2026 nih, Pak? Persentase aset yang bermasalah yang baru?
2: Nah, ini kita masih belum petakan. Ini kita masih proses audiensi, sosialisasi juga terkait tusi kami di bidang pengelolaan aset. Tentunya kita sebagai bagian dari bidang kerja antara kejaksaan dengan pemerintah daerah, tentunya kami akan terus mendorong bagaimana pengelolaan aset itu dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
3: Dan jangan ketika bermasalah lu mengadukan nih, Pak?
2: Ya, harapan kami tentunya demikian. Ada kesadaran dari pihak pengelola aset bisa secara lebih bertanggung jawab dan tentunya sesuai dengan aturan dan merawatnya juga, karena ini kan uangnya sumbernya kan dari masyarakat juga.
1: Meski demikian, pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah melakukan inventarisasi serta pengelolaan aset secara baik dan benar sesuai tugas dan fungsi bidang pemeliharaan aset yang ada. Dari RRI Bukit Tinggi, Jenny Marbeta melaporkan.
0: Bupati Agam Beni Warlis meresmikan stadion sekaligus membuka turnamen Kasmir di Lubuk Basung hingga 5 Juli mendatang. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
4: Bupati Agam Beni Warlis meresmikan pemakaian lapangan sepak bola Haji Muhammad Kasmir sekaligus membuka secara resmi turnamen Haji Kasmir Cup 1 di Lubuk Basung. Pada kesempatan itu, Bupati Agam Beni Warlis menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Haji Muhammad Kasmir atas kontribusi dan kepeduliannya dalam membangun kampung halaman, khususnya di Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Menurut Bupati Beni Warlis, kehadiran lapangan olahraga tersebut merupakan bentuk investasi sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan generasi muda. Selain itu, pemerintah Kabupaten Agam juga mendukung berbagai upaya pengembangan sarana dan prasarana olahraga. Karena menurutnya, keberadaan fasilitas olahraga yang representatif dan penyelenggaraan berbagai event olahraga tidak hanya berdampak pada peningkatan prestasi atlet, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
5: Dengan diadakannya hari ini, turnamen kita, ini adalah awal yang baik dan tentu kita lanjutkan terus. Kalau hari ini antar klub yang ada di belakang kita, kami sangat yakin nanti akan berkembang lebih maju lagi, akan dikunjungi oleh klub-klub yang lain di Sumatera Barat dan khususnya apalagi nanti di tingkat nasional.
4: Sebagaimana diketahui, turnamen Haji Muhammad Kasmir Cup 1 diikuti oleh 12 tim terbaik dari berbagai kecamatan di Kabupaten Agam. Kompetisi ini akan berlangsung hingga 5 Juli 2026 dan diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit atlet sepak bola yang berprestasi. Dari Kabupaten Agam, Alan Merpauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pendengar, usaha tahu rumahan di Kampung Jawa Bagan Melibur, Kabupaten Kepulauan Meranti mampu bertahan selama 16 tahun dan menjadi sumber penghasilan keluarga. Berikut laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
6: Di tengah persaingan usaha dan fluktuasi harga bahan baku, usaha tahu milik Ani di Kampung Jawa, Bagan Belibur, Kabupaten Kepulauan Meranti tetap bertahan hingga saat ini. Ani mengatakan usaha tersebut mulai dikelola pada tahun 2010. Awalnya, ia dan suami meneruskan usaha milik paman setelah pengelola sebelumnya meninggal dunia. Dari sistem bagi hasil dan sewa, kini mereka berhasil memiliki usaha tersebut secara mandiri. Meski tidak memiliki pengalaman membuat tahu, Ani mengaku hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk mempelajari proses produksinya.
7: Diajar 3 hari, alhamdulillah langsung bisa. Jadi sekali produksi sekarang sehari berapa? 33 kilo. Kalau dulu memang agak lumayan karena belum ada saingan kan. Kita mau buat 100 kilo pun habis cuma karena kita tak sanggup kan tenaga tuh.
6: Setiap hari Ani dan suaminya mengolah sekitar 33 kg kedelai menjadi tahu. Dengan omset kotor sekitar 1 juta rupiah per hari, usaha tersebut menjadi tulang punggung ekonomi keluarga meski keuntungan bersih harus dikurangi biaya bahan baku dan produksi. Ani berharap usaha kecil yang telah dirintis selama bertahun-tahun dapat terus bertahan dan menjadi sumber penghidupan bagi keluarga. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis menggandeng sejumlah pelaku usaha dengan memberikan berbagai potongan harga bagi pemegang KIA. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
9: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Bengkalis terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin kerjasama dengan sejumlah pelaku usaha dengan memberikan berbagai potongan harga bagi pemegang KIA. Pelaksana tugas PLT Kepala Disdukcapil Bengkalis Syahrudin mengatakan pihaknya baru saja menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan dua pelaku usaha yakni Kafe dan Resto Berlian serta Doyan Ayam. Ia menjelaskan kafe dan resto Berlian memberikan diskon sebesar 5% untuk pemesanan paket ulang tahun bagi pemegang KIA. Sementara Doyan Ayam juga memberikan potongan harga 5% untuk pembelian paket kids meal. Menurut Syahrudin, capaian kepemilikan KIA di Kabupaten Bengkalis saat ini telah mencapai sekitar 72% dari total jumlah anak yang wajib memiliki KIA. Meskipun telah melampaui target nasional sebesar 62%, pihaknya masih menargetkan peningkatan cakupan karena masih terdapat sekitar 50 ribu anak yang belum memiliki KIA.
10: Tidak menutup kemungkinan kedepannya juga akan kita gandeng pelaku-pelaku usaha yang lain karena penting juga ketika anak-anak kita berbelanja di orang-orang tuanya lah, orang tuanya membawa anak-anaknya ke Doyan Ayam dapat diskon sekian persen, artinya lebih kita juga mempromosikan pelaku-pelaku usaha ini adalah ada diskon dari pihak pengusaha dan juga secara otomatis dengan adanya KIA maka nanti berbondong-bondong juga lah para anak-anak untuk membuat KIA.
9: Sementara itu, warga Desa Jangkang, Mas Lek, mengapresiasi langkah Disdukcapil Bengkalis yang memberikan nilai tambah bagi pemegang KIA melalui kerjasama dengan pelaku usaha.
11: Selama ini kartu KIA kami itu, kartu KIA anak-anak, tak ada ini, tak dimanfaatkan, karena dia tak tahu. Saya tahu besok mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Lumayan dapat diskon 5%. Ya.
12: Anak Mas berapa orang?
11: Dua.
12: Dua-duanya masih KIA, punya KIA ya?
11: Iya, ada Pak. Sudah lama buatnya Pak, tapi tak pernah digunakan. Ya, gunakan untuk biasa lah. Cuman kalau untuk belajar macam di tempat-tempat UMKM, macam di tempat buku memang belum pernah. Karena memang tidak tahu Pak.
9: Ia berharap para pelaku usaha yang telah bermitra tidak hanya memberikan potongan harga, tetapi juga ikut aktif mempromosikan manfaat kepemilikan KIA kepada masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari Bengkalis kita beralih ke RRI Batam. Bank Indonesia dorong pertumbuhan sektor ekonomi baru melalui peningkatan UMKM maupun pariwisata. Selengkapnya dilaporkan Sarah Melina.
13: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau mendorong lahirnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru agar perekonomian daerah tidak hanya bergantung pada sektor utama seperti manufaktur dan perdagangan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Roni Widiarto, mengatakan strategi tersebut difokuskan pada penguatan sektor pariwisata, peningkatan nilai tambah usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, serta percepatan digitalisasi ekonomi. Menurutnya, BI Kepri mengembangkan berbagai program untuk mendukung produk unggulan daerah, mempromosikan kuliner dan destinasi wisata, serta memperkuat konektivitas antar pulau, termasuk oleh hinterland yang menjadi basis pelaku UMKM.
14: Kita memanfaatkan UMKM supaya mendukung dalam ekonomi pariwisata untuk impact pertumbuhan ekonomi bisa juga dirasakan oleh daerah-daerah yang sangat potensial, yang sangat ini masih mengalami tantangan dari sisi akselerasi ekonomi, jadi masih menghadapi angka kemiskinan ya.
13: Sebagai bagian dari upaya tersebut, BI mulai memetakan UMKM subsisten di sejumlah daerah prioritas seperti Kabupaten Lingga, Natuna, dan Kepulauan Nembas. Penataan ini dilakukan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan, kebutuhan peningkatan kapasitas usaha, peluang korporatisasi, akses pembiayaan, kesiapan digitalisasi, hingga potensi perluasan pasar. Selain memperkuat sektor real, BI Kepri juga mempercepat digitalisasi sistem pembayaran melalui penyelenggaraan Kris Jelajah Indonesia yang dirancang tidak hanya untuk meningkatkan literasi dan penggunaannya. Kombinasi penguatan ini dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Kepulauan Riau di tengah dinamika ekonomi global. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Masih dari RRI Batam, pendengar, masyarakat Batam dan Kepulauan Riau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap rakyat Palestina melalui berbagai aksi solidaritas dan penggalangan bantuan. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud.
15: Masyarakat Kepulauan Riau menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kondisi kemanusiaan di Palestina. Dukungan tersebut terlihat dari antusiasme warga dalam berbagai kegiatan solidaritas, mulai dari penggalangan dana, kampanye kemanusiaan, hingga partisipasi dalam kegiatan edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap situasi yang dihadapi rakyat Palestina. Resource Mobilization Manager Dompet Duafa Kepri Muhammad Izzuddin Al-Hafiz mengatakan, tingginya empati masyarakat Kepri terhadap Palestina terlihat dari konsistensi dukungan yang diberikan dalam berbagai momentum kemanusiaan. Ia menambahkan, kepedulian masyarakat Kepri menjadi modal penting dalam memperkuat gerakan kemanusiaan yang berkelanjutan.
16: Jadi Dompet Duafa Kepri itu salah satu cabang yang punya capaian penghimpunan Palestina yang terbanyak, nomor 2. Jadi memang antusiasme walaupun secara populasi kita mungkin gak sebanyak di daerah lain, apalagi di Jawa ya, tapi memang masyarakatnya cukup tinggi empatinya, cukup punya kepedulian yang tinggi. Ini jadi modal sosial yang kuat banget sebenarnya, apalagi mungkin juga dengan segala macam dinamika di negara kita, tapi tetap bisa memberikan bantuan kepada Palestina itu jadi poin plus, dan itu kami berharap bisa dipertahankan dan juga bisa terus disuarakan sampai akhirnya Palestina nanti merdeka.
15: Dukungan yang terus mengalir dari masyarakat dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan mendesak warga Palestina sekaligus memberikan harapan bagi mereka yang terdampak konflik. Dompet Duafa Kepri pun terus mengajak masyarakat untuk menjaga semangat solidaritas dan kemanusiaan melalui berbagai aksi nyata yang dapat memberikan manfaat bagi warga Palestina. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan secara rutin mengawasi harga kebutuhan pokok guna mencegah kenaikan harga yang signifikan. Berikut kita dengarkan laporan Aryo Wisnu.
17: Pemerintah daerah di Kepulauan Riau perlu secara rutin memantau harga kebutuhan pokok untuk mencegah kenaikan harga yang signifikan. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi yang biasanya memicu lonjakan permintaan. Demikian disampaikan pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Indra Bastian Tahir. Menurutnya, pemantauan harga yang rutin dapat memberikan informasi awal mengenai potensi kenaikan harga. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah antisipatif sebelum harga melonjak terlalu tinggi. Indra Bastian Tahir juga menyarankan agar pemerintah daerah tidak ragu untuk melakukan operasi pasar jika diperlukan. Operasi pasar dapat menjadi langkah efektif untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok di pasaran.
18: Pemerintah daerah harus melakukan pengecekan harga ke pasar-pasar, baik itu pasar tradisional ataupun pasar swalayan, pasar modern, supaya memang harga ini tetap dijaga. Pemerintah pun harus bersedia untuk melakukan operasi pasar ketika memang dilihat terjadi kelangkaan di pasar, yaitu untuk menjaga ya stabilitas harga dan juga pasokan.
17: Pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang Indra Bastian Tahir menambahkan, selain pemantauan dan operasi pasar, pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha lainnya. Koordinasi yang baik dapat memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar dan tidak terjadi penimbunan. Pemerintah daerah juga perlu mengedukasi masyarakat mengenai pola konsumsi yang bijak, dengan tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu kenaikan harga. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang, pendengar, PW Persatuan Islam Kepri siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam bidang keagamaan dan pendidikan. Laporan Garda Ramadan.
19: Pelantikan dan pengukuhan sebanyak 25 anggota pemimpin wilayah Persatuan Islam Persis Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2026-2031 oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Atip Latif Pulhad. Pelantikan PW Persis Kepri dilaksanakan di Aula Gedungan Seri Beni Komplek Kantor Gubernur Kepri pada Jumat kemarin. PW Persis Kepri merupakan organisasi Islam yang ada di Indonesia. Persis sendiri telah ada sejak tahun 1923. Ketua PW Persis Kepulauan Riau, Muhammad Zaini, menegaskan ia siap bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota dalam mendukung program keagamaan dan pendidikan. Fokus utama yang akan dilakukan yakni penguatan di bidang dakwah serta pendidikan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
20: Mudah-mudahan menjadi penguat dan bersinergi dengan pemerintah dalam program keagamaan dan kependidikan. Dan kita akan bersinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa.
19: Kedepan, PW Persis Kepri juga berencana mendirikan lembaga pendidikan serta membentuk kepengurusan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam waktu dekat, pembentukan pemimpin daerah diprioritaskan di Kota Tanjung Pinang, Batam, dan Karimun sebelum diperluas di wilayah lainnya. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Jelang Hari Bayangkara ke-80, Polda Riau telah menuntaskan pembangunan 110 jembatan merah putih presisi yang tersebar di 12 kabupaten kota di Riau. Selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas.
21: Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polda Riau menuntaskan pembangunan dan renovasi sebanyak 110 jembatan merah putih presisi yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau. Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan pusat kegiatan ekonomi. Dansat Brimob Polda Riau Kombes Pol Iketut Gede Adi Wibawa mengatakan, hingga akhir Juni 2026, seluruh target pembangunan berhasil diselesaikan oleh Satgas Darurat Pembangunan dan Renovasi Infrastruktur Jembatan Polda Riau.
22: Dengan dibangunnya jembatan ini dapat bermanfaat bagi warga sekitar, terus kemudian anak sekolah, kemudian memperlancar perekonomian masyarakat, masyarakat beraktivitas menggunakan jembatan tidak was-was lagi.
21: Terkait hal ini, salah seorang warga di Kabupaten Kampar mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah membangun jembatan yang selama ini merupakan urat nadi kehidupan masyarakat.
23: Dulu seperti apa? Ini sempat ambles bu ya?
24: Ya, dulu kami dulu jalan kaki. Ini adalah aduh jembatan. Pak kayu, miring-miring, aduh tangkainya untuk bergantung. Ini jam itu. Hampir anak jatuh ada juga.
21: Program tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup pembangunan 27 jembatan yang telah diresmikan Kapolri pada 17 Maret 2026 lalu di Kabupaten Kampar. Selanjutnya, tahap kedua berhasil menyelesaikan pembangunan dan renovasi 83 jembatan tambahan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
17: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau menyerahkan data wajib pajak dan 85.425 kendaraan yang tertunggak pajak pada tahun 2025 kepada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau kembali menyerahkan data wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya ke pemerintah Kabupaten Kota, di mana pada Sabtu kemarin data tersebut diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan data yang diserahkan itu penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, karena nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025 mencapai Rp20,7 miliar dengan jumlah kendaraan sebanyak 85.425 unit. PLT Gubernur menyebutkan dengan besarnya potensi pajak yang tertunggak, maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak kepada masyarakat. PLT Gubernur juga menuturkan jika tunggakan tersebut bisa ditagih, maka dapat menambah keuangan daerah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.
2: Kami selaku Gubernur yang tidak mampu kami serahkan nanti bupati dan pak wakil bupati yang akan membantu ke lapangan. Dan harapan kita dari data yang kita miliki bisa menyampaikan kepada masyarakat, mengimbau kepada masyarakat untuk taat bayar pajak.
3: Ada berapa pak yang menunggak pajak?
2: Tadi menunggaknya kan lebih kurang, kalau anggarannya lebih kurang 20 miliar. Ya memang di sini memang sangat kecil kendaraannya ya. Kita ngerti beda dengan kota, ya beda sama sekali. Jadi kita harapannya walaupun kecil, tapi kan bisa mendukung pembangunan di Kuansi. Ya, itu aja.
1: Sementara Bupati Kuansing Suhardiman Ambi menyampaikan pihaknya akan melakukan penagihan kepada masyarakat yang masuk dalam data wajib pajak tertunggak dengan melibatkan seluruh stakeholder.
4: Ya, kami terima kasih kepada Pak Gubernur sudah memberikan data konkret ya, by name dan address ya. Mudah-mudahan nanti data yang disampaikan kepada kita oleh petugas pajak, satu desa, satu petugas pajak, dan segera melakukan survei dulu apakah masih di tempat atau sudah pindah lokasi. Mudah-mudahan kendaraannya masih ada ya. Kita akan kejar semuanya, ya sebisa mungkin kita akan maksimalkan.
1: Suhardiman Ambi menargetkan tunggakan pajak tersebut dapat selesai sampai akhir tahun. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat merampungkan penyusunan draft standar operasional prosedur SOP 6 klaster penanggulangan bencana. SOP tersebut dijadwalkan memasuki tahap uji publik besok sebagai bagian dari penyempurnaan sebelum diterapkan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
5: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, di Padang hari ini mengatakan Sumatera Barat menjadi provinsi pertama yang menyusun SOP 6 klaster penanggulangan bencana. Menurutnya, hingga saat ini, pedoman serupa belum tersedia di tingkat nasional. 6 klaster yang disusun meliputi klaster pencarian dan pertolongan atau SAR, klaster pelindungan dan pengungsian, klaster kesehatan, klaster logistik, klaster pendidikan, serta klaster pemulihan atau early recovery. Masing-masing klaster memiliki SOP yang mengatur pembagian tugas, fungsi, serta mekanisme koordinasi antar instansi dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.
25: Di Sumatera Barat kita baru saja menyelesaikan pembentukan 6 klaster bencana dan saat ini kita sudah menyelesaikan draft SOP pelaksanaan 6 klaster bencana di Sumatera Barat. Memang secara nasional SOP ini belum ada. Sumatera Barat adalah pencetus atau pendesain adanya SOP 6 klaster bencana di Indonesia. Dan rencananya di tanggal 29 Juni ini kita akan lakukan uji publik dengan SOP klaster ini.
5: Ilham menyampaikan uji publik akan melibatkan berbagai instansi, organisasi, serta pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap draft SOP yang telah disusun. Berbagai saran dan rekomendasi nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum dokumen diterapkan. Ia menilai keterlibatan lintas sektor menjadi faktor penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi. Dengan adanya SOP tersebut, koordinasi antar instansi diharapkan dapat berjalan lebih efektif saat menghadapi kondisi darurat. Setelah melalui tahapan uji publik dan penyempurnaan, SOP 6 klaster penanggulangan bencana akan menjadi pedoman operasional bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di Sumatera Barat. Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
26: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Badan Pusat Statistik BPS bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di kawasan Car Free Day halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. BPS mengajak masyarakat mengingat slogan TIR, yaitu terima petugas, isi data dengan benar, dan rahasia data pasti terjaga. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
6: Bahwa sensus ekonomi 2026 bukan untuk pajak.
7: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Sony Haribudiotomo Harmadi, kepada RRI tadi pagi mengatakan, Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, disertai dengan jumlah penduduk sekitar 6 juta jiwa yang didominasi usia produktif. Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 715 ribu pelaku usaha di Ranah Minang yang sebagian besar berada di Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 708 ribu orang merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sony menjelaskan, untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026, BPS mengajak masyarakat mengingat slogan TIR, yakni terima petugas, isi data benar, dan rahasia data pasti terjaga. Ia menegaskan seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6: Data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan, bukan untuk penetapan pajak individu. Data pribadi pelaku usaha, nama usaha, identitas pemilik, dan keterangan rinci responden tidak akan disajikan satu persatu. Kerahasiaan data responden wajib dijamin, baik oleh penyelenggara statistik maupun oleh petugas statistik.
7: Sementara itu, Gubernur Mahyildi mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi sangat penting karena pertumbuhan dunia usaha di Sumatera Barat terus berkembang. Menurutnya, pemerintah membutuhkan data yang akurat dan muktahir untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi.
9: Kepada seluruh perangkat-perangkat daerah, para pelaku-pelaku usaha, dan seluruh masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sensus ini dengan cara memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas. Wujud daripada tanggung jawab kita kepada negara dan bangsa ini adalah dengan melaporkan data yang akurat.
7: Mahyildi menambahkan, masyarakat saat ini mengharapkan pemerintah mampu memberikan respon yang cepat terhadap berbagai persoalan pembangunan. Karena itu, data statistik yang cepat, akurat, dan terpercaya menjadi kebutuhan utama dalam pengambilan kebijakan di daerah. Hans Permananda melaporkan.
0: Dari Padang kita beralih ke RRI Ranai. Kontingen Natuna diharapkan dapat menoreh prestasi pada ajang Popda Provinsi Kepri 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
10: Kontingen Kabupaten Natuna diharapkan dapat menoreh prestasi pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Karimun. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Hikmatul Arif, dalam dialog di RRI belum lama ini. Dikatakan Hikmatul Arif, berdasarkan penilaian dari hasil TC yang telah dilakukan, ada sejumlah cabang olahraga yang ditargetkan akan memperoleh medali.
11: Kalau saya optimis, salah satunya di voli memang persiapan kita sudah lama memang. Juga ada peningkatan di beberapa cabur ya. Setelah itu tahun ini pun kita memilih cabur yang kita ikut sesuai dengan kemampuan itu, kita coba rankingkan dari prestasi sebelumnya.
10: Dari 10 cabang olahraga yang bertandingkan, pada ajang Popda Provinsi Kepri ke-10 tahun 2026, Kabupaten Natuna mengirim utusan pada 7 cabang olahraga yang dipertandingkan.
11: Ada 7 cabang. Uh-huh. Kalau ini untuk Popda itu ada 10 cabur dipertandingkan. Iya. Kemarin hasil rapat kita cuma ikut sepak takraw, pencak silat, tenis meja, tenis lapangan, badminton, juga kita ada ikut di atletik.
10: Berdasarkan jadwal yang diagendakan, untuk pertandingan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah tingkat Provinsi Kepri yang digelar di Karimun akan dimulai dari tanggal 2 hingga 8 Juli 2026. Hikmatul Arif menambahkan, untuk keberangkatan kontingen Natuna dilaksanakan pada Minggu pagi ini menggunakan kapal laut KM Batara 01 dari Pelabuhan Tanjung Payung, Penagi. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Baik, pendengar berita Korwil hari ini kita tutup dengan feature produksi RRI Ranai disampaikan oleh Analia Widi.
12: Kondisi Laut Natuna dinilai semakin mengkhawatirkan seiring meningkatnya tekanan terhadap ekosistem pesisir, terutama kerusakan terumbu karang yang masih terjadi di beberapa wilayah perairan. Aktivitas pemanfaatan sumber daya laut yang belum sepenuhnya berkelanjutan disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut. Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir Natuna, Chairman, menyampaikan bahwa hingga saat ini masih ditemukan praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan di perairan Natuna. Situasi ini diperparah oleh aktivitas overfishing yang menyebabkan menurunnya populasi ikan secara bertahap. Ia menambahkan, kondisi tersebut mulai dirasakan dampaknya oleh nelayan tradisional. Wilayah tangkap yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir kini semakin menyempit, baik dari segi ketersediaan ikan maupun luas area penangkapan.
8: Laut Natuna khususnya, kita juga udah sangat prihatin tentang kondisi terumbu karangnya. Memang sampai hari ini masih kita temukan aktivitas yang tidak ramah lingkungan, overfishing, dan semakin sempitnya lumbung ikan nelayan. Ada regulasi baru oleh pemerintah yang memang bagaimana mengamankan lumbung-lumbung ikan nelayan tradisional khususnya tetap lestari dan berkesinambungan agar ekonomi masyarakat nelayan juga semakin sejahtera.
12: Chairman mengingatkan bahwa jika tidak segera dilakukan langkah pemulihan, kerusakan ekosistem Laut Natuna dapat semakin parah dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun mendatang. Hal ini berpotensi mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Menurutnya, diperlukan penguatan kebijakan dan regulasi dari pemerintah untuk melindungi wilayah tangkap nelayan tradisional. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan upaya pelestarian ekosistem. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam gerakan konservasi laut. Chairman mendorong agar desa-desa pesisir mulai menjadikan laut sebagai aset masa depan yang harus dijaga secara kolektif.
8: Kami menilai saat ini Laut Natuna khususnya di pesisir itu sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Kalau bukan sekarang ada pergerakan besar untuk kita pemulihan terumbu karang khususnya ekosistem perairan, itu saya pikir akan lebih buruk untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Nah, sudah selayaknya saya pikir di peringatan Hari Laut Sedunia kali ini kita membuat gebrakan kesepakatan bersama bagaimana laut adalah menjadi beranda terdepan, bukan halaman belakang rumah kita.
12: Sebagai langkah nyata, ia mengusulkan konsep satu desa, satu lumbung ikan sebagai kawasan cadangan ekosistem setiap wilayah. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi strategi berbasis komunitas untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus memperkuat ekonomi nelayan Natuna.

0: Pendengar, demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selamat sore untuk Anda, selamat berakhir pekan pendengar ya. Mudah-mudahan akhir pekan Anda menyenangkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, menemani Anda sore ini, kami sudah siapkan lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai. Selamat sore pendengar untuk Anda yang sore ini ya sedang beraktivitas apapun itu ya, mungkin di rumah sedang gotong royong ya membersihkan halaman rumah sambil memantau bunga-bunga atau tanaman hias ya bagi yang pencinta bunga nih. Nah, di tengah cuaca yang seperti ini pendengar ya, banyak yang mencari cara untuk membuat rumahnya terasa sejuk dan juga nyaman. Nah, apalagi kalau cuaca panas ya. Nah, ini agar terhindar dari penggunaan kipas angin yang berlebihan dan juga AC. Jadi menempatkan tanaman hias di dalam maupun di pekarangan rumah itu juga bisa menjadi salah satu solusi alami untuk menyejukkan udara. Beberapa jenis tanaman hias diketahui mampu menyerap hawa panas serta menciptakan suasana yang telah sejuk ya. Karena itu memilih tanaman hias yang tepat ini menjadi langkah sederhana untuk membuat hunian terasa lebih sejuk saat cuaca terik. Nah, mengutip dari Times of India, tanaman hias di dalam ruangan maupun di luar ruangan itu membantu menciptakan lingkungan yang nyaman. Nah, apa saja tanaman-tanaman hias tersebut ya? Yang pertama ada palem areca. Nah, palem areca ini pendengar atau lebih dikenal palem kuning ya, merupakan tanaman hias yang sangat populer di Indonesia. Tanaman hias dengan sebutan Latin Dipsis lutescens ya, ini memiliki sifat mendinginkan. Tanaman tersebut membantu mengurangi kekeringan di ruangan dengan melepaskan kelembapan. Palem kuning ini membutuhkan banyak sinar matahari, tetapi tidak langsung ya, supaya dapat tumbuh subur. Tanaman ini juga mudah untuk dirawat. Lalu ada lidah buaya. Iya, lidah buaya pendengar dapat menjadi jenis tanaman hias yang diletakkan di dalam ruangan. Selain menambah estetika, tanaman aloe vera ini dapat menyerap panas dan membantu membersihkan udara di dalam ruangan. Lidah buaya tumbuh subur di bawah sinar matahari langsung dan tidak membutuhkan banyak air. Jadi tidak heran ya jika tanaman ini tumbuh subur di daerah panas seperti Kalimantan Barat dan juga daerah lainnya. Lalu ada lidah mertua. Tanaman lidah mertua itu sudah dikenal dengan kemampuannya menyaring udara kotor. Tanaman sansevieria ini akan melepaskan oksigen di malam hari dan memurnikannya, pendengar. Selain itu, tanaman ini juga diminati di Indonesia ya, karena bersifat mendinginkan. Lidah mertua sendiri cukup mudah dirawat dan tidak perlu sering disiram. Baik, masih ada lagi pendengar beberapa tanaman hias yang dapat menyerap panas ya, dan bisa bikin rumah terasa sejuk. Kami akan kembali sampaikan informasinya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
1: Ayah, ayah.
2: Ya, kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Eh, tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
2: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
3: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
4: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Dadah, Mama.
2: Dadah, sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
3: Masih bersama di 99,2 MHz pendengar ya. Selamat sore untuk Anda. Nah, jadi selain tadi ada lidah mertua ya, kemudian lidah buaya, ada tanaman hias lainnya yang bikin rumah kita jadi adem dan sejuk ya, yaitu ada pakis Boston. Nah, tanaman pakis Boston ini biasanya dijadikan sebagai tanaman hias dalam ruangan ataupun tanaman gantung ya. Jadi salah satu fungsi tanaman Neprolepis exhalitata ini adalah mempertahankan kelembapan udara. Untuk menjaga kesuburannya, pakis Boston membutuhkan banyak cahaya dan penyiraman yang cukup sering. Lalu ada tanaman anggur, ya. Jadi pendengar, dilansir dari House Beautiful, tanaman anggur termasuk dalam kategori tanaman rambat yang dapat mendinginkan area di sekitarnya. Termasuk tanaman rambat ya, jadi tanaman anggur ini sering dijadikan sebagai hiasan rumah. Tanaman anggur bisa dibuat merambat pada kanopi atau dibuat rangka di atas atap rumah ya. Dan dedaunan yang lebat itu menciptakan langit-langit yang tebal dan juga sejuk. Baik, pendengar, itulah beberapa jenis tanaman hias ya yang bisa bikin rumah terasa sejuk. Nah, informasi ini kami akses dari CNN Indonesia. Ada lagu bersamamu dari Jazz untuk Anda.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang woy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Bayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: cukurku, kukeru.
1: Wah, lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3 I can touch it through the phone. Wow, viral ya, mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Totalnya Rp143.500 ya kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: QRIS, bukan QRIS.
5: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
7: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Candu dari Gebi. Baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, untuk hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 18 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat.

Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."
1: Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat. Hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya, pukul 18.03 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Al-Hasri ayat 7, dibacakan oleh Rahmi Ulfa. Dirangkaikan dengan Mutiara Senja, disampaikan oleh penceramah Ngotoor Rahman dengan judul Pentingnya Sikap Syukur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala in'amih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala man da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Kaum muslimin, pendengar Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah syariat agama yang ditujukan kepada kita umat Islam adalah perintah untuk bersyukur. Al-Qur'an menggunakan akar kata syukur di dalam ayat-ayatnya, terletak di dalam 75 ayat. Ini menandakan betapa pentingnya syukur harus dijalankan oleh manusia. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Senja rahimakumullah. Kata syukur dalam bahasa Arab, apabila kita cari padanannya ke dalam bahasa Indonesia, maknanya pun sama. Dan kata syukur dalam kamus besar bahasa Indonesia paling tidak memiliki dua makna. Pertama, syukur bermakna terima kasih, dan yang kedua, syukur bermakna merasa lega, merasa rela, dan merasa senang. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua sikap yang diajarkan oleh agama kepada kita adalah sikap syukur dan sikap sabar. Sikap syukur berkenaan dengan kondisi tatkala kita menerima anugerah, menerima karunia, atau menerima nikmat. Maka tatkala kita menerima anugerah, yang anugerah itu langsung dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala anugerah itu melalui tangan sesama manusia, maka syukur kita kepada Allah pun harus disejalankan dengan rasa ungkapan terima kasih kita kepada orang yang memberikan jasanya kepada kita. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sabdanya, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah bagi mereka yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Senja rahimakumullah. Lalu bagaimana kita mengekspresikan rasa syukur kita tatkala menerima anugerah atau karunia? Paling tidak ada dua cara yang perlu untuk kita lakukan. Yang pertama, tatkala kita menerima anugerah, menerima karunia, maka kita mengawalinya dengan ungkapan rasa terima kasih kepada yang memberikan karunia kepada kita. Ungkapan terima kasih itu disertai dengan rasa senang, rasa ridha terhadap apa yang telah kita terima. Dan selanjutnya, kita mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa syukur kita dengan mempergunakan apa yang telah dikaruniakan kepada kita untuk membuat ridha, membuat rela, membuat senang orang yang memberikan karunia kepada kita. Contoh konkretnya, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang tak terhingga, karunia yang tak terbatas, maka Allah hanya berharap
kita berterima kasih kepadanya. Cara terima kasih kita kepada Allah adalah kita melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dikaruniai nikmat materi misalnya, maka materi yang Allah karuniakan kepada kita hendaknya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak untuk berbuat maksiat kepada Allah, tapi dijadikan sebagai sarana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal tatkala kita punya rizki yang lebih, maka kita gunakan untuk membayar zakat, untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk kepentingan-kepentingan sosial lainnya yang memiliki manfaat dan kemaslahatan bagi kehidupan sesama. Sebaliknya, tatkala kita mendapatkan karunia rizki yang lapang, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tapi kita tidak pergunakan untuk segala sesuatu yang Allah ridha, kita pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah taala. Misalnya, kita gunakan untuk perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh agama, maka maknanya kita tidak bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, pendengar mutiara senja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga halnya tatkala karunia itu melalui perantaraan manusia, maka hendaknya kita juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang yang menjadi perantara karunia dan mempergunakan karunia itu untuk membuat orang yang memberikan kepada kita itu merasa senang dan lega. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua melalui firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh, tatkala kalian bersyukur atas karunia yang telah diberikan kepadanya, maka Allah akan memberikan tambahan karunia. Tapi sebaliknya, tatkala kalian ingkar, tatkala kalian kufur, tidak mensyukuri karunia yang diberikannya, maka ingatlah azab Allah itu sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, karena itulah sikap syukur hendaknya senantiasa menjadi bagian dari sikap yang harus kita jalankan di dalam kehidupan tatkala kita mendapatkan nikmat atau karunia, dengan cara mempergunakan karunia tersebut untuk berbuat agar Allah yang memberikan karunia kepada kita ridha dengan kita, dan agar orang yang menjadi perantara karunia kepada kita juga merasa senang dengan apa yang kita lakukan. Demikian mutiara senja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 18 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تحلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Ali bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Pendengar, selamat malam untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Ya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib untuk Anda yang mengerjakannya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik pendengar, yang saat ini sedang bersantai atau sedang menyiapkan menu makan malam spesial untuk keluarganya, mudah-mudahan aktivitasnya lancar ya, selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Menemani waktu santai Anda malam ini pendengar, lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Iya, pendengar lagu dari Raisa baru saja kami hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar, penggunaan gawai ya pada bayi dan balita di bawah usia 2 tahun ini kembali menjadi sorotan. Sebuah studi besar di Inggris menemukan bahwa screen time pada kelompok usia tersebut berpotensi berkaitan dengan berbagai dampak negatif terhadap perkembangan anak, kesehatan, hingga kualitas hidup di kemudian hari. Melansir dari The Guardian, hal itu mendorong para peneliti untuk meminta kajian lebih lanjut ya mengenai resiko penggunaan smartphone, tablet, dan perangkat digital lainnya pada bayi. Para peneliti juga menilai ada titik buta dalam kebijakan terkait penggunaan teknologi pada anak usia sangat dini, di tengah semakin umum penggunaan layar dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Baik, penelitian 1001 Critical Days Foundation pada Mei 2026 yang juga disebut sebagai salah satu tinjauan paling komprehensif terhadap berbagai studi global mengenai screen time pada bayi ini dilakukan oleh peneliti dari 4 universitas di Inggris. Jadi hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan layar pada usia di bawah 2 tahun berpotensi mengurangi kesempatan anak untuk berinteraksi dengan orang tua atau pengasuh. Jadi selain itu, screen time juga dikaitkan dengan berkurangnya waktu bermain fisik bersama anak lain serta terbatasnya perkembangan bahasa. Rev Clayton, dosen senior bidang media dan komunikasi dari University of Leeds yang juga memimpin penelitian, mengatakan bahwa banyak orang tua tanpa sadar membentuk kebiasaan digital anak sejak usia sangat dini. Jadi orang tua yang tidak mendapatkan panduan mengenai penggunaan layar itu secara tidak sengaja mengajarkan anak dan bayi untuk mengembangkan kebiasaan serta hubungan yang tidak sehat dengan perangkat layar. Nah, pendengar, selain berpengaruh terhadap interaksi sosial dan perkembangan bahasa, penelitian tersebut juga menyoroti sejumlah resiko lain. Apa saja, pendengar? Resiko dari screen time ya pada bayi di bawah 2 tahun yang perlu diketahui oleh orang tua. Kami akan kembali sampaikan informasinya untuk Anda.
1: Bye. Bye.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Ternyata Cinta dari NG Drive ya, baru saja kami hadirkan pendengar untuk Anda. Baik, pendengar masih melanjutkan informasi tadi ya. Nah, mengapa screen time pada bayi itu menjadi perhatian? Nah, ini karena banyak orang tua tanpa sadar membentuk kebiasaan digital anak sejak usia sangat dini. Selain berpengaruh terhadap interaksi sosial dan perkembangan bahasa, penelitian tersebut juga menyoroti resiko lainnya. Penggunaan layar pada bayi disebut dapat meningkatkan overstimulasi atau rangsangan berlebihan yang membuat anak lebih sulit beristirahat. Peneliti juga menemukan kekhawatiran terkait gangguan tidur, kesehatan mata, hingga peningkatan resiko obesitas pada masa anak-anak. Nah, tidak hanya itu pendengar, bayi juga dikhawatirkan mulai bergantung pada perangkat digital sebagai sumber kenyamanan ketika rewel, alih-alih mencari ketenangan dari orang tua ataupun pengasuhnya ya. Meski demikian, penelitian ini tidak menyimpulkan hubungan sebab akibat secara langsung antara penggunaan layar dan kondisi perkembangan tertentu. Namun, tim peneliti menegaskan bahwa bayi di bawah usia 2 tahun sebaiknya tidak menerima screen time secara sengaja dan rutin. Karena paparan pasif terhadap layar mungkin sulit dihindari ya dalam kehidupan modern. Tetapi menambahkan penggunaan yang disengaja itu hanya meningkatkan resiko tanpa manfaat yang berarti. Baik pendengar, itulah ya terkait dengan studi mengungkapkan bahwa bahaya screen time pada bayi di bawah usia 2 tahun yang perlu diketahui oleh orang tua. Informasi ini kami akses dari kompas.com.
1: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yuk, yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, pelit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EJP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang nih tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN. Dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya. Yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambah fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Dari awal sampai sekarang nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, Masya Allah, semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia, layanannya juga oke semua.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Bermusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarain. Ain?
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus berprestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal inspirasi dan informasi. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda, salam sehat malam ini, selamat beraktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya lancar ya, yang mungkin sedang beberes ya untuk besok kembali beraktivitas ya, mudah-mudahan dengan weekend yang menyenangkan bisa memberikan energi positif ya, sehingga kita bisa bersemangat untuk terus beraktivitas. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan esensi buku pendengar dengan judul Rembulan Tenggelam di Wajahmu.
2: Esensi buku RRI Ranai dengan judul Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie. Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu adalah kisah perenungan tentang hidup, takdir, dan pertanyaan-pertanyaan besar yang sering muncul di dalam kehidupan manusia. Cerita berpusat pada tokoh Rai, seorang pria dengan masa lalu yang kelam, penuh luka, kemarahan, dan kekecewaan terhadap hidup. Rai tumbuh tanpa kasih sayang yang utuh. Hidupnya diwarnai kemiskinan, kekerasan, dan rasa tidak adil. Dari pengalaman pahit itulah muncul pertanyaan besar dalam dirinya. Mengapa hidup harus penuh penderitaan? Mengapa orang baik menderita sementara yang jahat hidup bahagia? Di mana peran Tuhan di dalam semua ini? Dalam kondisi antara hidup dan mati, Rai diajak menelusuri kembali perjalanan hidupnya. Ia diperlihatkan potongan-potongan masa lalu tentang pilihan, peristiwa, dan orang-orang yang pernah hadir dalam hidupnya. Dari situlah Rai mulai memahami bahwa hidup tidak berdiri sendiri, tapi saling terhubung satu sama lain. Novel ini menyampaikan pesan kuat bahwa tidak semua hal bisa kita pahami saat itu juga. Banyak peristiwa yang terasa menyakitkan, namun ternyata memiliki makna yang baru terlihat di kemudian hari. Luka, kehilangan, dan kegagalan sering menjadi jalan menuju pembelajaran dan kedewasaan. Terelie menemukan bahwa takdir bukan sekedar nasib, melainkan rangkaian pilihan manusia yang dibingkai oleh kehendak Tuhan. Manusia diberi ruang untuk berusaha, memilih, dan bertanggung jawab, meski hasil akhirnya tidak selalu sesuai harapan. Judul Rembulan Tenggelam di Wajahmu menjadi simbol harapan, keindahan, dan ketenangan yang sebenarnya selalu ada, bahkan di tengah hidup yang gelap. Bahwa di balik wajah yang lelah dan hati yang terluka, masih ada cahaya yang menunggu untuk disadari. Pesan utama novel ini bahwasanya hidup tidak selalu adil tapi selalu bermakna. Setiap peristiwa memiliki alasan meski tidak langsung terlihat. Masa lalu bukan untuk disesali tapi dipahami. Ikhlas dan menerima adalah bagian dari perjalanan hidup. Harapan selalu ada bahkan dalam kegelapan.

Pendengar, baru saja kita dengarkan esensi buku malam ini ya. Baik, sudah pukul 19.33 menit. Selamat malam untuk Anda yang sedang santai atau yang sedang menikmati makan malamnya ya. Selamat menikmati makan malam Anda bersama dengan orang-orang tercinta. Lagu-lagu hiburan pendengar akan kami hadirkan untuk Anda nanti hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Yeah.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih.
3: Bersih kan sebagian dari iman.
2: Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
2: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
5: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
6: Wow.
5: Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetes.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baik pendengar, sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai Malam. Anda bersama rekan kami Yulis Hamzah. Sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan drama radio malam ini dengan judul Sinyal di Ujung Desa.

0: Susah sekali dapat sinyal di sini, oh. Padahal sapu tugas akhir nih. Masih butuh referensi jurnal baru. Aduh.
1: Riko, belum tidur. Kok masih cari sinyal di bawah pohon beringin itu?
0: Iyo nih, Mama Mina. Sinyal nih. Aduh. Sapu maksud nih sinyal internet nih. Udah susah sekali. Padahal saya ini ada mau bantu anak-anak desa nih ikut tryout ujian nasional online baru.
1: Begitu sudah Riko. Tompu kampung ini kan di pelosok. Jangankan internet, buku paket sekolah saja domba ku rebut.
0: Itu dia Mama. Padahal kalau SDM kita nih, terutama anak-anak muda, dong semua sumlek teknologi. Tompu desa nih bisa lebih maju, tara cuma jadi buru tani saja terus.
1: Itu sudah.
2: Shalom, permisi. Mama Mena, kakak Riko.
0: Shalom. Kakak Rina kah? Mahasiswi KKN dari kota apa tuh? Kota itu tuh. Ada apa kakak? Kenapa malam-malam kesini?
2: Begini kakak, saya bawa kabar baik. Jadi saya tadi coba atur ulang posisi antena router yang saya bawa dari kampus di atap balai desa kakak. Ternyata tuh bisa dapat sinyal 4G dengan stabil kakak.
0: Wih, betul ini kah? Kakak Rina, puji Tuhan nih. Ini jawaban dari sapu doa sudah nih.
1: Puji Tuhan. Tapi Kakak Rina, apa gunanya internet buat orang tua seperti Mama ini? Terus buat anak-anak yang dong cuma tahu main layang-layang ini, Kak?
2: Begini, Mama Mena. Jadi internet itu bukan cuma buat media sosial saja, Mama. Di zaman sekarang ini, alat ini buat pembangunan SDM. Anak-anak dong bisa belajar lewat video interaktif. Mama-mama juga bisa jualan kerajinan dari kampung ini ke luar negeri, Mama. Dan Kakak Riko bisa lanjutkan dia punya tugas akhir.
0: Betul, Mama. Ini poin penting dari yang Dom bilang. Asta cita itu sudah mantap sekali. Peningkatan kualitas SDM itu memang harus di... apakah Dom bilang dibarengi begitu sama akses teknologi dan pendidikan yang layak, Mama.
1: Begitu, Aduh, luar biasa sekali.
2: Nah, iyo, betul sudah. Adik Edi, kok klik yang warna biru itu,
0: Lihat, Mama. Anak-anak dong yang biasanya cuma main ini. Sekarang dong serius belajar coding ini, Kak.
1: Mama hampir terpercaya. Lihat ini, kakak Rina, kakak Riko. Ternyata pendidikan dan teknologi kalau dong kasih satu tuh, dahsyat juga hasilnya,
0: Dalam.
2: Iya, Mama. Oh iya, saya juga sudah upload profil Mama-Mama di kampung sini punya UMKM ke marketplace, Mama. Jadi besok-besok pasti ada yang pesan dari Jawa ke Jakarta kak ini.
1: Aduh, betul ini. Puji Tuhan. Kalau begini, kaum perempuan di ketumpu kampung ini tuh pasti punya kegiatan lain yang bermanfaat dan bukan cuma di dapur saja. Aduh, mama-mama dengan lain pasti senang sekali sama seperti mama.
2: Iya mama.
0: Kakak Rina, terima kasih banyak ya. Kakak Rina pun KKN ini mungkin selesai minggu depan. Tapi semangat yang kakak bawa ini.
2: Tetap jalan kakak Riko, ini bukan cuma tugasnya saja. Ini kita semua punya tugas bersama untuk memastikan SDM Indonesia dari kampung sampai ke kota punya kesempatan yang sama. Iya toh kakak?
0: Betul.
1: Betul sekali kakak. Jadi teknologi itu alat, tapi depu manusia itu yang menentukan arahnya. Mari kakak-kakak dong, kitong jaga sinyal ini. Bukan cuma sinyal internet, tapi sinyal kemajuan di kitong pu kampung, iya toh?
0: Siap, Mama.
1: Investasi terbaik bagi bangsa adalah manusia. Dengan pendidikan, teknologi, dan kesempatan yang setara, kita bangun SDM Indonesia yang unggul. Manusia Indonesia Emas.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti program Pesona Tembang Persada Sumbaksel ya, Sumatera bagian selatan.
1: Halo Mang Cebice, di mana be berado sekarang ini? Kita melo acara Tembang Persada se Sumbaksel, payu bergabung bersama

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun berada. Kembali kita bersama di malam hari ini di program acara Sumatera Bagian Selatan bersama saya Yulis Hamzah ya. Dan malam ini kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Muhammad Nawari ya. Assalamualaikum Pak Nawari. Halo. Assalamualaikum Pak Nawari. Nampaknya belum tersambung dengan baik ya. Jadi silakan. Oke, kita coba sapa kembali. Halo, assalamualaikum Pak Nawari. Sudah bisa mendengarkan suara kami di sini? Ya, kalau belum kita coba putar lagu dari Sumatera bagian selatan dulu ya. Jadi untuk Anda pendengar, nantinya kami juga akan buka line telepon di 08-1170-33669 untuk Anda yang akan bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Dan kita coba dulu sapa. Assalamualaikum Pak Nawari.
1: Waalaikumsalam. Nah, itu kita penerimaan suara saya.
0: Udah bisa dengar suara kami ya Pak Nawari ya?
1: Alhamdulillah, bisa.
0: Oke, baik. Gimana kabar malam ini Pak Nawari?
1: Ya, itu dia Mbak Yulis, minta maaf. Jadi kabarnya kurang baik, badan juga kurang fit.
0: Yeah.
1: Ini lagi musim juga kurang bagus, musim buah beginilah ya. musim batuk, musim pilek kalau sudah musim buah.
0: Memang lagi musim buah di tempat kita.
1: Ya, jadi minta maaf Mbak Yulis,
0: nggak apa-apa.
1: Dari paguyuban tidak bisa hadir ke tempat karena sesuatu dan lain hal, terutama saya lagi kurang enak badan. Terima kasih buat RRI masih tetap menyiapkan waktu kita buat di program yang sama PTP pada malam hari ini buat Sumbangsel gitu.
0: Oke, dari kita untuk kita, uang kita galo gitu ya Pak Nawari ya.
1: Ya, kita ngobrol santai bye Mbak Yulis malam ini.
0: Oke. Pak Nawari, mungkin malam ini kita juga akan buka line telepon untuk pendengar kita yang akan bergabung ya di 08-1170-33669.
1: Ya, kita tetap buka buat line interaktifnya kita.
0: Pak Nawari juga ingin cerita-cerita tentang kegiatan hari ini. Pak Nawari, sudah ada pertemuankah untuk paguyuban dari Sumatera bagian selatan untuk bulan ini?
1: Iya, iya Mbak Yulis, terima kasih. Untuk bulan ini kita masih belum ada ini ya, ada jadwal pertemuannya karena mungkin pada sibuk masing-masing dengan ada kegiatan masing-masing dan juga kondisi yang ada sekarang ya, pada merasakan semua. Saya rasa, saya yakin perekonomian sulit dan juga cuaca juga ya kurang mendukung. Cuacanya kadang hujan, kadang panas gitu, sering kalinya hujan. Jadi untuk paguyuban IKSN, kita pertemuan bulan ini masih belum terlaksana, Mbak. Semoga saja bulan-bulan ke depan nanti dapat kita laksanakan seperti biasa begitu.
0: Insya Allah. Pak Nawari, di awal jumpa kita untuk... Bang operator kita ini terputar pula lagunya. Pak Nawari, kita putar lagu dulu ya di awal jumpa kita untuk malam hari ini.
1: Boleh-boleh, diaturi, silakan.
0: Dan untuk Anda pendengar, kita nikmati lagu-lagu dari Sumatera bagian selatan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Bangsawan judulnya ya. Ini request dari Bapak kita Nawari ya. Halo Pak Nawari, masih bersama kami?
1: Halo, masih Mbak.
0: Oke, Pak tadi sudah diputarkan lagu requestnya ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi lemaknya, jadi bangsawan tuh ya.
0: Lemaknya ya. Untuk pendengar kita juga buka line telepon di 0811703366 ya, untuk yang akan bergabung mungkin ingin cerita-cerita ya, atau juga mungkin ingin request lagu, sharing, berbagi cerita bersama kami di malam ini dari Kito untuk Kito Wong Kito Galo ya. Silakan bergabung di line telepon 0811703366. Pak Nawari.
1: Halo, ya Mbak.
0: Oke. Pak, ini dari pengalaman sendiri, kalau lagi kumpul-kumpul sama-sama orang Sumatera bagian selatan nih, gimana perasaannya, Pak?
1: Ya, yang pasti terasa di kampung lah ya. Ngobrolnya bahasa kampung, bahasa Palembang. Nggak ngerasa kalau di ranai gitu
0: ya. Nggak ngerasa kalau lagi di perantauan ya.
1: Iya.
0: Pak, dulu awak.
1: Makanannya kalau
0: iya. Gimana? Dulu awal-awal kan belum ada paguyuban seperti ini kan, awal-awal Bapak merantau dulu. Nah itu gimana perbedaannya Pak rasanya setelah ada paguyuban ini? Kalau dulu kan belum ada, ada nggak rasa perbedaannya Pak?
1: Pasti ya Mbak, jadi tahun 2011 awal, 2010 awal kita Mas Ranai, itu terasa asing lah, bahwasannya ini daerah yang makin menjauh. Kalau kita dulu kan sebelumnya di Batam gitu kan, kalau di Batam lumayan majemuk lah ya anunya masyarakatnya, dari suku daerah mana saja ada gitu kan. Nah kalau di Ranai ini tentu agak sulit kita mencari perantau-perantau yang lain
0: yang
1: gitu
0: sama,
1: kan ketemunya
0: ya?
1: sedikit kemarin itu. Nah, alhamdulillah setelah bertemu, sering kita ngumpul-ngumpul dan akhirnya terbersit gagasan untuk kita buat sebuah paguyuban gitu secara resminya gitu. Ya, alhamdulillah semenjak kita buatkan paguyuban secara resmi, ya pertemuan rutin juga kita selenggarakan dan kawan-kawan juga kita himpun. Alhamdulillah ya terkumpul lah begitu dan diiringi juga dengan teknologi yang meningkat, juga kita ada grup WA gitu kan, sehingga informasi dan komunikasi sentral di grup WA. Jika misalnya kita ada sebuah informasi, kita sampaikan di sana, ada pertemuan, kita sekedar mengirim undangan lewat grup gitu kan, tidak perlu lagi surat-surat gitu kan.
0: Ternyata sudah setelah ada paguyuban ini, ternyata banyak ya sama-sama perantau dari Sumatera bagian selatan, Pak Nawari.
1: Iya betul, jadi kelihatan begitu.
0: Baru kelihatan, ada loh ternyata gitu orangnya.
1: Iya.
0: Dan
1: jadi tidak merasa kesepian lagi kita.
0: Tidak merasa sendiri ya, ternyata ada saudara-saudara perantauan di sini. Untuk Anda pendengar, silakan bergabung di line telepon 0811703366 untuk Anda yang mungkin ingin berbagi cerita, silakan ya. Kita juga sapa nih Mbak Dara kita, Pak Nawari. Pasti sedang monitor siaran ini. Bolehlah bergabung mungkin ingin request lagu atau juga mungkin ingin berbagi cerita selama merantau di sini ya. Kami tunggu di line telepon. Pak Nawari, selama di sini, apa sih yang paling berkesan sekali? Gitu?
1: Ya, yang paling berkesan ketika kita masuk musim utara ya. Jadi persiapan segala macamnya itu kita persiapkan, terutama kondisi rumah gitu kan. Kalau rumahnya yang sebelumnya sudah bocor, itu harusnya sebelum masuk utara kita udah harus perbaiki gitu. Kalau tidak, alamat lah gitu, akan terus bocor gitu kan. Nah jadi tentu kami pernah merasakan saat itu kan kita pernah tinggal juga di Sepempang ya, dekat RRI. Jadi kami pernah merasakan tidak bisa keluar rumah dalam satu minggu.
0: Kena angin ya?
1: Karena hujan yang tidak berhenti-berhenti begitu kan. Dan kami pernah merasakan kita mencari cabai itu susah. Jadi kita gantikan dengan saus sambal saja gitu kan. Nah itu yang menarik di sini. Okay. Jadi hal-hal yang seperti itu sudah kita alami dan yang lain-lain banyak ya,
0: banyak
1: di
0: ya.
1: Rana ini.
0: Berarti kalau di Sumatera bagian selatan sana, musim-musim utara seperti yang kita rasakan di Natuna ini nggak ada ya Pak Nawari ya?
1: Tidak begitu terasa ya Mbak Yuli. Jadi apa ya, perubahan cuaca itu tidak terlalu mengefek lah begitu. Jadi ada sih ada, tentu cuma sekedar perubahan cuacanya saja, cuma tidak berefek ke bahan sembako dan lain segalanya gitu kan.
0: Pak Nawari, ini ada yang gabung, kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Sayang sekali terputus ya. Jadi silakan.
1: Ya, mungkin jauh itu dari luar negeri mungkin.
0: Nah, gabung lagi, kita coba sapa lagi. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, Mang Cek, Bice, Payu, Diaturi, laju.
0: Siapa nih? Halo, nampaknya belum tersambung dengan baik ya. Silakan kembali bersama kami di line telepon di 08-1170-33669 ya. Jadi perbedaannya mungkin Pak Nawari, kalau di Sumatera bagian selatan itu lebih banyak daratannya daripada laut ya. Kalau kita kan dikelilingi laut.
1: Iya, betul. Dan ya tentu adaptasi kami orang darat dengan kondisi laut sangat diperlukan ya. Jadi kalau orang darat, kalau di laut dia mabuk. Nah kalau yang kebalikannya, orang ranai kalau di darat dia mabuk gitu.
0: Naik kereta, naik mobil mabuk ya.
1: Mabuk.
0: Kalau di sini naik pompong mabuk.
1: Naik pompong mabuk, mabuk ya.
0: Naik kapal laut.
1: Segala macam gitu kan.
0: Baik, untuk Anda pendengar, nah itu sudah tersambung lagi, tapi oke, kita coba aja. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapakah ini? Sudah beberapa kali yang ternyata menghubung ulang. Berarti ini mungkin jaringan ya. Kelihatan ya, menghubung ulangnya. Untuk Anda pendengar, silakan Pak Nawari. Sambil cerita-cerita, kita dengar dulu lagu ya.
1: Boleh.
0: Oke, kali ini kami pilihkan lagu-lagu Sumatera bagian selatan untuk kita semuanya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini. Pendengar di mana pun Anda berada, kita masih bersama di Pesona Tembang Persada Sumatera bagian selatan untuk malam hari ini ya. Kita masih bersama dengan Pak Nawari di ujung telepon. Halo Pak Nawari.
1: Halo Mbak Yulis.
0: Oke, ya, masih stay ya. Pak Nawari, kita sudah berada di sesi terakhir. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk pendengar kita atau saudara perantauan kita di luar sana.
1: Ya baik, terima kasih Mbak Yulis. Barangkali sedikit untuk Mang CBC, galo-galo Wong Kito Sumsel yang ada di Ranai ini, dan mungkin ada yang di luar yang dengar. Yo, kami terima kasih sekali lagi atas dukungannya. Tentu yo dak berhenti kami menghimbau payo kaget kalau misalnya ada ngumpul-ngumpul, diaturi kaget bisa bergabung. Kalau misalnya kaget kita ketemuan bulanan, biar pacak saling kenal, mah itu kan. Yo, kaget kita lagi nunggu ketua nih, ketua kita lagi di luar nih Mbak. Kebetulan ada pekerjaan, beliau lagi ada ke Batam informasinya. Nah, barangkali setelah ketua balik keranai lagi, kita jadwalkan untuk ngumpul-ngumpul lagi. Ya tentunya buat Mang CBC galo-galo dijago bae badan juga. Ini musim cuaca yang tak bagus ini,
0: musim durian ya,
1: terhindar dari sakit. Yo batuk pilek tentunya kan, yang tak pacak dihindari kalau lah cuaca kena hujan terus main ini kan, apalagi musim buah main ini. Ayo, payo diaturi kalau misalnya kaget nak makan durian di Rana ini, lagi banjir nih durian yo. Yo paling itu baik, itu aja ini ya Mbak Yulis dari saya. Ya kita masih menunggu kalau misalnya ada yang menghubungi juga sebelum sesi kita ditutup sampai dengan jam 9.
0: Untuk pendengar dimanapun berada, kalau ingin bergabung silakan, kami masih tunggu di line telepon ya di 08 1176.

0: Jadi di Palembang juga ada. Nah, tentu juga di Palembang karena sifatnya daratan juga gampang sekali masuk dari daerah yang lain. Buah-buahan ya gampang sekali. Dan ya musim juga lah mungkin sekarang ya. Tidak kalah juga mungkin musimnya lagi di Palembang itu, di Sumatera bagian selatannya.
1: Iya, kalau di sana mungkin ada terus enggak musiman seperti di sini ya, Pak Anawari ya.
0: Betul, betul. Karena kan itu tadi ada efek dari pengiriman dari daerah yang lain gitu kan.
1: Baik, Pak Nawari. Nampaknya belum ada yang tersambung. Nah, Pak Nawari juga terima kasih sudah bersama kami di malam hari ini. Dan sambil menantikan penelpon lainnya yang tersambung, kita akan nikmati dulu lagu-lagu Sumatera bagian selatan untuk Pak Nawari. Boleh ditutup teleponnya. Terima kasih Pak Nawari. Insya Allah kita jumpa lagi di minggu yang akan datang ya Pak Nawari. Mudah-mudahan bisa hadir di sini.
0: Insya Allah Mbak Yulis. Ya mohon doanya, kita semua sehat-sehat semua. Jadi nanti bisa ketemu langsung di studio. Dan mohon maaf sekali lagi buat RRI, malam hari ini kami tidak kami absen ya, hadir di RRI. Semoga minggu depan kami nanti dapat kembali lagi seperti sebelum-sebelumnya. Okay. Sekali lagi terima kasih buat RRI masih menyediakan waktu buat kami di sini di malam hari ini. Semoga menjadi amal kita semualah. Amin ya robbal alamin.
1: Amin insyaallah. Baik, terima kasih Pak Nawari. Insyaallah kita jumpa lagi. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, untuk Anda pendengar, kita masih ada beberapa menit lagi kebersamaan kita di Pesona Tembang Persada Sumatera bagian selatan ya. Sambil menantikan Anda yang tersambung, kita nikmati lagu-lagu yang kami hadirkan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah mengikuti pesona tembang persada Sumatera bagian selatan ya. Dan saat ini pendengar sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah pendengar bersama kami, kita akan bersama dalam program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Masih bersama saya Yuli Samzah, dan untuk Ruang Rindu di malam hari ini seperti biasanya kami buka line telepon di 0811703669. Dan malam ini dengan lagu pop mancanegara ya. Silakan bergabung bersama kami jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Ranai malam ini.
1: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar dimanapun Anda berada, ruang rindu untuk malam hari ini. Silakan kami buka line telepon di 08-1170-33669. Halo, ruang rindu, selamat malam. Halo, ruang rindu, selamat malam. Iya, untuk Anda pendengar, ruang rindu malam hari ini pilihan lagunya lagu-lagu pop mancanegara. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo. Dengan siapa nih? Selamat malam kembali ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapakah?
1: Sama saya nih Mbak Yuli.
0: Siapa saya itu?
1: Oh, siapa saya itu Dandi.
0: Oke, Dandi, gimana malam ini kabarnya?
1: Aman, istirahat dulu, masih libur Piala Dunianya nih.
0: Oke, Dandi.
1: Ya.
0: Ah, lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Lagu apa ya? Ntar ambil napas dulu.
0: Dari mana Dandi nih pakai ambil napas?
1: Habis makan, kekenyangan.
0: Oh, oke lah. Pelan-pelan.
1: Lagu itulah.
0: Lagu apa?
1: Lagu dari siapa tuh? Lagu ini nih dari Scorpion, itulah. Pilihkan aja judulnya.
0: Oke, dari Scorpion ya.
1: Ya. Salamnya untuk semuanya aja dimanapun berada. Untuk Mbak Yuli sama operatornya.
0: Ya. Yeah.
1: Spesialnya untuk Mak Longmos dan Kakak Ungu itu. Oke, makasih.
0: Ya, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dandi sudah bergabung bersama kami untuk malam hari ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, memori lewat lagu dan sama Mai. Mayulis ya? Mayulis yang cantik itu.
0: Iya. Dengan siapa nih?
2: Apa?
0: Dengan siapa?
2: Mbak Zainuddin di Batu Gajah ini, Mayulis yang cantik itu.
0: Di Batu Gajah itu, Bang Zainuddin ganteng itu.
2: Balikan ya.
0: Bang Zainuddin, hujan gak di sana
2: iya.
0: Malam
2: ini? Lagu pop ya?
0: Lagu mancanegara.
2: Oh, lagu pop.
0: Lagu mancanegara, pop mah ya, pop mancanegara. Ya,
2: lagu pop ya.
0: Mancanegara ya, bukan
2: pop,
0: Indonesia.
2: Itu saya minta lagu saya untuk Diona di Kupang, kalau tidak salah judulnya apa ya? Bertanya dalam hati.
0: Bertanya dalam hati, lagu Malaysia.
2: Ada?
0: Lagu Malaysia ke?
2: Apa?
0: Lagu Malaysia ke, lagu apa nih?
2: Kan, bukan lagu Malaysia.
0: Tuh, kita lagu pop mancanegara.
2: Oh, pop negara. Ya kalau enggak ada ya Mayulis yang cantik itu aja yang milih.
0: Oke lah, lagu apa nak?
2: Ya. Nah, lagunya suara cewek yang merdu sekali ya. Nah, salam-salamnya sama Mayulis yang cantik itu.
0: Ya,
2: pelatarnya siapa?
0: Bang Udin yang ganteng itu.
2: Bang apa?
0: Bang Udin.
2: Bang Udin?
0: Iya.
2: Ya kurang jelas radio ini.
0: Kenapa?
2: Bang Udin yang ganteng itu harus senyum ya.
0: Senyum.
2: Dato sama Bang apa lagi? Bang Iwan ya. Dari Teluk Semawi Aceh ya.
0: Iya.
2: Pak Tarmizi di Bangka Belitung yang ganteng itu. Udah tuh sama Bang Maruna dari Medan yang ganteng itu. Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Harus senyum ya Purnama Sari. Kak Belian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Bang Adi di Batam yang ganteng itu harus senyum juga ya. Udah tuh dengar jawab semuanya lah. Tegur bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi kata Diona di Kupang cantik itu. Bye bye kata Teteh Jina di Bogor cantik itu.
3: Baik, terima kasih Bang Zainuddin di Batu Gajah itu ya. Sudah bersama kami untuk malam hari ini. Silakan. Untuk yang akan bergabung, kami tunggu di 08117033669. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Kembali.
3: Dengan siapa nih?
4: Sama Tina, Kak.
3: Tina?
4: Ya.
3: Tina, di mana Tina?
4: Di Air Lengit, Kak Yuli.
3: Oh, di Air Lengit. Oke, jauh suara Tina nih. Tina, langsung aja lah lagu apa?
4: Malaysia kan Kak?
3: Iya.
4: Perceraian Lara Kak.
3: Perceraian Lara.
4: Nah.
3: Oke.
4: Lagunya salam-salamnya buat operatornya sama Kak Yuli aja.
3: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tina tadi ya dari Air Lengit sudah bergabung bersama kita. Baik, untuk anda pendengar, saat ini sudah pukul 21.27 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kita putarkan dulu ya beberapa pilihan lagu yang sudah masuk. Untuk anda pendengar, silakan nanti kembali bergabung bersama kami di Ruang Rindu melalui line telepon di 08117033669.
5: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Dengan dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Silakan untuk Anda yang akan bergabung, kami masih tunggu di line telepon 08117033669 ya. Dan gimana hari ini, akhir pekannya, mudah-mudahan selalu berbahagia ya, diisi dengan hal-hal yang tentunya membuat kita bahagia pula. Oke, kita...
1: Halo.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori Lewat Lagu. Dengan siapa nih?
1: Dengan Tarmizi di Bangka.
0: Oh, Bang Tarmizi di Bangka. Bang Tarmizi.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Tarmizi sehat?
1: Alhamdulillah, masih sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Bang Tarmizi, malam ini mau dengar lagu apa? Kita lagu pop mancanegara ya.
1: Minta lagu Yelse, lagunya sedih sekali buat Bang Zainuddin. Judulnya Menangis Menahan Kecewa.
0: Dari Yelse.
1: Dispesialkan buat Pak Zainuddin yang sedih sekali.
0: Bang Zainuddin yang ganteng itu.
1: Semoga masih mendengarkan.
0: Masih.
1: Terus salamnya buat Mbak Rusna, Mbak Longkis, Pak Zainuddin tadi, terus Bung Mario, Bung Dayen, Pak Zuherman, dan semua pendengar dimanapun berada, Kak. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kembali buat Bang Tarmizi dari Bangka ya. Sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, tadi belum tersambung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
2: Sama Pak Fatimah.
0: Fatimah dari mana?
2: Di Uban. Ini Kak sama siapa nih? Kak Kanadia?
0: Bukan, Yulis Hamzah malam ini.
2: Oh, Hamzah. Saya ditanya Uban. Oh, Kak, lagunya lagu apa, Kak?
0: Lagu pop mancanegara.
2: Lagu India aja lah, Kak. Terserah Kakak ya.
0: Nanti aku pilihkan ya.
2: Mbak, apa Bu Berlin udah masuk belum, Mbak? Mbak siapa? Mbak Berlian?
0: Berlian belum.
2: Oh, belum ya? Dia kan kemarin minta nomornya siapa? Mama Ekel tuh namanya. Kalau ini Mbak Berlian kalau denger ya, Mama Ekel namanya Pauji, Paujiah. Kata teman sekolah sih.
0: Oh, gitu.
2: Itu aja Mbak, salam yang sudah masuk, Mbak ya. Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Tadi buat Mbak Fatima dari Tanjung Uban ya, sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar, di selanjutnya kami masih menantikan untuk Anda yang akan bergabung di 0811 7033669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
1: Ini Bang Jais lah.
0: Bang Jais di mana?
1: Di pokok kayu.
0: Pokok kayu mana Bang Jais?
1: Pokok kayu apa? Kayu apa saja?
0: Kayu ara.
1: Kan ada satu lagi.
0: Kayu apa?
1: Kayu meranti.
0: Oh, orang Selat Panjang.
1: Kabupatennya?
0: Meranti kah?
1: Ah, itulah kayu meranti.
0: Betul, betul, betul. Apa kabar betul, malam betul, ini, Bang Jais?
1: Sehat, sehat, sehat.
0: Alhamdulillah. Lagu apa?
1: Lagu apa yang ada?
0: Lagu Pop Mancanegara. Nak lagu yang mana?
1: Yang lama yang baru. Kalau lagu-lagu baru tuh aku tak bisa, belum bisa bedakan.
0: Serahlah, nak lagu lama boleh, nak lagu baru pun boleh.
1: Kalau yang lama adalah 1-2. Kalau yang baru tak tahu. Lagu yang lama aja lah. Mancanegara, lagu Malaysia masuk kan? Dari Diana Zain.
0: Apa judul?
1: Madah Berhelah.
0: Madah Berhelah? Oke.
1: Sore Eneng.
0: Tunggu dulu, ha. Lagi apa? Lagi loading dia nih.
1: Salamnya itu ada Bang Joy, ada Kak Sayyidah, Bang Iwan, Martabak Korma, Es Dendol, Mama Dani. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Lupa. Belum hafal. Gua lupa, belum hafal.
0: Aduh.
1: Belum ada sebulan. Macam mana nak ngapal?
0: Pelan-pelan lah.
1: Ayolah, nanti tambah-tambah lah yang ingat-ingat . Martabak Korma masuk belum?
0: Siapa?
1: Martabak Korma.
0: Belum.
1: Itu tengah ngana tu. Tengah bancu dia tu.
0: Nanti kalau dengar suara Bang Jais ni masuk dia tu.
1: Lah iyalah. Lalu perempat Tanjung Pinang, promo satu Batam, kalau apa? Promo satu Tanjung Pinang pun belum masuk, tengah ngorok paling tu.
0: Hidup ke?
1: Nanti itu lah tuh, selalu saya kejut. Oke lah, selamat tugas, selamat bengi. Jangan lupa kirimannya.
0: Oke.
1: Apa kirimannya?
0: Hah?
1: Apa kirimannya?
0: Kirim apa ya? Nak apa?
1: Ada satu ya.
0: Nak apa tuh? Hah?
1: Lalu saya ketawa ya.
0: Apa?
1: Senyuman manismu untukku. Padahal udah janji kan.
0: Ini aku tiup, ini aku tiup.
1: Ya huhui.
0: Itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Jais dari Selat Panjang Meranti ya, sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 21.55 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita putar lagulah dulu ya, karena sudah ada lagu yang masuk ya. Untuk Anda pendengar, nanti silakan kembali bergabung di line telepon.
2: FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Lagu kita lagu pop mancanegara. Silakan bergabung di line telepon 08117033669. Kami nantikan Anda jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, kita sapa yang sudah tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Putus lagi ya. Dan untuk Anda pendengar, kami sampaikan kembali ya, lagu-lagunya lagu pop mancanegara. Jadi silakan boleh lagu Malaysia, boleh lagu India ya. Dan pokoknya lagu luar negeri lah. Kita tunggu di 08117033669. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam Ruang Rindu ke sore.
0: Dengan siapa nih? Nah, suaranya putus-putus. Dengan siapa ya? Bang Mairona di Medan. Tapi suaranya putus-putus Bang Mairona. Langsung aja lah lagunya lagu apa?
1: Lagu dari Maulana, Cinta Terasa Satu Cinta.
0: Cinta apa? Waduh, sayang sekali pausananya aja yang dengar nih. Judulnya? Oke lah Bang Mairona, kita gak jelas nih judulnya apa. Tadi cuma dengarnya Pauzana. Nanti aku pilihkan ya lagu dari Pauzana untuk Bang Mairona. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori luar lagu.
0: Dengan siapa selamat nih?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Dengan Bunda Isal.
0: Oh, Bunda Isal dari Rokan Hulu.
2: Iya.
0: Apa kabarnya, Bun?
2: Alhamdulillah sehat. Ini siapa nih?
0: Yulis nih. Yulis Hamzah.
2: Siapa?
0: Yulis Hamzah.
2: Oh, itu ini. Lama tak dengar suara Yulis lah. Apa kabar ini?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Nak ke Pekanbaru lagi.
0: Nanti pergi jumpa Bunda Isal nih.
2: Ke pasir aja lah ya.
0: Oke, insya Allah ya. Bun, apa lagu? Ya.
2: Apa lagunya? Lagu Indonesia?
0: Pop mancanegara.
2: Oh, pop manca. Baby Blue aja lah, Yulis.
0: Baby Blue? Oke, kita coba cek ya.
2: Iya.
0: Nah, kirim-kirim salam.
2: Salam-salamnya untuk Bang Herman, sekeluarga Marsunah ya, dan anak-anaknya juga. Semoga sehat selalu semuanya. Untuk Pak Umar. Nah, sebentar lagi nah, untuk Mariah.

0: Halo.
1: Halo, Bang Rino mereka lagu.
0: Ini Bang Merona lagi?
1: Iya, putus-putus dengan susah di Medan.
0: Oh iya, tadi. Apa tadi lagunya?
1: Satu cinta satu rasa dari Taujana. Ada kan?
0: Coba dulu kita cari. Satu apa?
1: Satu cinta satu rasa dari Taujana.
0: Satu cinta satu rasa. Lagu Malaysia ya?
1: Iya, Mbak.
0: Oke, salam-salamnya. Boleh dulu kita skeceng lagu.
1: Ya, pertama sekali banyak Mbak Juli Samca.
0: Terima kasih.
1: Nudin, ada Bang Mario, Jumaidar, Long Is, Mbak Sri, Mbak Nani, Yulinda, ada Asri, ada Purnama Sari, dan si Sumaja dan Mbak Farah Mesinta, Ruang Rindu di malam hari ini, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Sini hujan sekarang.
0: Hujan?
1: Iya, hujan. Baru kecil hujan cenderung naik.
0: Kalau kami tadi siang hujan, sekarang nggak hujan.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Mairona tadi ya, sudah kembali bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar, silakan untuk yang ingin bersama kami di Ruang Rindu untuk malam hari ini, kami tunggu kembali ya di 08 1170 33 669. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Oke, sayang sekali ya. Baik, untuk Anda pendengar, hah, ini dia. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Rindu, mau lewat lagu.
0: Dengan siapa nih?
2: Dari Tanjung Bejara, Mbak Yuli.
0: Mbak Rusnake.
2: Yo.
0: Apa kabar malam nih?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak Rusna, lagu apa?
2: Gak, lagu Sakit Hati.
0: Sakit Hati dari siapa nih?
2: Dari Salim. Penyanyinya Salim.
0: Salim?
2: Ya, Sakit Hati. Penyanyinya Salim.
0: Oke. Okay. Sebentar ya, kita cek lagunya.
2: Salamnya untuk Pak Tarmizi. Nasrun juga. Untuk siapa lagi ya? Pak Rayun Usman, Pak Zainuddin yang ganteng itu.
0: Iya.
2: Pak Zariah juga. Untuk Mbak Yulis.
0: Yuk, makasih. Yo.
2: Ada.
0: Ada.
2: Makasih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Rusna kita ya. Baik, untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1. Kita putarkan lagu-lagu yang sudah ada.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu.
4: Dasar manja.
1: Kucel.
4: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Pendengar dimanapun Anda berada, Ruang Rindu untuk Anda masih bersama ya. Kita di sesi terakhir untuk saat ini. Silakan kami tunggu di line telepon 0811703366 ya. Lagunya masih dengan lagu-lagu mancanegara. Saat ini sudah pukul 22.42 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami tunggu dua penelpon terakhir di kesempatan malam hari ini untuk Anda yang akan bergabung ya. Dan kita akan berakhir nanti pukul 23. Nanti juga kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu hiburan malam ya. Baik, sambil menantikan Anda yang tersambung, kita nikmati lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda dari Bob Marley.

0: setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada untuk Ruang Rindu di malam hari ini, kita cukupkan dulu hingga di sini. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung. Dan saya Yuli Samzah, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Selamat malam untuk Anda dan salam sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa. Ranai malam ini. Ranai malam ini. Pendengar dimanapun Anda berada, Ranai Malam masih untuk Anda jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan hiburan lagu-lagu nostalgia untuk menemani tengah malam Anda akan kami hadirkan ya. Selamat memulai untuk beristirahat malam ya. Dan mudah-mudahan nanti tidurnya juga nyenyak, istirahatnya nyaman ya, sehingga besok kita dapat kembali melakukan aktivitas kita dengan semangat, dengan fresh, dengan segar, dan tentunya bisa berpikir secara sehat ya, untuk kita menyelesaikan berbagai kegiatan kita sepanjang hari. Lagu pertama kami hadirkan untuk Anda, lagu dari Deli Suara lewat lagunya Undangan Merah Jingga.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini. Hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 dari Natuna Indonesia, kami yang bertugas, saya Gilis Hamzah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana kesalahan penanganan dermatitis atopi pada anak masih sering terjadi. Orang tua perlu mendapatkan edukasi agar dapat menerapkan langkah perawatan yang tepat. Laporan yang disampaikan Farida Husnia.
1: Para orang tua masih sering salah menangani dermatitis atopi pada anak. Hal ini disampaikan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Dinar Witasari saat memberikan edukasi di puncak HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia IBI Jawa Timur kemarin. Dokter Dinar Witasari mengatakan peradangan kulit karena alergi ini dapat terjadi pada bayi di kedua pipinya, sementara pada anak dermatitis atopi terjadi di area lipatan tubuh.
2: Dermatitis alergi atau yang biasanya orang awam sebut sebagai eksim, itu jadi biasanya ditandai berupa peradangan kulit yang sifatnya kronis, jadi bisa terjadi dalam jangka waktu lama, residif, jadi sering kambuh-kambuhan, hilang timbul. Dan ditandai adanya gejala rasa gatal, kulit kering, dan juga adanya riwayat atopi atau riwayat alergi dalam keluarga.
1: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang IBI Kota Pasuruan, Nurmalia Agustina, berharap para bidan lebih hebat memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
3: Mempermudah kita bidan di kabupaten kota, jadi PD bisa merangkul, kita bisa lebih berkarya, lebih hebat untuk memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
1: Dalam puncak HUT ke-75 IBI Jawa Timur, para bidan juga mendapatkan edukasi tentang dukungan nutrisi pada anak dengan masa pertumbuhan. Tujuannya menjaga generasi emas anak usia 1-3 tahun mendapatkan nutrisi yang optimal. Farida Usnia melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana imbas keterbatasan pasokan, antrean pengisian BBM jenis solar di Jombang mengular. Laporannya disampaikan Anne Kusuma.
1: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
2: Antri solar kosong. Walah, dari sana, dari musikan tidak ada, sampai sini sampai ngapet tadi tidak ada, mau ke warung gudang kosong semua. Karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh, tidak dipersulit gini kan, terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis, tidak kebagian.
1: Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
3: Hanya juga untuk pengirimannya juga terlambat, jadi kita stoknya sampai ini sekitar, pokoknya terjadi kayak antrian kayak gini nih parahnya ya, 3 hari terakhir.
1: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang.
4: Dari Jombang, Anne Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

0: Kekuatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Doan, clever. Doan,
2: brilliant. Maeda, it's a wonderful goal for Japan. Absolutely wonderful.

0: Jepang mencatat sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir Grup F di Dallas, sekaligus mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin. Tim asuhan Hajime Moriyasu tampil konsisten sepanjang penyisian grup dengan mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang tanpa sekalipun menelan kekalahan. Jepang juga tampil tajam dengan membukukan 7 gol, menjadi rekor produktivitas terbaik mereka dalam satu edisi Piala Dunia. Keberhasilan ini sekaligus menjadi pencapaian bersejarah, karena untuk pertama kalinya, Jepang lolos dari fase grup dengan status tak terkalahkan. Di tengah bergugurannya sejumlah wakil Asia, termasuk Korea Selatan, Yordania, dan Qatar, Jepang menjadi harapan benua Asia untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Tantangan berat kini menanti Samurai Biru pada babak 32 besar. Jepang dijadwalkan menghadapi juara grup C Brasil dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit dan menjadi ujian sesungguhnya bagi ambisi mereka mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026.
1: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
2: Catatan Peristiwa.
3: Dr. Raden Rubini Natawisasra ditetapkan sebagai pahlawan nasional dari Kalimantan Barat. Dokter yang suka sepak bola ini berakhir tragis dieksekusi tentara Jepang. 28 Juni 1944 adalah tanggal gugurnya Dr. Raden Rubini Natawisasra, seorang dokter dan pahlawan nasional Indonesia asal Kalimantan Barat. Ia dieksekusi oleh tentara Jepang bersama istrinya yang sedang hamil dalam tragedi pembantaian Mandor. Raden Rubini bertugas sebagai dokter keliling di Kalimantan Barat, melayani pengobatan di daerah pedalaman. Ia juga dikenal berani merawat korban kekerasan tentara Jepang dan mengorganisir gerakan perlawanan bawah tanah.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali saya Hadani Sabil, kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga khusus malam ini ada siaran Piala Dunia yang sudah memasuki babak 32 besar. Sebanyak 72 pertandingan pada penyisihan grup telah selesai dimainkan dengan menghasilkan 32 tim yang nantinya akan berlaga pada babak gugur. Artinya di babak 32 besar ini siapapun yang kalah langsung tersingkir dari Piala Dunia, ya tidak ada kesempatan kedua lagi ini. Dan nanti kami akan tayangkan secara langsung pertandingan antara Afrika Selatan melawan Kanada. Ini walaupun Kanada berstatus sebagai tuan rumah, namun kali ini pertandingannya justru dimainkan di Amerika Serikat.

Kick off antara Timnas Afrika Selatan melawan Timnas Kanada akan berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami akan siarkan laporan pandangan matanya secara langsung pada pukul 2 nanti, dan pada pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat kami juga akan hadirkan sebelum pertandingannya prediksi, ya, prediksi dan juga analisis review dari pertandingan yang berlangsung bersama nanti pengamat sepak bola ada Bung Yanto Prawiro Negoro. Babak 32 besar ini terbagi atas pool kanan dan pool kiri, ya. Kalau saya bisa gambarkan begitu, ya, ada sebuah bagan atau bracket gitu, ya. Terdiri dari dua pool, pool kanan, pool kiri. Di mana di pool kiri ini pertandingan-pertandingannya diantaranya ada Jerman melawan Paraguay. Kemudian ada Perancis melawan Swedia. Jadi pemenang dari keduanya nanti bertemu. Bisa saja nanti Jerman bertemu Perancis gitu, ya. Kemudian ada juga Afrika Selatan melawan Kanada yang nanti akan kita siarkan, dan Belanda melawan Maroko. Jadi pemenang nanti antara Afrika Selatan melawan Kanada akan berhadapan dengan pemenang Belanda atau Maroko. Kemudian ada lagi Paraguay, maksud kami Portugal melawan Kroasia, dan juga Spanyol melawan Austria. Nanti pemenang dari keduanya akan berhadapan di 16 besar. Dan terakhir ada Amerika Serikat melawan Bosnia, dan juga Belgia berhadapan dengan Senegal. Itu dari pool kiri. Sedangkan di pool kanannya ini ada Brazil melawan Jepang, dan juga Pantai Gading melawan Norwegia. Pemenang keduanya nanti akan bertemu di 16 besar. Kemudian Meksiko melawan Ekuador, ya. Dan juga Inggris berhadapan dengan Kongo, ya. Nanti pemenang keduanya berhadapan di 16 besar. Selanjutnya ada Argentina melawan Tanjung Verde, dan juga Australia melawan Mesir, ya. Dan terakhir ada Swiss melawan Aljazair, dan juga Kolombia yang akan melawan Ghana. Nanti pemenang keduanya bisa bertemu di 16 besar. Jadi seperti itu bagan 32 besar. Dan pool kanan dan pool kiri ini baru akan bertemu kalau sudah mencapai partai puncak, ya. Misalnya seperti Argentina dengan Portugal, ini beda pool nih. Jadi kalau Argentina mau ketemu Portugal itu ketemunya harus di final. Kalau sebelum final keduanya atau salah satunya kalah, ya mereka tidak akan bertemu, seperti itu pendengar.

Berbicara babak knockout ya, atau biasanya kita simpelnya bilang babak gugur gitu. Ya artinya tiap pertandingannya yang kalah langsung tersingkir. Jadi jangan beranggapan bahwa partai final itu hanya terjadi di tanggal 20 waktu Indonesia nanti, 20 Juli waktu Indonesia. Namun sejak saat ini, sejak babak 32 besar dimulai, babak gugur dimulai, semua pertandingannya itu seperti final. Karena semua tim nanti akan betul-betul serius bermain maksimal dan mengeluarkan semua pemain-pemain terbaiknya agar tidak tersingkir lebih awal. Dan kita tahu pastinya di semakin modern ini jarak kualitas antar tim itu semakin sempit ya. Tim yang dianggap terlemah dengan tim yang dianggap terkuat, terkadang belum tentu pemenangnya itu yang terkuat. Kita lihat di babak penyisian, Spanyol sempat kesulitan dengan Cape Verde, Portugal juga kesulitan dengan Kongo begitu ya. Bahkan Jerman kalah dari Ekuador, ini yang tidak disangka-sangka banyak orang. Artinya tim yang dianggap terkuat bisa saja kalah kalau tidak serius ya menyiapkan pertandingan melawan tim yang dianggap terlemah sekalipun. Ya, artinya di babak gugur ini bisa dipastikan tim yang terkuat betul-betul akan menurunkan semua pemain terbaiknya dan bermain secara maksimal sehingga pertandingannya akan sangat seru ditonton. Makanya sayang sekali jika Anda lewatkan rangkaian pertandingan siaran langsung dari babak 32 besar ini hingga grand final nanti. Tentu saja dapat Anda dengar hanya di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Anda juga nanti dapat berinteraksi langsung dengan kami ya pada saat sesi wawancara kami nanti dengan pengamat sepak bola Bung Yanto. Prediksi pertandingannya pada pukul 1:30 nanti mungkin bisa dicatat terlebih dahulu di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712, atau bisa juga melalui chat WhatsApp ya, hanya chat WhatsApp, tidak untuk ditelepon nih, di 081 399 399 888.

Dan sambil menunggu nanti hingga pukul 1:30, kami akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin. Namun sebelum itu, saya akan putarkan dulu sebuah lagu dari Astrid Sartiasari berjudul Semusim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026. Festival Layang-Layang Nasional 2026 merupakan momentum strategis untuk melestarikan permainan tradisional sekaligus menjadi roda penggerak ekonomi lokal. Melalui festival, tradisi kreasi layangan tetap terjaga, sementara kehadiran ribuan pengunjung turut meningkatkan pendapatan sektor pariwisata, akomodasi hingga para pelaku UMKM setempat. Jadi berpusat di pesisir selatan Jawa, festival ini siap menyuguhkan kompetisi dan eksibisi layang-layang spektakuler. Berlokasi di Pantai Ketawang, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah nantinya. Itu juga ada lomba dengan kategori tradisional, lalu juga 2 dimensi, 3 dimensi, train naga, kantong, sport kite, dan exhibition kite. Lalu untuk estimasi biayanya ada Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Itu baru estimasi. Lantas seperti apa terkait festival layang-layang ini? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Neira Anjar Puji Susilo.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Neira, apa ini maknanya Festival Layang-Layang Nasional 2026 bagi Kabupaten Purworejo? Di tengah memang semakin berkembangnya sektor pariwisata berbasis event.
2: Iya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk Pro3 dan juga pendengar bagi yang mau disiaran maupun digital. Kami dari pemerintah Kabupaten Purworejo memang sudah memiliki agenda rutin tahunan event yang skalanya cukup besar, yaitu Festival Layang-Layang Nasional 2026. Di sini, dalam festival ini secara core atau secara intinya adalah kompetisi para pecinta layang-layang dari berbagai jenis layang-layang untuk diadu dari sisi keindahannya, tekniknya, kemudian penerbangannya, dan kami bekerja sama dengan komunitas pelayang Indonesia atau pelangi dalam hal teknis perlombaan, dan yang mengikuti adalah tim-tim dari komunitas pelayang yang ada di nasional maupun di dari luar negeri, bahkan ada yang hadir di kompetisi.
1: Baik, nah terkait kontribusi Festival Layang-Layang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lalu juga memperkenalkan potensi daerah seperti apa Pak Neira? Ini tampaknya juga sudah ada wisatawan dari mancanegara ya yang akan datang menghadiri Festival Layang-Layang ini.
2: Iya, betul. Jadi Festival Layang-Layang itu adalah hal yang unik yang tidak bisa diselenggarakan di sembarang tempat. Pelangi atau pecinta layang-layang Indonesia ini dalam hal bersama pemerintah kabupaten menentukan lokasi, selain kita juga berkoordinasi dengan keamanan ruang udara karena ini adalah jalur penerbangan. Tentukan tempat di Kabupaten Purworejo di Pantai Ketawang itu merupakan juga setiap harinya sebenarnya sudah menjadi daya tarik wisata pantai. Namun dengan adanya event ini yang hadir wisatawan lokal, regional, bahkan nasional di musim liburan seperti ini banyak yang mengagendakan untuk hadir di Pantai Ketawang selama 4-5 Juli. Kemudian wisatawan asing, dalam ini warga negara asing, karena itu mereka hadir sebagai tim pelayang juga.
1: Nah Pak Neira, ini selain juga tadi ada kawan-kawan ya dari komunitas pelangi tadi begitu ya, pecinta layang-layang itu cara untuk seperti memasarkannya bagaimana Pak Neira sampai wisatawan ini berdatangan begitu ke Purworejo?
2: Untuk kepesertaannya? Ya, jadi memang karena untuk layang-layang yang dikompetisikan itu memang mayoritas sudah merupakan tim profesional atau pecinta layang-layang yang sudah cukup berpengalaman. Kami bersama pelangi dalam hal menginformasikan kepada komunitas pelangi regional maupun nasional itu menggunakan jejaring pelangi itu sendiri. Dan memang di bulan-bulan musim kemarau di wilayah Indonesia itu banyak lokasi atau banyak daerah juga yang menyelenggarakan atau banyak komunitas yang menyelenggarakan festival layang-layang juga, dan Purworejo adalah salah satu dari sekian festival layang-layang Namun tentunya yang memiliki keunikan tersendiri sehingga bisa menarik perhatian pelayang sebagai peserta maupun wisatawan sebagai pengunjung begitu.
1: Baik. Nah, Pak Neira, ini rencana kapan diselenggarakannya, Pak?
2: Baik, festival layang-layang kita akan melaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu yang akan datang, tepatnya tanggal 4 Juli dan 5 Juli 2026. Dari mulai pukul 8 pagi kita open gate sampai dengan pukul 17 sore.
1: Baik, nah saat ini untuk yang mendaftar begitu untuk mengikuti festival ini juga ada semacam perlombaannya kabarnya ya, Pak Neira ya.
2: Untuk pendaftaran peserta, karena kita melalui jalur atau melalui koneksi dan jaringannya teman-teman, networknya teman-teman Pelangi, saat ini sudah kita close mendapatkan 24 peserta dari lokal atau nasional dan 27 peserta lokal dan 4 pelayang internasional. Jadi nanti sudah sampai pada saat hari hanya peserta itu akan hadir sejak hari Jumat untuk kita laksanakan technical meeting. Lalu hari Sabtu dan Minggunya mereka akan berlaga sesuai dengan kelasnya atau kategorinya.
1: Nah, masyarakat kalau mau menyaksikan ini boleh datang langsung kah atau seperti apa ini Pak Anjar?
2: Nah, tentunya karena ini ada lokasi di daya tarik wisata pantai, kami open kepada seluruh warga masyarakat yang ingin melihat langsung di lokasi, karena secara space Pantai Ketawang juga cukup bisa menampung wisatawan cukup banyak, mengingat di tahun 2025 kemarin, Kak Hana, kalau secara tiket masuk kita hitung perkiraan mencapai 17 ribuan dari pertiketan, sementara secara real yang di lapangan sebenarnya bisa mencapai sekitar 20 ribu orang dalam 2 hari tersebut. Jadi kami sangat terbuka untuk warga masyarakat yang hendak melihat langsung festival layang-layang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Proses bersama Pelangi di Pantai Ketawang.
1: Baik, ini tampaknya sudah seru sekali ya Pak Neira ya, karena bermain layang-layang tapi juga di tepi pantai, lalu juga ada ribuan orang. Ini nanti yang pengunjungnya boleh ikut menerbangkan layang-layangnya juga atau bagaimana Pak Neira?
2: Baik. Kami selaku penyelenggara tetap berpatokan atau berpedoman pada regulasi keamanan ruang udara, Kahana. Jadi di lokasi perlombaan atau lapangan pacu layang-layang dan layang-layang eksebisi, artinya ada juga layang-layang tidak dilombakan tapi untuk eksebisi atau pertunjukan saja, itu kami melarang pengunjung untuk menaikkan layang-layang sendiri di lokasi tersebut. Tapi bagi yang ingin tetap bermain layang-layang di pantai sekitar Pantai Ketawang, ada area aman bagi mereka untuk menaikkan layang-layang tentunya dengan ketinggian yang kami batasi. Jadi sesuai dengan aturan dari otoritas bandara, kami tidak boleh menaikkan layang-layang lebih tinggi dari 100 meter ketinggiannya, seperti itu.
1: Nah, Pak Neira, kalau ini masyarakat mau berkunjung ke Pantai Ketawang begitu ya untuk menghadiri festival layang-layang, harus merogoh kocek berapa ini, Pak Neira?
2: Ya, baik. Untuk retribusi tiket masuk yang dikelola oleh Desa Ketawang Rejo dan kelompok Sadar Wisata, Kodarwis ya, yang mengelola baik itu tiketing masuk maupun parkir, itu per orang Rp5.000 ya. Kemudian untuk parkir kendaraan Rp5.000 untuk roda 2, Rp10.000 untuk roda 4. Begitu.
1: Baik, cukup jadi terjangkau begitu ya.
2: Ya, sangat terjangkau ya, dan masih bisa jajan di lokasi.
1: Oh, baik. Ini akan ada UMKM apa saja yang meramaikan nantinya Pak Neira?
2: Ya, kalau secara khusus kami bekerjasama dengan paguyuban UMKM Kecamatan Grabak yang merupakan wilayah tempat pelaksanaan. Mereka akan menggelar produk makanan lokal dan makanan khas Grabak dan Ketawang tentunya daerah lokal. Juga ada kelompok wanita tani yang juga akan menyediakan produk hijau atau sayur mayur dan produk-produk recycle mereka. Lalu untuk yang UMKM umum serta pedagang umum, kami berikan tempat atau disediakan lapak yang sudah diidentifikasi dan diberikan identitas. Jadi cukup tertib nanti bagaimana para penjual menjajakan dagangannya agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung yang hadir. Begitu Pak.
1: Oke, Pak Neira, ini tampaknya sudah semarak sekali begitu ya, padahal baru mau minggu depan begitu ya diadakan festival layang-layang ini Pak Neira. Baik, Pak Neira ini juga, ya silakan.
2: Memang jalur publikasi dan promosi kami lakukan gencar jauh-jauh hari sambil kami berproses bekerjasama dengan pihak-pihak terkait mengenai keamanannya, pengamanannya, teknis di lapangan, kemudian pendukung-pendukung yang akan ikut terlibat, termasuk nanti pada saat hadirnya tamu VIP, pejabat kabupaten, maupun tamu-tamu mancanegara yang menjadi peserta. Itu kami memang sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya, jadi sambil berjalan kami tetap lakukan publikasi dari semua media yang bisa kita jangkau, termasuk komunitas-komunitas media sosial.
1: Oke, baik Pak Neira. Ini juga tim dari Indonesia Menyapa Sini juga tidak sabar. Pak Neira tampaknya juga ingin pergi ke Purworejo, begitu ke pantai tadi ya.
2: Boleh, silakan.
1: Ya. Baik, terima kasih.
2: Apabila ingin bergabung, monggo kami tunggu untuk hadir di Pantai Ketawang besok hari Sabtu dan Minggu yang akan datang. Pasti seru sekali karena ada hal-hal unik yang setiap tahun kita ada beda, Kak Hana. Penampilan selain layang-layang itu sendiri. Jadi di tahun ini cukup berkaitan dengan adat budaya tradisi. Kami akan ada tarian massal atau tarian kolosal anak-anak sekolah yang menarikan tarian cimpoling, yang merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui UNESCO sebagai keunikan yang ada di Kabupaten Purworejo.
1: Oke, baik Pak Neira. Semoga sukses ini festival layang-layang nanti. Terima kasih Pak Neira. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Neira Andjar Puji Susilo. Berbicara terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
3: Korban meninggal akibat gempa di Venezuela dilaporkan sudah melampaui 1.400 orang, sementara lebih dari 3.000 orang terluka. Puluhan ribu warga masih dilaporkan hilang atau belum dapat dihubungi karena kerusakan infrastruktur dan terputusnya jalur komunikasi di beberapa wilayah di sana. Nah, saat ini fokus utama pemerintah Venezuela dan komunitas internasional adalah menemukan korban yang masih tertimbun reruntuhan, menyalurkan bantuan, serta memulihkan layanan dasar di wilayah yang terdampak gempa. Seperti kita ketahui ya, gempa utama terjadi pada 24 Juni berupa dua gempa kuat berkekuatan magnitudo 7,2 dan magnitudo 7,5 yang terjadi hanya berselang sekitar 39 detik. Wilayah yang paling terdampak meliputi Caracas dan La Guaira dengan banyak bangunan rumah dan fasilitas umum yang rusak berat. Akibat gempa itu juga masih ada gempa lanjutannya atau gempa susulan dengan magnitudo sekitar antara 4,8 sampai dengan magnitudo 4,9. Sehingga pemerintah setempat pun meminta warga masih harus waspada dan berhati-hati. Kemungkinan gempa susulan masih akan terus terjadi. Nah, para ahli geologi internasional melihat bahwa penyebab gempa ini karena adanya aktivitas tektonik alami. Tektonik alami ini seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Kami sudah bersama dengan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Daryono, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam,
3: Pak. Malam, Pak Daryono. Meskipun para pakar melihat ini sebagai pergerakan tektonik alami, tektonik seperti apa pergerakan lempengnya sebenarnya, Pak, yang menyebabkan gempa besar seperti ini di Venezuela?
4: Iya, jadi Venezuela itu kan sebenarnya berdiri di batas lempeng ya.
3: Iya.
4: Karena lempeng bagian utaranya itu kita menyebutnya sebagai lempeng Karibia.
3: Iya.
4: Di benua Amerika Selatan itu juga lempeng, sehingga pertemuan antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu bidang kontaknya itu ada di Venezuela ini, Mas.
3: Jadi
4: yang mana pergerakan itu kan antara dua blok itu mengalami locking ya, resistensi, dan yaitu ada tumpukan apa namanya maksimum akumulasian ya, akumulasi yang terbangun di sistem blok sesar itu namanya Kupono itu. Jadi di wilayah San Felipe ini kan di negara bagian Yaracuy itu kan sebenarnya terletak sesar ini, Puruko ini. Dan ini adalah sesar geser mendatar yang kompleks, menandai batu sementara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu. Jadi gempa bumi Venezuela dari Rabu kemarin itu merupakan manifestasi dari pelepasan akumulasi energi yang sebenarnya sudah tertumpuk, terakumulasi itu lebih dari 200 tahun ya, pergeseran yang terkunci di Puruko ini ya. Jadi ini adalah temuan yang dikemukakan hasil riset yang dilakukan pada yang sudah dipublikasikan tahun 2017. Jadi memang menumpuknya energi tektonik di batas lempeng khususnya di sekitar Puruko ini sudah valid dipelajari oleh para ahli ya. Rilis hari Rabu kemarin itu. Jadi waktu
3: artinya begini Pak Daryono, sebenarnya sudah lama diberikan prediksi oleh para ahli bahwa akan ada gempa besar lagi seperti ini begitu ya. Sudah lama diprediksi begitu.
4: 2017 sudah dinyatakan itu, dan itu sudah ditunjukkan bahwa memang tadi proses akumulasi energi dan satu saat akan rilis gitu ya.
3: Ya. Jadi ini memang termasuk kategori lempeng yang aktif, yaitu lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan begitu Pak Daryono. Dari sejarahnya Pak.
4: Sangat aktif itu. Jadi memang yang terjadi di tanah itu merupakan kan sebuah proses tektonik yang sudah terkunci ya. Dan itu energi stresnya kan terkumpul dan rilis secara maksimum itu di kekuatan 7,2 dilanjutkan 7,5. Jadi ya ini efek dari apa namanya gempa kembar ya. Jadi Karibia itu sebenarnya kan ya di utara itu kan bergerak ke timur mas. Nah sebenarnya ya Amerika Selatan itu bergerak ke arah barat. Nah gesekan itu ya tanda kutip nih, kalau pertanyaan ya, tidak ada olinya itu jadi nyambut ngerem gitu loh sehingga dia numpuk energinya.
3: Nah kan jadi pertanyaan besarnya Pak Daryono ya, kenapa ini sampai terjadinya gempanya gempa kembar begitu Pak? Ini kan kalau boleh dibilang ya jarang terdengar, kenapa ini Pak Daryono?
4: Ya jadi gempa kembar itu memang ada segmen-segmen yang di dalam sistem sesar itu tidak hanya satu tempat yang mati, yang mulai maksimum, ada tempat di dekatnya gitu loh Mas. Sehingga ketika yang satu rilis, yang satu itu juga sudah matang.
3: Rilis juga mati. Begitu ya, oh, oke.
4: Umumnya dia istilahnya piring itu sudah miring di pinggir meja, tinggal jatuh. Nah, dia begini saja, dia rilis energi.
3: Betul. Jadi ada dua titik yang memang punya potensi merilis energi besar seperti ini begitu ya, Pak Daryono ya?
4: Iya, jadi hanya terpisah 10 km Mas, dari pusat yang 72, 7,2 hingga musuh yang 7,5 itu hanya 10 km. Ya, itu sangat dekat itu bagi
3: Nah, dengan potensi, bukan gempa sebesar magnitudo 7, sekian seperti ini, sebenarnya potensi gempa susulannya seperti apa? Karena kan kalau dari data yang sudah dirilis juga oleh pemerintah di sana, itu rata-rata masih di atas 4,8 atau 4,9 begitu Pak Daryono. Kan masih cukup besar juga nih Pak gempa susulannya.
4: Iya, kalau saya lihat kemarin data monitoring kemarin itu tuh untuk yang tanggal 27 itu kemarin itu sudah 684 kali ya. Ini dari sebagai variasi magnitudo ada di 4,1, 4,5, 4,0.
3: Masih ya, di atas 4 begitu ya Pak Daryono ya.
4: Sudah ada 5,9 sudah ada. Nah, ini menunjukkan aktivitas itu masih ada dan ya kondisi-kondisi seperti ini harus hati-hati Mas ya, karena dengan karakteristik doublet itu bisa jadi masih ada gempa susulan signifikan lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk masa-masa saat ini sebenarnya belum dikatakan aman terjadi ya, karena dalam gempa-gempa besar itu susulannya itu ya tidak kecil-kecil banget ya. Yang signifikan gitu loh Mas.
3: Nah, tapi jika melihat korbannya yang cukup banyak ya Pak, korban jiwa, korban luka, bahkan masih banyak yang belum ditemukan begitu. Sebenarnya ketika peristiwa gempa terjadi Pak, gempa besar seperti ini terjadi begitu ya, sampai memunculkan korban jiwa yang banyak, korban luka yang banyak, kerusakan infrastruktur yang juga masif, itu kenapa Pak?
4: Ya, banyak faktor Mas, karena gempa ini juga di samping sangat jangkal Mas ya. Itu kan kurang dari 10 km itu sangat jangkal sekali. Itu energi itu sampai ke permukaan itu masih utuh Mas, belum mengalami atenuasi atau penyerapan terhadap material itu belum terlalu besar, sehingga percepatannya itu sampai di permukaan itu masih sangat besar ya. Kemudian didukung tanah pesisir itu kan soft sediment ya, sediment halus dan tanah lunak lah pokoknya, dan itu akan mengalami amplifikasi karena ada resonansi. Nah, udah dangkal, tanahnya lunak, terjadi resonansi. Nah, kemudian bangunan-bangunannya itu juga ternyata juga banyak yang berusia
3: tua. Ya, sudah tua, betul Pak.
4: Sejak tahun gempa ya Mas ya.
3: Ya.
4: Ya. Kemudian ditambah doublet. Doublet itu kan untuk menanggung 7,2 itu kan sudah pada rata-rata sudah mau rusak ya Mas ya.
3: Ya.
4: Kemudian tiba-tiba nggak sampai 4.

0: gempa itu memiliki pusat yang sangat dekat dengan zona metropolitan Caracas. Kemudian permukiman padat di La Guaira, kemudian kota pesisir Tapia La Mar, kemudian juga kota-kota yang cukup ramai juga, Carabela itu, kemudian San Felipe, kemudian Moron dan Falcon itu daerah ramai semua. Makanya korbannya juga kalau ada yang prediksi puluhan ribu itu ya bisa masalah. Karena kalau kita melihat banyak gedung-gedung tingkat yang rubuh, nah banyak masih banyak pemukimnya di dalam itu.
1: Nah Pak, dari peristiwa gempa di Venezuela, kita tarik ke tanah air ya Pak. Kan tanah air kita kan juga punya potensi megatrust yang ya tanam kutip bisa dikatakan cukup banyak begitu ya. Nah apa pelajaran bisa kita ambil Pak dari gempa Venezuela ini?
0: Nah kalau kita melihat apa yang terjadi di Venezuela ini, kita lihat untuk wilayah Indonesia, ya itu memang ada banyak kemiripan mas. Jadi kita fokus dulu ke sesarnya dulu aja. Di mana gempa sesar itu supaya mirip ya, kita di sana itu bukan megatrust, kita secara sesar besar dulu ya. Kita melihat bahwa di Venezuela itu kan sesarnya geser ya, sementara kita itu memiliki banyak sistem sesar geser di Indonesia itu, ya, seperti sesar Palu Koro, sesar besar Sumatera, kemudian sesar Opak di Yogyakarta. Nah, artinya kemudian di Gorontalo juga sesar geser, kemudian Sorong juga geser. Artinya sesar-sesar besar di Indonesia itu juga ada yang mirip.
1: Mirip gitu ya, ya.
0: Yang ada di sana itu. Jadi apa yang terjadi di Palu, hingga korbannya lebih dari 3.000 itu juga karena memang sesarnya itu sudah ada di zona kota Palu ya. Kemudian juga banyak kota-kota di Sumatera itu dilintasi sesar-sesar Sumatera itu. Sehingga kemiripan-kemiripan ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk menyiapkan mitigasinya mas.
1: Nah bagi Anda juga bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah ini kita sorot soal mitigasinya nih Pak Daryono ya. BMKG sudah merilis, BRIN juga sudah menyampaikan bahwa paling tidak ada 14 titik megatrust lah di wilayah Indonesia dengan tadi yang disebutkan Pak Daryono, ada kemiripan sesar kita yang dimiliki oleh Venezuela begitu ya. Nah mitigasinya selama ini yang Bapak pantau seperti apa Pak jalannya Pak di tanah air kita Pak?
0: Ya sebenarnya kita juga sudah memulai mas ya terkait dengan mitigasi gempa ini. Tapi yang paling utama itu bahwa terkait dengan gempa itu sebenarnya yang paling utama itu adalah mitigasi struktural mas. Jadi gempa itu harus tidak membunuh, tidak melukai ya. Tetapi bangunan yang tidak aman gempa atau strukturnya lemah, apakah itu tidak ada tembok tapi tidak ada besi tulangannya, atau kualitas dari temboknya itu juga kualitas semennya buruk ya. Nah itu yang merupakan tantangan kita untuk mengubah pola pikir masyarakat kita untuk memulai membangun rumah tembok itu harus berstruktur kuat ya. Kalau belum mampu ya mendingan rumah kayu dan bambu yang didesain meraih ya, untuk kawasan rawan gempa ya. Jadi nggak boleh itu kan membuat bangunan tembok asal bangun tidak ada besi tulangannya, campuran semennya di irit-irit tidak berkualitas.
1: Mudah roboh dan menimbulkan korban jiwa banyak atau korban luka banyak begitu ya Pak Daryono ya. Potensinya begitu ya Pak.
0: Karena kerubuhan bangunan itu karena gempanya. Kemudian juga perlu adanya upaya-upaya memiliki keterampilan secara selamat ya, bagaimana dari gempa itu bahwa kalau gempanya sedang kuat kita terhuyung-huyung tidak bisa jalan, tidak bisa lari, itu yang diupayakan lah bagaimana agar melindungi kepala dan air kita. Artinya drop, cover, hold on itu harus dilakukan karena pasti situasi seperti itu saat kritis itu apa saja bisa roboh, apa saja jatuh, apa saja terlempar, sehingga bisa membahayakan. Jadi kalau

0: melihat apa yang di Indonesia itu banyak sekali mereka evakuasi saat gempa. Jadi itu sebenarnya direkomendasikan tidak boleh itu.
1: Nah, kalau menurut Pak Udin, rumah tahan gempa itu memang harusnya fokusnya ya di daerah yang memang rawan gempa begitu. Silakan Pak Daryono.
0: Iya. Daerah tidak rawan gempa itu di mana di Indonesia, Pak? jadi ya
1: susah ya Pak itu, mencari daerah yang tidak rawan gempa di Indonesia ya, Pak Daryono ya.
0: Karena di daerah ini ada sekitar itu 30
1: ya. Iya.
0: Nah, sebenarnya kalau kita melihat sebaran aspek-aspek gempaan itu di mana ya, di Sumatera bagian timur itu memang seismisitasnya rendah.
1: Yeah.
0: Kemudian di Merauke, di Papua Selatan itu rendah. Nah, selain itu semua ada sektor aktif ya. Jadi terkadang kita menganggap daerah kita aman karena sejak kecil, sejak lahir kita tidak menjumpai gempa besar.
1: Yeah.
0: Masalahnya itu ada sektor aktif atau tidak, karena periodisitas gempa itu bisa 200 tahun, bisa 300 tahun. Jadi, tiga generasi orang yang hidup di situ, nggak ada gempa itu nggak ada jaminan, nggak ada gempa. Kalau memang tidak sedang rilis gempanya. Sehingga dalam hal ini kita belajar terkait dengan sejarah gempa di daerah masing-masing sangat penting sekali. Karena periodisitas gempa itu tidak bulanan tahunan, tapi ratusan tahun. Bisa yeah. 200, 300 tahun ya. Apa yang terjadi di Venezuela itu 200 tahun yang lalu itu gempanya itu sudah ditabung ya. Dan tahun 1800 itu gempa besar terakhir ya. Sehingga ini sudah menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kita dalam menilai periodisitas gempa itu tidak bisa jadinya pada usia kita yang sudah sekian 10 tahun.
1: Yeah. Kenapa
0: periodisitas gempa itu ordernya ratusan tahun dan puluhan tahun.
1: Nah, Pak Daryono, kalau kita belajar dari gempa yang terjadi beberapa waktu lalu lah di tanah air ya, gempa disampaikan ternyata kerusakan di sebuah pulau, di satu kecamatan itu cukup parah. Banyak korban luka dan korban jiwa juga. Itu salah satu contohnya, Pak Daryono ya. Nah, dengan belajar dari situ kan berarti kan ada satu pertanyaan. Selama ini berarti sosialisasi mitigasinya itu efektif atau tidak sih, Pak?
0: Ya, sebenarnya kan sosialisasi itu bagian mereka terus dilakukan ya, supaya masyarakat itu sadar akan potensi kepada daerahnya, kemudian bisa mengantisipasi ya, ya itu tadi ya pertama-tama itu kita harus menjadikan sosialisasi gempa itu menarik untuk publik ya,
1: jadi yeah.
0: jangan sampai terlihat kaku, kemudian menggurui atau
1: yeah.
0: tidak hanya acara formal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait ya, tapi
1: yeah.
0: juga bisa kepolisian, bisa di acara gereja, kemudian acara keagamaan, acara adat, itu bisa di berbagai macam sehingga.
1: Jadi cara yang lebih efektif dan mendekatkan dengan masyarakat begitu, Pak Daryono.
0: Ya. Karena kan kalau petanya disuruh datang ke kantor ini atau di kelurahan atau apa, kemudian ya belum tentu orangnya berminat.
1: Yeah.
0: Sehingga kita punya cara event-event apa yang bisa kita titipkan di kegiatan-kegiatan itu. Paling tidak itu tahu bahwa bangunan itu harus kuat. Kemudian kita tahu cara selamatnya saat gempa. Sehingga keterampilan-keterampilan itulah yang akan menentukan bagaimana saat gempa itu kita menjadi yang benar-benar terdampak.
1: Ya. Pak Daryono, mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat ya, karena daerah kita, ya. Negara kita ini memang daerah yang banyak titik gempanya, lempengnya juga mirip-mirip dengan lempeng yang ada di Venezuela. Potensi megatrustnya pun cukup banyak, ada 14 titik terakhir yang tercatat begitu ya. Apa yang Pak Daryono bisa sampaikan ke masyarakat soal ini?
0: Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu sebuah risiko kita tinggal di Indonesia yang juga merupakan daerah rawan gempa.
1: Ya.
0: Karena saya tentu puluhan ribu gempa terjadi di Indonesia. Namun kita tidak boleh kecil hati, berputus asa terkait dengan dinamika alam yang dinamis ini. Kita masih bisa hidup dengan harmoni, yaitu tadi dengan mitigasi ya. Kita harus paham bahwa gempa itu hajatnya alam ya. Jadi kita itu hanya numpang. Ya kita harus menyesuaikan dengan acara alam, dinamika alam sudah kita ikuti. Kalau memang daerah itu pernah terjadi gempa atau ada potensi gempa karena ada sumbernya, ya rumah kita harus kuat, harus bisa menahan guncangan gempa dengan bangunan yang kuat,
1: yeah.
0: tulangan. Kalau nggak mampu ya kayu dan bambu aja. Kemudian tahu caranya selamat. Kalau ada gempa gede seperti apa, kita harus melindungi kepala dan televisa, atau perabot di rumah juga didesain jangan sampai roboh. Karena kalau gempa itu kan lemari roboh, perabotan terlempar semua, sehingga yeah, menyulitkan kita ke warung
1: miskin. Baik, kalau begitu Pak Daryono, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, Pak.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam, Pak Daryono.
0: Malam.
1: Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Narkotika Nasional mengajak masyarakat olahraga bersama sebagai upaya pencegahan narkoba. Laporan yang disampaikan Ayu Isti Prabandari.
1: Negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini.
2: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kompetisi lari BNN Run 2026 yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Selain kompetisi lari, juga dilaksanakan kegiatan jalan sehat dan zumba yang disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Mada Rustanto, mengapresiasi sambutan positif dari 3.500 peserta yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kalimantan Tengah dapat menerapkan pola hidup sehat dengan aktif berolahraga.
1: Namun kita harapkan negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini, sehingga semua dapat kita halau untuk membangun generasi muda di tahun 2045 menjadi generasi yang kuat, generasi yang berpotensi, generasi yang dapat memberikan kebanggaan kepada negara kita.
2: Salah satu peserta BNN Run asal Kasongan, Agung, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang berhasil menarik partisipasi dari berbagai daerah. Ia juga menilai kegiatan ini positif untuk mendorong gaya hidup sehat dan jauh dari pengaruh negatif.
3: Kalau event lari, sering.
4: Ini udah berapa kalinya, Kak?
3: Kalau untuk di Kalteng ini baru kedua nih. Oh. Untuk di Kalteng baru kedua ya.
4: Oke. Tadi finish ke menit berapa, Kak?
3: Tadi finish di menit 17.56. Ya, urutan
4: gimana? Perasaannya gimana nih, Kak? Finish?
3: Perasaannya mungkin kedepannya lebih keras lagi untuk latihannya biar jadi yang terdepan ya.
2: Sebanyak 80 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan BNN Run di berbagai titik lokasi. Kegiatan BNN Run 2026 ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengkampanyekan hidup sehat sekaligus memerangi peredaran gelap narkotika. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, BPKP Kepulauan Riau melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kabupaten Natuna. Laporannya disampaikan Analia Widi.
1: Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Natuna. Sebagai upaya pengawasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan air minum daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke lapangan termasuk ke reservoir di Bukit Berangin untuk melihat kondisi aktual sistem pengelolaan dan distribusi air minum di wilayah tersebut. Kepada RRI, Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Ramadhani menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman, sekaligus mendukung target pembangunan nasional di sektor air minum.
2: Evaluasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM perpipaan perkotaan oleh badan usaha milik daerah air minum, jadi BUMDAM. Nah, jadi ruang lingkup kami itu adalah bagaimana mengukur kemajuan capaian kegiatan penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman untuk ketercapaian RPJMN tahun 2025 sampai 2029.
1: Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna Zaharudin menyambut baik kegiatan evaluasi tersebut karena menjadi bahan masukan penting dalam meningkatkan kinerja, mengidentifikasi kelemahan serta memperkuat perencanaan perbaikan layanan kedepannya.
3: Mengevaluasi kerja PDAM selama 1 tahun kebelakang dan untuk diketahui juga kepada pemerintah bahwa hasil evaluasi ini dapat ditemukan di mana sih kelemahan-kelemahan dan apa sih rekomendasi yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Dan makanya dari BPKP ini ke lokasi reservoir ini karena ingin melihat kondisi realnya kepemilikan kita terhadap SPAM itu sendiri.
1: Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna dalam upaya peningkatan kualitas layanan air minum secara berkelanjutan melalui penguatan sistem dan infrastruktur yang ada. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi dimulai. Tim Bafana-Bafana Afrika Selatan akan menghadapi Kanada dalam laga hidup mati di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Afrika Selatan lolos sebagai runner-up Grup A, sementara Kanada melangkah ke fase gugur sebagai runner-up Grup B. Akankah Afrika Selatan mampu melanjutkan kejutan di turnamen ini? Atau Kanada yang memanfaatkan dukungan publik Los Angeles untuk mengamankan tiket ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Senin 29 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Touch from Apollo sent forward by Mofoke, and a huge chance for South Africa and an even bigger. Apollo goes for goal.
2: Afrika Selatan mencatat sejarah baru dengan memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian ini diraih setelah Bafana-Bafana mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga terakhir Grup A dan finish sebagai runner-up dengan koleksi 4 poin. Kemenangan tersebut sekaligus menyingkirkan Korea Selatan dari dua besar klasemen grup. Sementara Meksiko keluar sebagai juara Grup A usai mengalahkan Republik Ceko 3-0 dan memastikan langkah ke fase gugur. Pencapaian ini menjadi momen bersejarah bagi Afrika Selatan yang baru kembali tampil di Piala Dunia setelah absen sejak edisi 2010. Dari 4 kali keikutsertaan di putaran final, untuk pertama kalinya mereka berhasil menembus fase gugur. Keberhasilan Bafana-Bafana juga mempertegas kebangkitan wakil-wakil Afrika di Piala Dunia 2026. Setelah tampil sebagai tim yang tidak diunggulkan, Afrika Selatan kini berpeluang melanjutkan kejutan saat menghadapi babak 32 besar dan membuktikan bahwa tim-tim Afrika mampu bersaing di level

Nasional Sepak Bola Kanada resmi mengamankan tiket ke babak 32 besar. Meskipun harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Swiss pada laga pamungkas di Vancouver, Les Rouges tetap melaju sebagai runner-up grup B. Skuad asuhan Jesse Marsh ini unggul produktivitas selisih gol atas Bosnia Herzegovina yang berada di posisi ketiga. Namun, konsekuensi finish di peringkat kedua membuat Kanada harus kehilangan status tuan rumah di babak gugur. Alfonso Davis dan kawan-kawan harus terbang ke California, Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kanada dijadwalkan bertanding melawan Afrika Selatan pada Senin 29 Juni 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Los Angeles. Mampukah tim negeri pecahan es ini terus melaju di tanah Amerika? Kita tunggu kelanjutannya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita kembali akan membahas tentang ajang Piala Dunia 2026 dan saat ini sudah mulai memasuki babak 32 besar ya. Apakah dari 32 negara yang berhasil maju ke fase gugur ini, beberapa di antaranya adalah tim favorit Anda? Iya, Anda nanti boleh berkomentar ya, seperti apa kans dari tim favorit tersebut melaju ke fase gugur ini ya. Bagaimana pertemuan tim-tim elit, tim-tim favorit dengan lawan-lawannya di 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Turnamen Piala Dunia 2026 sudah memasuki fase yang semakin menentukan, di mana babak 32 besar ini tentu menjadi awal dari persaingan di fase gugur, di mana tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan sekecil apapun. Tim-tim unggulan ya, seperti Brazil, kemudian Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, Argentina, bahkan hingga Belanda, ini akan memulai perjuangan mereka untuk menjaga asa meraih gelar juara dunia. Di sisi lain, ada juga sejumlah tim kuda hitam yang tentunya siap menciptakan kejutan dan berupaya menyingkirkan para favorit demi mengamankan tiket ke babak 16 besar. Nah, kira-kira gimana peta persaingan di babak 32 besar ini? Pertandingan mana saja nih yang tentunya paling menarik untuk disaksikan, ditunggu-tunggu ya? Dan siapa saja tim-tim yang diprediksi mampu melangkah mulus dan apakah ada kejutan besar nanti di fase gugur ini? Kita akan membahasnya ya. Di lain telepon kita sudah bersama dengan Bung Hanif Marjuni, pengamat sepak bola. Sehat selalu ya Bung Hanif ya?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, pulang berhaji ya Bung Hanif ya? Ini mengikuti langsung Piala Dunia ya Bung?
2: Ya, karena kebetulan passion kita di situ ya. Jadi begitu langsung opening ceremony sampai dengan hari ini, alhamdulillah diberikan kesempatan dan selalu bisa mengikuti gitu kan.
1: Selalu bisa mengikuti dan sekarang sudah masuk ke babak 32 besar nih. Apa sudah sesuai dengan prediksi sebelumnya, Bung Hanif? Tim-tim yang masuk ke sini.
2: Betul. Saya melihat di babak 32 besar ini hampir katakanlah 80% ya, bahwa tim-tim yang unggulan di awal semua bisa melangkah ke babak 32 besar. Dan kita tahu bahwa nama-nama lawas tim-tim yang selama ini selalu mendominasi minimal di 5 edisi terakhir di babak semifinal gitu, hampir semuanya hadir di format baru di 32 besar kali ini, begitu.
1: Oke, kalau dibandingkan dengan edisi sebelumnya, tim-tim ini masih mendominasi ya berarti ya di edisi kali ini?
2: Secara historikal sebagian besar masih sama ya, artinya tim dengan sejarah yang meyakinkan, katakanlah masuk ranking 40 besar FIFA gitu, rata-rata masih bisa berada sampai hari ini dan masuk 32 besar. Bukan keseluruhan, tapi sebagian besar tim yang selama ini dalam satu tahun terakhir mereka terbiasa mendominasi di 20 atau 30 besar, sekarang bisa hadir di babak 32 besar Piala Dunia kali ini. Begitu.
1: Yang mengejutkan tim mana ini, Bung Hanif, dari 32 besar ini yang ternyata tidak diunggulkan tapi lolos, atau sebaliknya justru yang kemarin diunggulkan tapi sudah harus pulang terlebih dahulu?
2: Ya, saya melihat beberapa tim yang bisa dibilang di luar prediksi ya. Sebut saja seperti Kongo, kemudian Aceh Zaire, dan kita tahu juga ada yang paling mengejutkan Tanjung Verde ya, atau Tanjung Verde yang nantinya bertemu dengan Argentina. Ini sebenarnya kan mereka bisa dikatakan tim yang di tier 3 ya, artinya mereka melengkapi. Dan mereka juga di prediksi di awal mereka akan tersingkir di babak awal gitu kan. Tapi ternyata luar biasa, setelah mereka melakukan 3 pertandingan, mereka bisa mengejutkan meskipun perjalanan juga sangat-sangat berliku. Tidak semuanya bisa mendulang kemenangan, tapi bisa lolos dan bisa bersaing dengan tim-tim lain, seperti itu.
1: Yang paling disoroti oleh Bung Hanif yang mana? Saya tertarik mungkin Tanjung Verde tadi ya. Anda menyebut ini kan tim debutan yang ada di Pier 3, tapi ternyata mampu. Belum pernah kebobolan loh tim ini ya. Belum pernah menang, belum pernah kalah sekalipun di fase grup kemarin.
2: Dan Tanjung Verde ini kalau kita melihat mereka bermain seperti gaya bermainnya Iran ya, tapi sayangnya Iran di perebutan 3 terbaik gagal dan mereka harus tersingkir gitu kan. Sebenarnya mereka tim yang sangat bagus di luar dugaan, mengejutkan dalam hal bertahan dan benar-benar dalam tactical play-nya kompak banget. Nah, di sisi lain mereka juga tampil nanti tulus. Ternyata dua modal ini yang saya melihatnya membuat mereka bisa bersaing dengan tim-tim lain di grup yang mereka ikuti. Yeah. Nah, ini menjadi satu tantangan sendiri dan ini menjadi catatan tidak, apalagi kalau kita melihat hampir nyaris sebagian besar materi pemainnya tidak semewah atau tidak sekelas tim-tim lain. Artinya ternyata dengan bermodalkan semangat yang luar biasa, tim ini bisa bersaing di level tertinggi begitu.
1: Baik, menunjukkan konsistensi berarti ya di tiap permainan. Apalagi kemarin sempat ketemu Spanyol juga bermain imbang di grupnya begitu ya. Ini tentu akan menjadi modal ketika nanti bertemu dengan Argentina ya. Bung Hanif, apakah pertemuan Argentina dan juga Tanjung Verde ini akan menjadi pertemuan yang sangat menguntungkan bagi Argentina melawan tim debutan yang meskipun secara beberapa kali memberikan kejutan begitu ya untuk mendulang poin-poin gol barangkali ya. Silakan Bung Hanif.
2: Ya, saya pikir kalau melihat dari kualitas tim, kemudian kalau kita bandingkan ke belakang lagi bagaimana peringkat FIFA, kemudian harga masing-masing pemain, jelas ini sangat timpang sekali. Seluruh pemain Tanjung Verde ini kalau kita bandingkan dengan satu atau dua nama Argentina di transfer market, harganya sudah sangat jauh. Nah, harusnya kalau faktanya jika perbandingannya dari sisi itu, maka ini menjadi sebuah keuntungan besar bagi Argentina dan juga menjadi kesulitan yang luar biasa bagi Tanjung Verde. Tapi bukan berarti Argentina akan menang mudah, karena kalau melihat dari tiga pertandingan yang dilakukan oleh Tanjung Verde, mereka tuh seperti yang kita bahas tadi, mereka mempunyai compact defense yang luar biasa dan mereka bisa saja melakukan cara bertahan itu berbeda banget. Pertama, ketika menghadapi pemain-pemain atau tim dengan yang memiliki skill dan bola-bola yang cepat, mereka bisa bermain dengan zona marking yang disiplin dan rapi. Tapi ketika menghadapi lawan dengan skill individu yang bagus, mereka bisa melakukan man-to-man marking. Jadi ini nih yang menjadi satu keunggulan Tanjung Verde. Nah, pertanyaannya apakah kelebihan ini bisa mereka tunjukkan lagi ketika melawan Argentina? Itu yang menjadi persoalan nantinya. Karena kalau kita melihat skill individu, benar bahwa saat ini kalau dari tiga pertandingan, maka Argentina seolah-olah adalah Messi gitu kan. Jadi bola semuanya terfokus pada Messi. Sehingga ketika Messi berkreasi, itulah menjadi tolak awal atau awal bagaimana Argentina menekan. Tapi kalau ada penjagaan khusus buat Messi, masih ada loh pemain-pemain lain yang saya pikir juga
1: potensial ya
2: untuk dibahas. Betul, benar bahwa Messi sangat menentukan. Tapi bukan berarti satu-satunya kekuatan dari Argentina adalah Messi. Dan kalau kita melihat, hampir semuanya cukup memiliki kualitas di atas rata-rata bagi tim Argentina, seperti itu.
1: Baik, tidak hanya laga Argentina melawan Tanjung Verde ya, tapi kalau kita lihat bagan fase gugur yang sudah dirilis FIFA setelah selesai fase grup kemarin, tadi pagi begitu ya, ada satu bracket yang dihuni tim-tim besar nih Bung Hanif. Ada Jerman, ada Prancis, Belanda, Portugal, dan Spanyol di bracket sebelah kiri. Kemudian di bracket lainnya di situ diisi Brazil, Inggris, dan ada Argentina yang juga menjadi tim favorit di bracket kanan begitu. Seberapa besar ini pengaruh pembagian bracket ini terhadap peluang masing-masing tim untuk melangkah lebih jauh, Bung Hanif?
2: Ya, jelas ini menjadi salah satu ini ya, bagian dalam berarti yang menurut saya juga berat, terutama bagi Argentina, keinginan mereka untuk mempertahankan gelar ya, karena kalau berlanjut, sepertinya hitungannya akan ketemu Brasil di sebelum final begitu kan. Begitu juga dengan Prancis, kalau hitungannya mereka akan lolos, jika mereka ingin lolos sampai dengan final, mereka tidak ketemu dengan Argentina karena berbeda sisi gitu ya. Tapi yang menarik di sini adalah buat saya bagaimana di sisi yang kanan itu ada kemungkinan besar Argentina akan ketemu Brasil di babak berikutnya. Jadi bukan di partai final gitu kan. Jadi saya melihat memang ini sepertinya bisa aja terulang nantinya, bahwa final ideal nanti adalah perwakilan dari CONMEBOL plus satu negara di Eropa gitu, dari Eropa. Seperti itu ya.
1: Oke, ada yang memprediksi ini final yang kepagian nanti sebelum final yang sesungguhnya, karena tim-tim favorit sudah dipertemukan di babak-babak sebelumnya. Jadi dari jadwal yang sudah dirilis oleh FIFA, kira-kira laga mana ini Bung Hanif yang berpotensi menyedot perhatian? Silakan di 32 besar ini.
2: Ya, saya melihat banyak ya pertandingan yang sangat menarik sekali dan justru Layak disebut sebagai mendekati final kebahagiaan gitu kan ya. Seperti Brasil lawan Jepang, kemudian Belanda lawan Maroko, dan Perancis lawan Swedia. Ini saya melihatnya belum lagi yang Portugal ketemu Kroasia. Ini sebenarnya menurut saya lebih pantas mereka memang bertemu di babak berikutnya gitu kan, karena melihat kualitas pemain, kemudian performa tim, terus bagaimana performa mereka di pertandingan awal, di pertandingan persahabatan, dan juga kualifikasi. Ketiganya menunjukkan catatan yang cukup positif. Nah, tapi dan di babak penyisian grup kemarin juga tidak terlalu bagus, tidak terlalu berbuka amat, dan justru kecenderungannya performanya cukup bagus. Tapi saat ini mereka harus ketemu di babak berdua besar. Contoh Jepang yang kita tahu juga awalnya sempat menahan Belanda, kemudian step by step mereka juga sudah menunjukkan kembali pada performa terbaiknya seperti yang mereka tunjukkan di babak awal di ini ya, di pertandingan persahabatan. Dan jangan lupakan bahwa memang waktu di persahabatan sebelumnya Jepang berhasil mengalahkan Brasil gitu kan. Tapi ini itu persahabatan, dan itu di, saya melihat bahwa Brasil juga masih dalam tahap pembentukan tim. Artinya tidak ada jaminan bahwa akan mengulang hasil yang sama. Jadi ini yang menjadi, menurut saya ini sangat sangat menarik sekali, apalagi dengan keberhasilan Brasil kemarin menang 3 gol dengan skema yang luar biasa. Terlihat sekali sentuhan dari Ancelotti ini sudah mulai terlihat, dan ini menjadi partai yang menurut saya menarik dan sama bobotnya kalau kita bandingkan dengan Belanda, dengan Maroko ya. Yang kita tahu Maroko juga sangat sangat bagus, dan mereka juga mempunyai materi pemain yang hampir semuanya merumput di Eropa. Sedangkan Belanda seperti kita tahu sendiri juga materi pemainnya juga cukup bagus, tidak hanya berlaga di domestik, hampir semuanya juga berlaga di kompetisi elit Eropa, dan gaya bermainnya pun sama. Mereka kreatif di tengah, dan bisa dikatakan solid ketika transisi dari pertahan ke menyerang yang begitu cepat dan kompak banget. Seperti itu, Pak.
1: Oke, kalau di atas kertas tadi tim-tim favorit ada Brasil, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Portugal, memang lebih diunggulkan dari lawan-lawannya. Tapi dari pertandingan atau melihat lawannya juga, tim unggulan mana yang menurut Bung Hanif ini justru paling rentan tersingkir? Karena ini fase gugur ya, sebelum mencapai 16 besar nanti, Bung.
2: Ya, kalau lebih ke tim unggulan mana yang kemungkinan akan sulit bersaing ya, justru saya melihatnya Inggris ini belum menemukan sesuai ekspektasi kita ya. Apalagi kita melihat memang di awal cukup meyakinkan, kemarin juga menang dengan selisih gol yang tipis gitu. Nah, yang tipis adalah sekarang Kongo, yang notabene tim dengan kemampuan defense yang cukup bagus, mereka nanti tulus. Nah, apakah kalau misalkan Kongo tampil seperti hanya salah satu tim kontestan ketika menghadapi Inggris dengan skor imbang, saya pikir ini catatan yang berat. Apalagi Kongo memiliki postur pemain yang bisa dikatakan mumpuni ya, artinya ketika harus duel, adu sprint dengan Inggris, saya pikir tidak kalah jauh. Justru inilah yang harus benar-benar diperhatikan nanti. Inggris harus bertemu Kongo yang notabene mereka unggul dalam kekuatan fisik, dan mereka juga unggul dalam hal disiplin pemain, meskipun dalam tactical play-nya pemain-pemain ini sudah pengalaman. Nah, tapi saya melihat bahwa ini menjadi tantangan yang besar buat Inggris ketika harus berlaga di babak 32 besar. Seperti itu.
1: Oke, berarti tim dengan kualitas seperti apa yang bisa melaju mulus ke babak-babak selanjutnya kalau menurut Bung Hanif?
2: Ya, jelas tim dengan mental yang luar biasa ya. Apalagi kalau kita melihat kecenderungan saat ini, hampir semuanya punya keunggulan technical play yang beda-beda tipis, dan kalaupun panas baru di pertandingan ketiga. Nah, ketika dalam situasi seperti ini dan melihat kualitas lawan yang dihadapi, terutama bagi tim unggulan yang bertemu dengan tim yang kualitasnya tidak berbeda jauh ya, jadi saya melihat justru pemenangnya nanti adalah siapa yang punya mental, percaya diri, kemudian kejelian memaksimalkan situasi, dan berani tampil lebih konsisten di 30 menit babak kedua. Tapi itu yang bisa mengambil keuntungan. Tim seperti Brasil yang harus ketemu Jepang, kemudian Belanda versus Maroko, kemudian Prancis dan Swedia. Ini saya melihat siapa yang bisa memaksimalkan dan mengambil keuntungan, dan bisa mengambil situasi menguntungkan di babak kedua nantinya, mereka yang akan menjadi penentu kemenangan, terutama di 30 menit terakhir.
1: Oke, okay. Ketepatan strategi, konsistensi permainan di sepanjang pertandingan begitu ya, sampai mental bertanding. Bung Hanif ya?
2: Lebih ke kejelian taktikal ya, karena kalau kita melihat hampir semua tim dua pertama itu bermainnya hampir sama ya. Ada yang lebih menunggu dulu, ada yang langsung bermain atraktif, offensive play gitu. Tapi rata-rata mereka kalau kita cermati, terlepas apakah ini menjadi individual error ya, rata-rata kebobolan di 30 menit terakhir. Nah ini menjadi satu perhatian khusus yang bisa dicermati, dan saya pikir staf pelatih dengan yang laporan dari tim data analis ya, pasti sudah bisa merangkum dari sana dan pasti akan bisa melihat kejadian dari sisi itu. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, makin tidak sabar menunggu pertandingan perdana 32 besar dini hari nanti ya. Afrika Selatan berhadapan dengan Kanada yang akan membuka pertandingan 32 besar. Terima kasih, Bung Hanif, sudah berbincang bersama Pro 3.
2: Siap, terima kasih dan salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Pendengar, demikian tadi perbincangan kita mengenai peta persaingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, fase gugur selalu tentunya menghadirkan tantangan yang berbeda di setiap pertandingan. Ini karena akan menjadi penentu nasib bagi sebuah tim. Meskipun tim-tim unggulan masih difavoritkan untuk melaju, tapi peluang lahirnya kejutan dari tim-tim kuda hitam ya tetap terbuka lebar ya. Kita nantikan bersama seperti apa kelanjutan Piala Dunia musim ini.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan di pukul 2 nanti, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kita akan mendengarkan bersama pertandingan pembuka untuk babak 32 besar antara Afrika Selatan melawan Kanada. Dan sebelum itu kita akan coba analisa ya, preview pertandingannya. Dan saya tidak sendirian, tentu saja ada pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Apa kabar Bung Yanto, salam olahraga.
1: Ya. Alhamdulillah, kabarnya sehat dan baik Bung Sabil.
0: Alhamdulillah, tidak terasa sudah memasuki babak knockout ya, atau babak gugur kita sebutnya ya. Artinya semua pertandingan ini layaknya final, karena kalau sampai kalah sekali saja langsung tersingkir nih Bung Yanto.
1: Betul sekali.
0: Dan untuk Afrika Selatan dan juga Kanada, ini walaupun Kanada salah satu tuan rumah Piala Dunia, tapi mainnya di Amerika Serikat, Bung Yanto ya, di Los Angeles. Dan Anda melihat bagaimana kiprah dari perjuangan Afrika Selatan dan juga Kanada untuk bisa lolos ke 32 besar ini. Anda melihat Afrika Selatan ini memang layak untuk masuk ke babak gugur ini atau seperti apa kekuatannya?
1: Ya, jadi pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat merupakan pertandingan perdana ya di babak knockout atau di babak 32 besar ya. Jadi nanti setelah ini akan muncul 16 besar ya.
0: Yeah.
1: Kemudian 8 besar dan 4 dan terakhir final. Kira-kira seperti itu. Yeah. Nah, tampilnya Afrika Selatan dan Kanada ini memang cukup menarik karena dua-duanya ini merupakan tim yang baru, Bung Sabil. Tim yang baru sampai ke babak knockout. Sebelumnya mereka tersingkir di babak fase grup ya. Tapi kali ini dia sama-sama lolos ke babak knockout. Nah, kita ketahui perjalanan menuju babak 32 besar ini tentu tidak mudah. Misalnya kayak Afrika Selatan ini, dia tampil sebagai runner up ya. Runner up dari grup A, sementara kesebelasan Kanada atau tim nasional Kanada, dia tampil sebagai runner up grup B. Jadi sebenarnya dua-duanya memang layak untuk apa itu, untuk lolos ke babak 32 besar. Karena mereka mempunyai prestasi yang cukup meyakinkan, artinya di fase grup menempat peringkat kedua. Nah, di grup A di Afrika berada di posisi kedua dengan nilai 4. Kemudian juara grupnya adalah Meksiko. Kemudian posisi ketiga Korea dan Ceko. Jadi Korea ini salah satu tim Asia yang sebetulnya diharapkan tampil di babak 32 besar ya. Tapi kali ini atau pada Piala Dunia tahun ini, Korea Selatan harus puas berada di peringkat 3 babak penyisihan grup A. Nah, sementara dari kubu apa ini, Kanada juga yang berada di peringkat kedua. Ya, juara grup B itu adalah Swiss, kemudian di peringkat ketiga Bosnia, tetapi memang Bosnia nilainya cukup bagus, nilainya 4 poin ya, jadi dia masuk yang tim 3 terbaik ya. Dia juga layak menghadapi babak 32 besar. Nah, kalau melihat di sini berarti memang perjalanan Afrika Selatan maupun Kanada ini sama-sama layak untuk maju ke 32 besar, karena di babak penyisihan grup tentu kedua tim ini telah mencatat prestasi, khususnya kesebelasan Afrika Selatan, dia mengalahkan Korea Selatan, ini luar biasa ya, 1-0. Kemudian dia bermain imbang 1-1 dengan Ceko, dan dia kalah dengan tuan rumah ya, sorry, Meksiko di grup A dia kalah. Jadi artinya nilainya dia 4 poin dan bisa maju ke babak 32 besar. Nah, sementara dari di grup B ini Kanada memang dia bermain satu-satu dengan Bosnia Herzegovina, kemudian dia menang banyak ini, menang telak 6-0 ya, atas Qatar. Dan dia kalah dari Swiss ya 1-2. Jadi dua-duanya layak. Nah, kalau melihat dari perjalanan kedua negara ini baik Kanada maupun Afrika Selatan, jadi memang layak tampil di babak knockout dan juga catatan prestasinya juga memang cukup baik di babak penyisihan grup. Nah, kalau melihat kekuatan tim, memang kedua-duanya baru kali ini tampil di babak knockout, tetapi mereka sebelumnya pernah bertemu ya, dan hasil head-to-headnya memang Afrika Selatan pernah mengalahkan Kanada, yaitu di pertandingan persahabatan internasional itu, tapi waktunya sudah lama sekali ya, 2007 ya, di mengalahkan Kanada 2-0 di Durban. Nah, setelah itu belum pernah ketemu lagi Bung Sabi. Jadi artinya memang, dan tentu kita tidak bisa itu menjadi keukuran, karena tentu permain yang sekarang ini
0: beda-beda ya.
1: Beda-beda.
0: Pertemuan terakhirnya tahun berapa tadi?
1: 2007.
0: Ya, 2007. Wah, itu sudah berganti semua skuadnya nih.
1: Ya, dan itu saya rasa sudah lupa itu pemainnya pun. Artinya mereka berpeluang lah ya, kedua-duanya sekarang itu memiliki pemain-pemain yang sudah berbeda Bung Sabi.
0: Artinya keduanya walaupun debutan di babak 32 besar atau babak knockout, bukan karena keberuntungan ya Bung Yanto ya. Iya, semuanya sudah berjuang ya habis-habisan, dan sudah menunjukkan bahwa mereka memang lebih hebat dari tim lain. Ya, terutama ya tadi disebut wakil-wakil Asia ini, dua-duanya sama-sama ngalahin wakil Asia nih, Afrika Selatan ngalahin Korea Selatan. Ini baru tadi pagi penentuannya Bung Yanto ya, kita sama-sama deg-degan tadi pagi itu. Iran dan Korea Selatan tersingkir dengan cara yang ya cukup menyedihkan ya, kalah ya,
1: karena kalah dalam selisih gol ya.
0: Iya, dari peringkat 3 terbaik. Begitu juga Kanada juga mengalahkan Qatar di tadi Anda singgung 6-0 gitu ya. Luar biasa. Kita sambil undang pendengar boleh ya Bung Yanto ya.
1: Silakan.
0: Sudah ada yang ingin masuk, ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya Bung.
0: Jaya Pak Sarwi.
2: Siapa ini satunya?
0: Bung Yanto.
2: Bung Yanto.
0: Iya. Maaf ya.
2: Ini yang sekarang.
0: Saya Sabil.
2: Sabil, Bung Sabil sama Bung Yanto Nugroho. Selamat pagi, selamat menyiarkan pula. Salam olahraga ya.
0: Gimana Pak Sarwi prediksinya?
2: Iya, kalau prediksi saya itu apa ya, walaupun sempat beberapa waktu yang lalu sempat, menurut saya sempat kedodoran ya untuk Afrika Selatan. Saya sekarang kok cenderung ke Afrika Selatan di hati saya.
0: Kenapa berubah tuh menganggap Afrika Selatan kuat sekarang?
2: Karena ini kan ada tuan rumah ya. Jadi sepertinya Afrika Selatan ingin menjadi tamu yang yang lebih meyakinkan gitu lah.
0: Ingin beri perlawanan ya secara psikologis, punya tertantang gitu ya.
2: Iya, ini memberanikan diri.
0: Iya. Skor, prediksi skor berapa Mas Arwi? Siapa yang menang nih?
2: Mungkin 2-1.
0: 2-1 untuk Upsell.
2: Untuk Afrika Selatan.
0: Iya, baik Mas Arwi kalau begitu. Terima kasih ya. Iya, sehat selalu Pak Sarwi. Kita ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa.
3: Selamat pagi Bung Sabil, Sapitri. Salam sehat, salam olahraga.
0: Salam sehat, jaya Pak Caswa.
3: Jaya, dengan Bung Yanto Nugroho ya.
0: Ya, Prawiro Negoro, saya, Bung Yanto iya, aja. Saya siapa nakrapnya.
3: Penyiar yang satunya Pak Jar Nugroho ya. Mirip namanya ya, kepanjangannya.
0: Iya.
3: Kalau saya sih ya, sebagai penonton ya, kan tim ini baru ya.
0: Iya. Jadi di babak knockout.
3: Iya. Saya lebih cenderung ke Kanada.
0: Oh, karena?
3: Ya, kalau yang namanya itu sih nggak ada masalah sih, cuman nggak ada tahu sih, maksudnya nggak tahu pernah apa ya namanya permainannya ini hebat enggak, cuman prediksi saya ya 2-0 lah.
0: 2-0 untuk Kanada.
3: Untuk Kanada 2 lah.
0: Iya, baik Pak Caswa kalau begitu. Nanti, kita lihat nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
4: Selamat pagi Bung Sabil.
0: Iya, dengan Bung Yanto juga di sini.
4: Oh iya, ini saya baru pertama gabung ini di RRI Pro 3 dan Pro 1 ini.
0: Oh begitu, iya. Gimana?
4: Enggak tidur malam-malam.
0: Oh. Siap Pak Ismail, terima kasih selalu mendengarkan Pro 3 dan Pro 1 daerah Anda. Gimana Pak Ismail untuk pertandingan kali ini, punya prediksi?
4: Saya memprediksikan Afrika Selatan menang 4-0.
0: Wah, apa tuh dasarnya tuh?
4: Karena saya kan tunanetra bang ya,
0: yeah?
4: Jadi saya menganggap Afrika Selatan itu negara yang perkasa dibandingkan lawannya apa ya, saya lupa.
0: Kanada.
4: Jadi seperti mudah-mudahan seperti Swiss yang mengalahkan Kanada dengan skor 3-0 kalau nggak salah beberapa yang lalu. Saya juga 2-1. Saya mengharapkan Afrika Selatan ini lebih perkasa daripada Swiss dan beberapa negara lainnya kecuali okay. Argentina.
0: Oke, baik Pak Ismail, mendukung Absel ya, dua orang nih.
4: Terima kasih Bu Sabil.
0: Terima kasih kembali Pak Ismail, sehat selalu. Ya, kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ini, ada Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi Pak Toto.
5: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil sama Bung Yanto Prawiro Negoro, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Jaya Pak Toto, silakan prediksinya.
5: Saya memprediksi Afrika Selatan tipis saja 1-0.
0: Oke. Baik kalau begitu Pak Toto ya. Gimana?
5: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto. Banyak juga yang jagoin Afrika Selatan nih, Bung Yanto. Yeah. Tapi kalau Anda melihat kedalaman skuad dan juga materi dari pemain Afrika Selatan ini, siapa saja yang harus diwaspadai oleh tim Kanada?
1: Ya, saya kira pemain-pemain Afrika Selatan ini pemain-pemain yang sudah cukup berpengalaman ya di berbagai kompetisi. Ya. Tetapi memang sekali lagi atmosfer Piala Dunia, atmosfer itu kejuaraan Piala Dunia itu memang berbeda ya Bung Sabil. Jadi semua pemain ketika mereka sudah tampil di Piala Dunia itu memang menjadi sebuah motivasi yang luar biasa karena mereka di dadanya membela nama negara. Yeah. Jadi fanatisme negara itu cukup tinggi ya kepada salah seorang pemain. Jadi memang bisa saja pemain yang mungkin di turnamen atau di kejuaraan-kejuaraan yang lain itu tidak hebat gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi ketika dia tampil di Piala Dunia itu mereka ada motivasi untuk menunjukkan, apalagi Piala Dunia ini sebagai barometer ukuran kemampuan pemain, karena dari sini mereka akan masuk bursa pemain-pemain yang akan menjadi pilihan klub-klub besar. Hmm.

0: kompetisi banyak kan masih di kompetisi Kota Besar Amerika, dan hanya beberapa pemain yang tadi saya katakan main di klub-klub besar ya.
1: Iya.
0: Seperti di apa itu? Di Jerman.
1: Liga Jerman, Liga Inggris.
0: Jerman ya. Itu ada Ime Okon,
1: iya.
0: Jadi dia bermain di sana. Kemudian ada juga yang bermain di Liga Inggris.
1: Hmm.
0: Ini ada pemain siapa ini? Pemain nomor punggung 8 yaitu Sepang Moremi, ini salah satu pemain yang tampil di Liga Inggris, dan masih kebanyakan mereka memang bermain di Liga Afrika Selatan sendiri.
1: Hmm.
0: Sekali lagi pemain-pemain mereka ini juga harus diperhitungkan. Kita lihat misalnya dari kompetisi, dari pertandingan penyisian itu mengalahkan Korea Selatan,
1: yeah.
0: Sesuatu yang saya pikir luar biasa. Ya, di samping memang mereka punya semangat yang tinggi, dan ya kita sebagai orang Asia misalnya ya sedikit prihatin juga ya, Korea Selatan justru bisa dikalahkan sama Afrika Selatan, sehingga wakil Asia itu yang biasanya itu kan Jepang, Korea gitu.
1: Yeah.
0: Nah sekarang karena Korea tidak tampil, ya Australia yang mewakili Asia juga,
1: yeah,
0: ya.
1: Jepang dan Australia.
0: Jepang dan Australia. Mudah-mudahan, cuma memang di babak 32 besar ini Jepang akan menghadapi Brazil ya awal-awal ini.
1: Iya,
0: betul. Ini memang luar biasa. Sehingga kalau kita lihat pembagian babak 32 besar ini, nanti akan terjadi persaingan yang luar biasa antara tim-tim Eropa dengan tim-tim Amerika Latin ya. Karena sudah sekarang ini kan sudah terbelah tuh.
1: Iya.
0: Sidetnya, jadi kemungkinan tim-tim yang dijagokan nanti itu terbagi dua, jadi artinya terbagi dua kekuatan ya. Hmm. Karena di sektor ini ada Brazil, ada Argentina yang bertemu di babak itu nanti, jadi kemungkinan kalau memang sama-sama melaju bisa jadi nanti finalnya antara kekuatan Eropa dan kekuatan Amerika Latin.
1: Iya, dan ya sudah menjadi tradisi Piala Dunia ya, ya. Kalau Amerika Latin, Amerika Selatan dan juga Eropa ini menguasai ya. Piala Dunia ini. Dan itu tadi dari Afrika Selatan yang mayoritasnya masih dari liga lokal, yang masih sedikit yang di Liga Eropa tadi hanya ada dua ya, dari Liga Jerman dan Liga Inggris.
0: Ya.
1: Sedangkan di sisi Kanada ini terlihat sepertinya lebih banyak yang main di Liga Eropa ini,
0: ya.
1: Bung Yanto.
0: Ya, betul.
1: Secara materi harusnya Kanada di atas Afrika Selatan ya.
0: Iya.
1: Gimana Anda menganalisanya nanti?
0: Iya, secara kualitas memang mereka lebih punya nama ya,
1: yeah.
0: Mereka tampil di beberapa klub-klub besar ya, pemain-pemain Kanada ini hmm. pertama. Nah, yang kedua mereka ini juga bermain awalnya di kandang sendiri ya,
1: yeah.
0: Kanada tuan rumah, dan dia tidak Kanada ini boleh dikatakan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 ini hmm. dalam tanda petik ya tidak berkeringat ya, karena memang hak prerogatif.
1: Iya, karena tuan rumah.
0: Sebagai tuan rumah dia mendapat kesempatan untuk sebagai peserta atau salah satu peserta di putaran final dunia.
1: Kata orang sekarang giveaway, dapat giveaway.
0: Tapi kalau bicara pemainnya memang dia banyak yang bermain di liga-liga besar ya, seperti di Liga Jerman, kemudian juga bermain di Liga Italia. Banyak, ada juga beberapa pemain lagi yang bermain di Spanyol.
1: Spanyol juga ada ya.
0: Banyak lah. Artinya memang mereka dari sisi nama besar punya kans lebih baik dari pemain-pemain Afrika. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ketika mereka bermain di Piala Dunia, semua pemain mempunyai motivasi yang sangat tinggi, mempunyai rasa nasional yang luar biasa, sehingga apapun yang terjadi itu bisa saja di luar prediksi.
1: Yeah.
0: Walaupun memang dari data prediksi ini, dari apa ya, dari prediksi Opta Super Computer ini menjagokan Kanada.
1: Iya.
0: 56,2% ya, dibandingkan Afrika yang hanya 19,7%. Jauh sekali kalau prediksi itu ya. Tapi sekali lagi kita akan menyaksikan bagaimana

0: penampilan pemain-pemain Afrika Selatan maupun Kanada.
1: Ya,
0: dari dua negara yang sama-sama menjadi runner-up di babak penyisihan grup, Afrika runner-up di grup A dan Kanada runner-up di grup B.
1: Baik, Wianto, kita coba terima pendengar kembali. Ini yang terakhir ya, ada Pak Roy dari Mabuju. Selamat pagi, Pak Roy. Halo, Pak Roy. Ya, terputus nampaknya. Bung Yanto, kalau tadi kita sudah bedah kedalaman materi dan juga prediksi Anda mengatakan di atas kertas ya, ini di atas kertas, ya. Kita belum lihat di atas rumputnya seperti apa. Kanada lebih unggul daripada Afrika Selatan. Dan ya, Anda sudah singgung tadi bahwa mungkin dengan perjuangan yang keras ya, dan juga ingin memberikan dedikasi kepada negara karena mewakili negara, Afrika Selatan akan tampil agresif gitu ya, tidak ingin negatif juga karena keberhasilan mereka mengalahkan Korea Selatan dan menahan imbang Republik Ceko di grup juga itu patut diwaspadai oleh Kanada. Dan Anda melihatnya nanti di babak pertama akan seperti apa jalannya pertandingan? Apakah Kanada akan mendominasi dengan serangan-serangan agresif atau mereka akan saling menunggu nih, Bung Yanto?
0: Ya, saya kira dalam permainan olahraga sepak bola ini siapapun harus tampil awal itu agresif. Artinya dia harus memegang peranan dalam sebuah pertandingan, paling tidak melakukan gebrakan-gebrakan yang bisa menyulitkan lawan. Nah, ini yang saya pikir harus dilakukan oleh kedua tim, baik itu Kanada maupun Afrika Selatan. Nah, sekarang tinggal siapa yang lebih dulu memanfaatkan timingnya, apakah Kanada ataukah Afrika Selatan. Tapi ya, saya yakin dua-dua negara ini, dua kesebelasannya akan bermain all out di babak pertama, karena itu akan menjadi sebagai, apalagi dia bisa melahirkan gol lebih dulu, itu akan punya dampak psikologis yang kepada para pemain.
1: Iya, betul sekali ya. Jadi itu. Dan di kubu, kami sudah mendapatkan daftar susunan pemain ya. Ini di kubu Kanada, mereka memainkan Jonathan David yang bermain di Juventus. Ini salah satu striker andalan mereka, Bung Yanto. Ada Tani Oluwaseyi tadi yang Anda sebut main di Liga Spanyol di Villarreal. Juga Stephen Eustaquio yang main di FC Porto. Sedangkan di kubu Afrika Selatan ini justru tidak memainkan pemain Liga Inggris mereka yang bermain di Burnley, Lyle Foster. Ini dicadangkan. Anda melihatnya apakah memang ada masalah cedera atau keletihan yang dialami sehingga pemain bintang mereka yang bermain di Burnley di Liga Inggris justru tidak dimainkan pada hari ini dari Afrika Selatan?
0: Mungkin pelatih pada pertandingan seperti ini mencari pemain yang paling siap. Bisa saja kalau kondisinya kurang fit atau kondisinya dianggap kurang maksimal, atau juga dari penampilan-penampilan terakhir dianggap kurang memuaskan, bisa saja tidak diturunkan sambil. Jadi pelatih itu akan menurunkan pemain yang benar-benar siap, baik secara fisik maupun secara mental. Kan ini pertandingan yang tentu penuh dengan tekanan-tekanan ya, tekanan penonton, tekanan penggemar ya. Jadi bagaimana kita melihat misalnya kayak seperti kemarin ya, bagaimana pelatih Norwegia tidak menurunkan andalannya, tapi ternyata terakhir alasannya karena memang pemain-pemain itu dianggap kurang siap, dan alasan yang kedua untuk dipersiapkan pada pertandingan berikutnya. Jadi itu menjadi jadi memang strategi pelatih. Nah, mungkin juga saya kira ini seperti itu. Tapi ini tidak, saya pikir tidak mungkin kalau ini bermain-main ya. Afrika Selatan, Hugo Broos ini tidak mungkin dia bermain-main dalam menurunkan pemain. Artinya kalau ini tidak ada pilihan, harus pemain yang diturunkan adalah pemain yang benar-benar berkualitas dan pemain yang benar-benar siap. Karena kalau tidak, bahaya ini.
1: Baik, Bung Yanto, kita melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk melangsungkan kick-off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nanti kepada dua rekan saya yang akan memberikan laporan pandangan mata, ada Bung Joko dan juga Bung Senpi. Bung Rosihan.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Afrika Selatan versus Kanada.
3: Ya. Ya, pendengar, kick off babak pertama antara Afrika Selatan menghadapi Kanada di Los Angeles Stadium baru saja dimulai, dan kali ini pelatih Hugo Henry Bros asal Afrika Selatan telah menurunkan sejumlah pemain andalannya, begitu juga dengan Jesse Marsh di kubu Kanada. Dan untuk selanjutnya, reportase pertama atau reportase awal di babak pertama ini akan disampaikan oleh rekan kami Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Bung Rosyan Anwar dari Los Angeles America Square Stadium. Bagaimana saat ini pertandingan babak 32 besar ataupun pertandingan pertama di babak 32 besar antara Afrika Selatan menghadapi Kanada saat ini sedang berlangsung, di mana pertandingan babak yang pertama baru saja berjalan memasuki menit yang pertama. Saat ini Afrika Selatan menggunakan jersey kuning, celana hijau liris kuning, dan juga kaus kaki kuning, siap menghadapi lemparan ke dalam. Tadi sudah dilakukan nomor punggung 6 Adam Modiba tadi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Kanada dari sektor kiri pertahanan dari Kanada ataupun Afrika Selatan. Saat ini Modiba kembali lagi lempar kepada rekannya pendek saja, tadi terdapat gangguan sana kepada Avolis, namun ini Kanada mencoba mengusung serangan. Di sana ada Stephen nomor punggung 11 ataupun kepada Liam Miller umpan ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, merangsek dia nomor punggung 22 ada Ricky, mencoba masuki kotak penalti, masih mengutik-utik dia, masih bekerja sama 1-2, oh mampu dipotong ataupun dihadang oleh pemain belakang dari Afrika Selatan, namun Liam Miller dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan membangun serangan, mencuri lagi bola kepada Ricky umpan lagi kepada Liam Miller, namun lagi-lagi dicocor saja tadi bola oleh pemain nomor punggung 20 dari Afrika Selatan, ada Kuliso Mudau. Kita masih menantikan memang, kini Kanada mencoba membangun serangan lagi dari sektor kanan pertahanan Afrika. Ah, tadi upaya yang dilakukan oleh Mudau melakukan tendangan saja jauh, namun masih bisa diblok oleh kaki pemain dari Kanada, ada Liam Miller, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Ya, pendengar, saat ini memang Afrika Selatan sejak menit awal mendapat kepungan di lini belakang sendiri, namun mencoba keluar dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan tadi, namun bisa dicuri oleh pemain dari Kanada, ada Johnston, umpan saja kepada nomor punggung 15 ada Moise Bombito, melebar dia ke kiri kepada rekannya di sana, ada Derek kembalikan lagi kepada Stephen, tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 15 ada Bombito melebar dia ke kanan, mampu tadi dicuri oleh Tachon, namun kini Afrika Selatan merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Kanada, di sana ada Polis, meliuk-liuk dia, umpan saja pendek kepada rekannya, di sana ada Modiba, tarik back pass lagi ke belakang di arena pertahanan sendiri, dan tarik lagi back pass ke belakang jauh kepada penjaga gawang Williams. Kita masih menantikan umpan pendek saja Williams kepada Ime Okon, tarik lagi ke belakang, alirkan lagi kepada penjaga gawang Williams, langsung tendang ke depan, mampu tadi tahan sejak oleh nomor punggung Evidence, namun kembali Stephen dari Kanada merangsek dari sektor kanan, umpan 1-2 kepada Liam Miller, mencoba melihat satu pemain dari Afrika Selatan, tarik lagi ke belakang kepada Stephen, umpan pendek saja kepada Nathan, tarik lagi ke belakang jauh back pass tadi kepada Richie. Tampaknya pemain-pemain dari Kanada ini juga tidak ingin terlalu terburu-buru mengawali pertandingan babak yang pertama ini, sudah memasuki menit ketiga, detik ke-38. Kini dalam penguasaan bola sepenuhnya ada Bombito, lebar dia ke kanan kepada rekannya, di sana ada nomor punggung 2 Johnston, lagi nomor punggung 17, di sana ada Tachon Buchanan, umpan 1-2 kepada Johnston ataupun kepada rekannya di sana, dari sektor kiri pertahanan Afrika Selatan, masih Tachon mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan, namun terjadi pelanggaran tadi justru dilakukan oleh Tachon Buchanan terhadap pemain dari Afrika Selatan, ada Aubrey Modiba dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan, namun kini belum juga bisa mampu untuk membongkar lini pertahanan Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan melalui Moda dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan jauh kepada Okon, masih melebar dia ke sektor kiri tadi, ada Modiba melebar dia ke sektor kiri, perlahan-lahan memasuki area pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Kanada, tarik lagi back pass ke belakang dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan, tampaknya umpan jauh dari sektor kanan kiri juga coba diterapkan Afrika Selatan, mampu dipotong oleh pemain Kanada tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh Evident, langsung arah ke mulut gawang yang dituju, di sana ada nomor punggung 7 ada Apolis, namun dicocor saja dengan heading oleh Johnston ataupun back dari pemain dari Kanada ini, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, sudah dilakukan pendek saja, di sana ada nomor punggung 13, kita melihat tentu di sana ada Sitole, lini gelandang bertahan dari Afrika Selatan ini, ke belakang jauh tadi kepada Okon, melebar lagi ke belakang kepada penjaga gawang di sana Williams, langsung tenang ke depan, berada di area tengah lapangan pertandingan, terjadinya kop duel ini mampu sepenuhnya diamankan oleh pemain belakang dari Afrika Selatan. Di sana ada Situle umpan pendek 1-2 dia bersama kepada Mudau. Mudau mencoba melewat satu pemain dari Kanada, mampu dia, namun bola liar terjadi lagi di sektor kanan pertahanan dari Kanada, terjadi sana Epides mampu menguasai bola sepenuhnya sendiri dia, namun masih bisa didarik walaupun pemain-pemain dari Kanada. Umpan lagi kepada nomor punggung 10 ada kepada rekannya di sana yang mencoba menemukan, ada Mova di sana, nomor punggung nomor 10 di sana ada Mos, langsung tusting. Oh, masih bisa tadi diblok oleh penjaga gawang dari Kanada, ada Maxim Krivo, masih bisa diamankan tadi. Dan kini juga terjadi serangan balik yang dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan, namun lagi-lagi bagaimana memang dengan cekatan back dari Afrika Selatan ini masih bisa menghadang serangan balik ataupun upaya yang dilakukan oleh pemain dari Kanada, ada Tajon Buchanan tadi dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan, dan menghasilkan lemparan ke dalam. Kini nomor punggung 2 ada Johnston, lakukan lemparan ke belakang saja pendek kepada Nathan pendek saja melebar atau ke sektor tengah pertandingan, umpan lagi kepada Bobita langsing kepada Johnston ataupun Stephen atau Liam Miller tanah melilik dari sektor kanan, pernah umpan ke mulut gawang, bisa lagi diamankan oleh pemain Afrika Selatan. Satu lagi pula, langsung tendang. Lagi-lagi dua kali tendangan percobaan tadi dilakukan oleh para pemain dari Kanada. Kali ini Stephens, pemain yang di pertandingan 32 besar ini memang dimainkan sebagai starting line up, setelah sebelumnya di pertandingan penyisian grup B akhir ini juga menjadi pemain yang hanya duduk di bangku cadangan. Saat ini belum ada gol ataupun peluang yang memang cukup berarti untuk mencetak gol di awal tadi baik Kanada maupun Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan melalui penjaga gawang pendek saja melebar ke kiri kepada Reuns Williams, pendek saja kepada rekannya Adam Modiba, langsung ke mulut gawang, di sana yang tuju tadi maksudnya kepada Apollins, namun masih tertuju ataupun mengarah ke penjaga gawang dari Kanada yang dijaga oleh Maxim Krivo. Kini Kanada nomor punggung 15 ada Bombita, masih menahan bola sejenak, pelan dia perlahan menggiring bola di sektor pertahanan sendiri, tarik lagi ke belakang, umpan ke belakang penjaga gawang, masih langsung sodorkan apu tendangan bola ke area jantung pertahanan Afrika Selatan, terjadi perebutan, ada tajuan di mulut gawang dari Afrika Selatan, mampu dia menguasai putunya, namun terjadi bagaimana memang terlalu sulit memang Tajon Buchanan tadi untuk melewati pengawalan dari pemain-pemain belakang Afrika Selatan. Kita lihat tampaknya di sana ada nomor punggung 14, di sana ada Bigezeli Bukazi, sehingga tampaknya kita masih menantikan apakah memang sebuah pelanggaran. Ya, tampaknya tadi wasit juga tampak meniup peluit di area kotak kiri penalti daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Kini bola kembali bergulir di sektor kotak 16 dari Afrika Selatan. Kita masih melihat menantikan di sana ambil jembo gaji pendek saja kepada Modiba ataupun kepada Bukazi tadi, umpan pendek saja ke Modiba, masih tarik lagi ke belakang kepada Bogaji, alirkan lagi ke pertahanan dari Afrika Selatan, masih bermain kaki ke kaki di sektor area pertahanan sendiri. Tampaknya Afrika Selatan masih cukup nyaman. Kini Williams menjaga gawang, mencoba mengasih bola sepenuhnya, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Modiba, langsung ke lancarkan umpan crossing jauh dari sektor tengah lapangan pertandingan tadi, terjadi chop duel antara pemain dari Kanada dengan Afrika Selatan. Kini justru serangan balik dari Kanada, mencoba bangun serangan, ada Tani, umpan kepada Liam Miller dari sektor pertahanan dari Afrika Selatan, umpan pendek saja ke nomor punggung 12, umpan langsung ke belakang. Lagi-lagi bagaimana memang berawal dari kesalahan pemain belakang Afrika Selatan sehingga bola tadi mampu dicuri oleh pemain-pemain dari Kanada ataupun yang mencoba melakukan pencurian tadi adalah nomor punggung 22 dari Chi di sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan ataupun sektor kiri serang dari Kanada tadi. Namun bagaimana upaya umpan crossing ataupun umpan tarik ke mulut gawang dari Afrika Selatan masih belum mampu untuk melewati back penjagaan dari Afrika Selatan. Justru sini tendangan pojok ataupun tendangan penjuru diperoleh oleh Kanada dari sektor kanan tiang gawang Kanada ataupun Afrika Selatan. Tampaknya ada Stephens nomor punggung 7 siap-siap umpan langsung ke mulut gawang, ada satu pemain, tidak ada ternyata pemain-pemain dari Kanada, justru kini mencoba diamankan oleh pemain dari Afrika Selatan nomor punggung 21 tadi, tampaknya sudah melakukan tendangan jauh tadi, tampaknya ada Imi Okon tadi, dan tampaknya terlebih dahulu juga terjadi pelanggaran terhadap pemain Afrika Selatan.
3: Ya pendengar, saat ini kembali Afrika Selatan menguasai bola, dan kali ini hingga menit 99.41 skor masih 0-0. Kali ini ada Stephen Sitolis.

0: pilar ya, namun oleh kiper dari Kanada yaitu Maxim Kripiu. Dan kali ini ada serangan balik Liam Miller berlari kencang dia, namun sayang sekali pendengar, berhasil bola tadi dipotong oleh Kevin Mudau dari Afrika Selatan, dan kembali kali ini bola jatuh di kaki para pemain Afrika Kanada. Terjadi insiden tadi, masih terjadi perebutan bola. Kali ini ada nomor punggung 7, Apolis saat ini menyisir dari sebelah kiri, mundur ke belakang terlebih dahulu, berikan kepada Mbokasi tidak terburu-buru, dia berikan kepada Mokoena kembali lagi, berikan kepada nomor punggung 6, ada Modiba back pass ke belakang, berikan kepada Mbokasi, berikan kepada umpan melebar sedikit, berikan kepada kiper Renan Williams, kemudian Williams masih umpan, berikan kepada Ocon. Namun ada kesalahan sayang sekali pendengar, mampu tadi, kesalahan tadi direbut lagi oleh Kanada, namun akhirnya gagal. Kali ini ada lemparan ke dalam dimanfaatkan oleh Richie Larea, sudah diberikan, mundur ke belakang dia, berikan kepada Derek Cornelius berjalan santai, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Dan kali ini sudah ada beberapa pemain, diberikan back pass kepada belakang kepada Maxim Kripiu, tidak mau dia mengambil risiko. Maxim Kripiu umpan sodoran ke depan, berikan kepada Moes Bambito. Kini ada Alistair Johnson menyisir dari sebelah kanan, oleh Alistair Johnson umpan berikan kepada Jonathan David. Sayang sekali pendengar, mampu lagi dipotong tadi oleh para pemain Afrika Selatan, dan terjadi insiden pelanggaran tadi, perebutan bola antara Nathan Saliba dengan salah satu pemain Afrika Selatan nomor punggung 12, yaitu Stephen Maseko, Tapelo Maseko, dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Afrika Selatan. Sudah dihadapi, kali ini ada Ocon berikan melebar dia kepada Kevin Mudau back pass lagi kepada Williams masih melihat rekan-rekannya, pada siapa bola akan diberikan, sodoran saja lemah ke depan, berikan kepada Mokoena berikan lagi melebar kepada Kevin Mudau, bermain-main di barisan di area pertahanan sendiri Afrika Selatan. Dan kali ini umpan jauh ke depan, sudah melewati garis tengah, ada Apolis dia menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada nomor punggung 10, ada Mofokeng 4-1-2. Kali ini ada Makoba, sayang sekali pendengar, sudah Mofokeng masih masuki area pertahanan dari Kanada. Umpan manis berikan kepada nomor punggung 6, di sisi kiri ada Tapelo Maseko, sayang sekali bola berhasil disapu tadi oleh Jonathan Larea, dan akhirnya kembali lagi kali ini bola di kaki para pemain dari Timnas Afrika Selatan. Kali ini ada Modiba berikan kepada Mofokeng, bola berhasil direbut oleh Stephen Estokwi. Kali ini ada Liam Miller menyisir dari sebelah kanan, Liam Miller langsung melakukan tendangan, sayang sekali pendengar, diblok tadi Liam Miller oleh Bokasi. Sudah memasuki kotak 16 dari Afrika Selatan, namun sayang sekali tadi Bokasi nomor punggung 14 dengan sigap menutup ruang gerak dari Liam Miller, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang, maksud kami tendangan penjuru, yang akan dihadapi oleh Timnas Kanada. Ya, kali ini kesempatan dari Timnas Kanada dari sebelah kanan pertahanan dari Timnas Kanada, maksud kami Afrika Selatan. Namun kali ini ada wasit asal Portugal yaitu Pirinho memberikan keputusan lain. Tadi terjadi bola menyentuh terlebih dahulu pemain dari Kanada sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Ya, kali ini Rowan Williams, kiper dari Afrika Selatan, sudah memberi rekan-rekannya aba-aba, sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah, jauh datangnya bola, maksudnya kepada Makgopa nomor punggung 17 dari Afrika Selatan yang menjadi striker tunggal pada pagi hari ini. Namun sayang sekali bola lebih cepat mendarat di kiper Maxim Kripiu. Kali ini serangan dari kubu Kanada, Jonathan David meliuk-liuk dia, nomor punggung 12 Jonathan David, berikan kepada siapa, ada sayang sekali terjadi perebutan bola. Mampu tadi bola dari Jonathan David tadi disapu lagi oleh Ime Okon dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Kanada pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yang merupakan pertandingan pertama babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, kali ini Stephen Estukiu, kapten dari timnas Kanada. Stephen sudah meletakkan bola dia, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Ada 5, 6, 7 pemain Kanada di kotak 16. Dan kali ini mundur dia 1-2 langkah. Stephen sudah mengangkat tangan untuk rekan-rekannya bersiap menerima umpan matang darinya. Ya, sudah dilakukan. Deras datangnya bola, berbahaya tadi mendengar. Ah, sayang sekali tendangan tadi dari Jonathan David, menyamping di sebelah kiri mister gawang dari Afrika Selatan, sekitar setengah meter tadi dari gawang Afrika Selatan. Terselamatkanlah Afrika Selatan dari kebobolan. Ya, kali ini di Los Angeles Stadium, Afrika Selatan lewat Bokasi. Bokasi saat ini memulai serangan. Mundur dia ke belakang, belikan kepada Rowan Williams. Rowan Williams, sang kiper dari Afrika Selatan yang menggunakan kostum berwarna kuning paduan oranye, dengan celana kuning paduan oranye. Dan kali ini sudah dilakukan tendangan langsung jauh ke depan, namun bola terlalu kuat dan akhirnya meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Sudah dilakukan kali ini, terjadi perebutan bola, top duel di udara kali ini antara Tachon Buchanan. Ah, terjadi pelang, bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Ada Nathan Saliba, ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Kali ini hingga menit 17 detik ke-16 masih 0-0 untuk kedua tim. Ya, bola kembali dibuang dan terjadi lemparan ke dalam, kali ini berhasil diambil oleh Bokasi. Bokasi kali ini ada Afrika Selatan lewat nomor punggung 12, yaitu Tapelo Maseko. Tapelo Maseko memberikan umpan, sayang sekali dipotong tadi oleh para pemain Kanada. Kali ini ada Stephen. Stephen berikan kepada Liam Miller. Liam Miller mundur ke belakang, belikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius kali ini pada Bombito. Bombito berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan 1-2 dia berikan kepada Nathan Saliba. Nathan Saliba maksudnya tadi umpan terobosan kepada Liam Miller, berhasil dipotong nomor punggung 12 tadi Stephen Maseko. Maseko kali ini menguasai bola, berikan kepada Mudo, kepada umpan lagi kepada Sitole nomor punggung 13. Umpan melambung ke sektor kanan permainan dan kali ini ada Apolis. Apolis nomor punggung 7 berikan lagi kepada Modiba. Modiba berikan kepada nomor punggung 4, ada Mokoena. Mokoena back pass dulu ke belakang, dia masih ada Ime Okon. Mendelay permainan kali ini timnas Australia, maksud kami timnas Afrika Selatan, tidak terburu-buru. Dan kali ini mundur ke belakang pada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams berikan kepada Ime Okon. Masih back pass 1-2 di area pertahanan sendiri kali ini Afrika Selatan, memancing para pemain Kanada untuk keluar dari sarangnya. Ya, kali ini bola ada di kaki Rowan Williams. Rowan Williams berikan kepada Bokasi. Bokasi umpan lambung ke depan, sodorkan saja, berikan kepada Mofokeng. Mofokeng mundur back pass dia, berikan kepada Stephen Sitole. Sitole kali ini berikan kepada nomor punggung 20, ada Kevin Mudo. Mudo back pass lagi ke belakang, ada Mokoena. Mokoena umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Apolis. Ah, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Ya, Bung, terkait dengan pertandingan hingga mendekati menit ke-20 ini, jika Anda melihat bagaimana permainan antara kedua tim yang saat ini masih berkutat di sektor tengah lapangan dan masih belum ada serangan yang mematikan di antara kedua tim, menurut ya, seperti apa Bung Yanto?
1: Saya kira memang dua tim ini masih saling menjajaki kemampuan kedua lawan mereka, ya, baik kesebelasan Afrika Selatan maupun kesebelasan Kanada. Artinya mereka masih ingin mencoba menjajaki kemampuan, tapi kita melihat kedua kesebelasan ini masih dari awal, sejak awal sudah mencoba bermain dengan tempo yang tinggi, melakukan serangan-serangan balik yang sangat membahayakan. Meskipun sampai saat ini memang pertahanan kedua kesebelasan ini masih cukup solid, ya, baik itu Afrika maupun Kanada, dan sepertinya kalau kita melihat sampai saat ini memang pemain-pemain Kanada sedikit lebih menguasai pertandingan, tetapi serangan-serangan yang dibangun dengan serangan balik oleh pemain-pemain Afrika juga, bahkan tadi sempat pemain Mokena di awal-awal pertama sudah mencoba menjajal kemampuan penjaga gawang dari Kanada. Untung saja cukup sigap sehingga dapat diselamatkan Bung Rossi. Jadi sehingga kita memang belum melihat kedua kesebelasan ini bermain secara open, karena memang pertahanannya masih berusaha untuk benar-benar menjaga kekuatan di daerah pertahanan.
0: Ya, bagi kedua tim ini merupakan sejarah, terutama khususnya Kanada. Ini adalah sejarah pertama mereka masuk ke 32 besar. Sementara untuk Afrika Selatan, ini adalah kali kedua mereka memasuki fase gugur. Dan kali ini akan ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Kanada. Ada Stephen SPQ dari sekitar jarak 27 meter menyerong di sebelah kanan pertahanan dari timnas Afrika Selatan. Kali ini sudah bersiap-siap. Ada Liam Miller dan Stephen sudah dilakukan. Deras datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar. Tadi hampir saja Derek Cornelius hendak melakukan sundulan, namun sundulannya terlalu lemah tadi. Berhasil ditangkap dengan sempurna oleh Rowan Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Kali ini serangan dari Afrika Selatan ada Maseko. Maseko menyisir dari sebelah kanan dia. Maseko utak atik sendirian. Maseko masih berbahaya. Maseko kepada siapa bola akan langsung berikan kepada nomor punggung 4. Tendangan langsung dilakukan. Sayang sekali Mbokoena tadi tendangannya berhasil diblok oleh Stephen Esquil. Dan mundur lagi saat ini. Berikan bola kepada nomor punggung 14 ada Mbokasi. Mbokasi umpan terobosan ke depan. Ada Apolis. Apolis berikan kepada nomor punggung 6. Ada Modiba. Ah, kali ini sayang sekali bola berhasil direbut kembali oleh timnas Kanada. Namun sayang tadi Tahun Buchanan tidak jelas tadi memberikan umpan kemana, dan akhirnya bola jatuh kembali di kaki para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada sang kiper Rowan Williams yang menerima umpan dari Mbokasi. Mbokasi saat ini mendelay bola dia. Maksudnya tadi melewati satu pemain dari Kanada, yaitu Nathan Saliba. Namun terjadi tarikan bola tadi, kostum dari Mbokasi tadi ditarik sehingga menghasilkan pelanggaran. Dan kali ini ada hydration break, jeda antar waktu di babak pertama. Bung Yanto, jika Anda melihat sekali lagi Bung, kedua tim masih terbilang berhati-hati untuk melakukan serangan karena tidak ingin kebobolan terlebih dahulu Bung. Ya. Apakah Anda melihat ini memang bentuk dari kehati-hatian dari kedua pelatih agar mereka tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu agresif untuk membuka ruang sehingga meninggalkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh lawan, Bung? Seperti apa ini, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira kalau bicara kehati-hatian tentu tidak ya, karena memang mereka, saya melihat dari awal, dari babak pertamanya dimulai, kedua kesebelasan bermain betul-betul agresif melakukan serangan. Ya. Hanya saja memang kedua kesebelasan saat ini belum menemukan peluang yang benar-benar aman. Dan yang kedua, kami melihat kedua kesebelasan memang betul-betul sangat disiplin dalam menjaga gawangnya. Ya, kita lihat misalnya ketika pemain-pemain Kanada diserang, ini mereka hampir seluruh pemain turun sehingga ruang tembak bagi pemain-pemain depan Afrika agak sedikit sulit. Ya, berkali-kali tembakannya membentur pemain-pemain belakang. Nah, begitu juga pemain dari Kanada juga sama, ketika dia merangsek ataupun melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti itu, hampir seluruh pemain-pemain belakang Afrika turun sehingga memang sangat menjulitkan pemain-pemain depan. Tetapi meskipun demikian, tadi catatan kami ada beberapa tendangan penjuru dari Kanada ya, memperoleh tendangan penjuru di babak yang pertama ini. Sesungguhnya artinya tendangan penjuru ini juga kan salah satu hasil dari serangan-serangan yang membahayakan gawang dari kesebelasan Afrika Selatan. Nah, memang kalau kita melihat dengan komposisi saat ini kan dua permainan yang berbeda gaya. Kalau Afrika Selatan dengan pelatih yang memang dari Eropa ya, pelatih Belgia ini, saya kira kelihatan sekali mereka bermain dengan kecepatan dan bola-bola umpan-umpan terobosan yang sangat membahayakan. Nah, sementara kami lihat pemain-pemain Kanada yang dilatih oleh Jess Smart dari Amerika ini, memang mereka bermain dengan pola-pola serangan yang lebih dilakukan dari umpan-umpan ataupun serangan-serangan bola-bola pendek dari lingkaran tengah, sekali-sekali bermain di sektor sayap kanan maupun sayap kiri lawan. Tapi sekali lagi, di sampai menit ke-24 ini, memang kedua kesebelasan nampaknya masih kesulitan untuk mencari terobosan ataupun ruang tembak yang langsung melakukan tembakan atau shooting ke gawang lawannya. Nah, tapi saya yakin di babak pertama ini akan lahir gol, entah itu dari dari Kanada maupun dari kesebelasan Afrika Selatan, Bung Rosi.
0: Ya, saat ini wasit João Pinheiro asal Portugal sudah kembali membunyikan peluit tanda dimulainya pertandingan. Kali ini bola di kaki para pemain Afrika Selatan. Ada Mbokasi mundur saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Ronwen Williams. Ronwen Williams tik-tak dia dengan Ime Okon, masih back pass ke belakang lagi, berikan kepada Mbokasi. Mbokasi umpan ke depan, maksudnya kepada Apolis tadi, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Kanada, Maxim Kripil. Maxim Kripil melakukan lemparan tadi, berikan kepada nomor punggung 22 David Laria. David Laria menyisir dari sebelah kiri penyerangan. David Laria masuk, berhasil tadi berikan kepada Jonathan David. Jonathan David umpan pendek kepada Liam Miller. Liam Miller 1-2 maksudnya kepada Jonathan David, berikan kepada Richie Laria. Richie Laria ada Stephen tadi angkat bola, namun sayang berhasil diblok tadi oleh para pemain Timnas Afrika Selatan, sehingga bola kembali kali ini jatuh di kaki para pemain Timnas Kanada. Kali ini ada Nathan Saliba mundur dia belakang, berikan kepada Bombito umpan pendek saja, berikan kepada Derek Cornelius. Saat ini membawa bola, telah melewati garis tengah permainan, berikan kepada Liam Miller menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Liam Miller berikan kepada Stephen. Kali ini ada Tani Olawoye. Sayang sekali, maksudnya Tani tadi berhasil dipotong alur serangan, dan kembali bola kaki jatuh di para pemain Timnas Kanada. Kali ini ada Derek Cornelius sudah maju dia, berikan kepada Stephen, kapten dari Timnas Kanada. Mundur back pass lagi, berikan kepada Derek Cornelius melebar ke samping, berikan kepada Bombito. Kali ini mampu berikan kepada Tahun Buhanan kali ini ya, maksudnya kepada Nathan Saliba, direbut tadi oleh para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada Apolis berebut bola dia tadi, masih ada perebutan bola. Kali ini ada Mbokasi melewati 1-2 pemain. Kali ini back pass ke belakang, berikan kepada Kevin Mudo umpan lagi ke depan, berikan kepada Sitole maksudnya tadi umpan terobosan kepada Makgopa. Namun sayang sekali pendengar, bola tadi lebih cepat tadi menghampiri kiper Maxim Kripil. Kali ini serangan dari Timnas Kanada berbahaya tadi. Ada Liam Miller, maksudnya kepada Stephen Estequieu, berikan kepada Nathan Saliba, jatuh di kaki pemain Modiba tadi. Modiba berikan kepada Apolis menyisir dari sebelah kiri. Kepada siapa bola akan diberikan? Baik, pas dulu ke belakang, berikan kepada nomor punggung 13. Ada Stephen Sitole. Sitole mundur lagi ke belakang, berikan kepada Mokasi. Mokasi berikan kepada Ime Okon. Pas lagi ke belakang, tidak terburu-buru tadi Timnas Afrika Selatan untuk melakukan serangan, memancing para pemain Kanada untuk keluar dari sarangnya. Kali ini masih bermain-main di area pertahanan sendiri. Ada Ime Okon umpan melebar ke samping, berikan kepada Mbokasi mundur lagi ke belakang kepada sang kapten Rowan Williams sodorkan lagi bola kepada Mbokasi, maksud kami Ime Okon mundur lagi bola ke belakang, masih bermain-main di area pertahanan sendiri. Timnas Afrika Selatan memancing para pemain Kanada untuk mau merebut bola dari kaki mereka, dan kali ini ada di Rowan Williams sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, masih berusaha untuk siapakah bola akan diberikan. Ya, kali ini Rowan Williams didekati, dibayang-bayangi oleh Jonathan David. Umpan berikan kepada Apolis tadi maksudnya. Nah, kali ini ada serangan lagi dari Mbokasi umpan lagi ke depan. Cantik sekali saat ini dikejar oleh nomor punggung 10 Mofokeng berikan kepada Apolis kali ini. Sayang sekali pendengar, mundur back pass lagi ke belakang. Ada Mokoena umpan ke depan tadi dari Mokoena. Maksudnya umpan lambung yang sangat baik, dijemput bola tadi di udara, dan kali ini terselamatkanlah gawang Kanada dari ancaman timnas Afrika Selatan.
2: Ya, pertandingan memasuki menit ke-30, di mana saat ini Kanada masih melakukan penguasaan bola. Ada nomor punggung 13, Derek langsung saja memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Di sana ada Liam Miller mencoba melewati satu pemain ataupun dibayang-bayangi oleh nomor punggung 20 dari Afrika Selatan tampaknya. Di sana ada Mudau lakukan saja tendangan saja, menyocorkan bola tadi hanya sekali lemparan ke dalam bagi Kanada dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kita masih menantikan bagaimana Liam Miller, memang cukup sulit untuk membongkar lini pertahanan dari Afrika Selatan. Saat ini lemparan ke dalam ada Rihi, kita masih menantikan, sudah pendek saja kepada Stephen, umpan dengan dada tadi balikan lagi kepada Ricky, mencoba melewati satu pemain dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mundur saja ke belakang kepada Derek, umpan pendek saja kepada rekannya, ada Johnstone melebar dia dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Di sana ada Jonathan David tarik lagi ke belakang kepada Johnstone, melebar ke tengah. Di sana ada Stephen, mundur lagi, passing ke belakang kepada nomor punggung 15, ada Bombita, mencoba melewati rusuk pertahanan dari Afrika Selatan namun mampu dipotong tadi oleh pemain Afrika Selatan. Justru kini Evidence mencoba memotong, terjadi chop duel di lini pertahanan dari Afrika Selatan, masih dilakukan umpan saja jauh tadi kepada Modiba, tapi tidak ada rekannya yang berdiri di area pertahanan dari Kanada. Namun kini bola masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Kanada. Nomor punggung 15 Bombita melebar dia ke sektor kiri pertahanan sendiri, masih dikuasai oleh Richie, mencoba menahan bola sejenak, mengumpan dengan kaki kiri, melebar ke kanan kepada Bombita, kepada Johnstone, umpan lagi ke depan, umpan kepada Tajon, nomor punggung 10 ataupun nomor punggung 11 tadi. Kita melihat Jonathan David, umpan pendek saja kepada Tani, meminta tadi Liam Miller, namun bola berhasil dicuri ataupun dipotong oleh Mudau, tarik lagi back pass kepada penjaga gawang. Kini dikuasai bola sepenuhnya oleh Williams, umpan saja ke depan, selodorkan bola tadi kepada nomor punggung 4, ada Stebohu Mukena, umpan saja tadi kepada rekannya, kepada Okon, mencoba alirkan bola, tendangan saja ke area tengah lapangan pertandingan, terjadi chop duel dari sana, namun terjadi lagi-lagi perebutan bola udara kaki ke kaki, mampu dikuasai oleh Derek, umpan pendek saja kepada Liam Miller, mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan tampaknya Liam Miller, namun cukup kesulitan tampaknya, namun penguasaan bola melalui Derek, umpan saja back pass kepada nomor punggung 15 Mombita, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Afrika, mampu dia melewati, ada Tajon, mencoba melik-lik, umpan saja kepada Johnston, masih memperkenalkan bola, memasukkan penalti, namun kembali dipotong oleh para pemain dari Afrika Selatan. Dan tampaknya Apolis tendang saja, dan lagi-lagi bola hanya memantul di kaki para pemain dari Kanada, sehingga bola pantulan tadi keluar lapangan pertandingan di area pertahanan dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Dan tentu memang sejak menit-menit awal hingga pertengahan babak yang pertama ini, Kanada mencoba untuk mengurung sektor pertahanan dari Afrika Selatan. Kini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh Mudau dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Pemain belakang dari Afrika Selatan tampaknya juga masih cukup nyaman dengan melakukan umpan passing pendek mendatar, namun saja umpan ke depan tadi, di sana ada Modiba, yang dituju di sana adalah Maseko, namun sundulannya belum mengarah ke tepat ataupun ke pemain rekannya yang ada di sektor tengah pertahanan dari Kanada tadi, sehingga bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Kanada. Kembali terjadi perebutan di area pertahanan baik dari Afrika Selatan tadi, lalu bagaimana memang Fraser dilakukan oleh pemain Kanada. Kini memang cukup kesulitan Afrika Selatan untuk bagaimana bisa keluar dari tekanan para pemain Kanada, namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya pemain Kanada, mampu dipotong tadi oleh Nathan, mencoba melilit dia dari sektor kiri pertahanan Kanada, tidak jadi, mencoba memberikan tembak, umpan lagi pada Miller, umpan lagi kepada Tani, mencoba melakukan shooting, tendangan kaki kiri dari Tani Oluwayesi ataupun pemain yang memang di babak pertama ini menjadi sektor serang di sisi kiri dari Kanada tadi, mencoba melakukan tendangan kaki kiri, namun bola masih dengan tenang dan juga dengan sigap dipertahankan. Dan kini justru serangan Afrika Selatan, di sana ada nomor punggung 12 tampaknya, ada Thomas Maseko, mencoba melik-lik dia, mencoba melewati dua pemain dari Kanada dari sektor kiri pertahanan dari Kanada, dan lagi-lagi bagaimana memang Tafelo Maseko mencoba tadi melewati 2 hingga 3 pemain dari Kanada yang sudah berada di dalam kotak 16 tadi, namun bagaimana memang kesulitan dia, tampaknya juga tidak ada dukungan dari rekannya untuk meminta bola, sehingga lagi-lagi gagal kini, kandaslah serangan yang dibangun oleh Afrika Selatan, dan masih amanlah kini gawang Kanada dari ancaman serangan dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru dari sisi kiri tiang ataupun lini pertahanan yang di Kanada. Sudah dilakukan umpan saja, ada tiga pemain langsung sundul sana. Oh, terjadi di sana nomor punggung 12. Oh, lagi-lagi sundulan di salah satu pemain dari Afrika Selatan tadi belum mampu mengarah ke gawang Kanada yang dijaga oleh Maxim Krivel, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang hingga memasuki 35 menit ke 35 maksud kami 27 detik. Saat ini bola sudah dialirkan pendek saja ke Maxim, melebar dia pendek ke sektor kanan tadi kepada Bombita, kembalikan lagi kerjasama 1-2 bersama penjaga gawang Maxim Krivel, alirkan lagi sektor kanan ada Johnston, kembalikan lagi kepada Bombita, melakukan umpan datang, dorong saja ke depan. Di sana ada nomor punggung 17 tampaknya, ada Tajon Bukanan, umpan 1-2 kepada Stefan, mampu dikuasai oleh Tani tadi tapi tidak berdaya, dan kini bola direbut oleh nomor punggung 13 dari Afrika Selatan dari sektor kanan pertahanan sendiri tadi. Nomor punggung 13 ada Sitole, namun back pass jauh ke belakang kepada rekannya di sana, namun berhasil terjadi pemotongan dari sektor pertahanan dari Afrika Selatan tampaknya, namun dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain Afrika Selatan tadi. Sitole back pass saja melebar ke kiri, nomor punggung 14 ada Bokaji, umpan saja ke sektor kiri pertahanan, serang dari Kanada mampu dikuasai oleh Polis, merasa dia korang penalti, dan lagi-lagi bagaimana Polis meskipun dengan tubuh cukup mungil ini, nomor punggung 7 dari Afrika Selatan mencoba melewati satu penjagaan dari back Kanada nomor punggung 15 tadi. Tampaknya ada Bombita yang memang dengan postur tubuh cukup tinggi cukup menyulitkan bagi Afrika Selatan untuk membongkar pertahanan dari Kanada. Kini pendek saja, tendangan bola gawang tadi sudah dilakukan oleh penjaga gawang Maxim, sudah dilakukan ke sektor kiri kepada rekannya di sana. Tampaknya Richie mencoba melewati satu pemain dan mendapat penjagaan tadi cukup ketat dari Maseko di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kita masih menantikan menit ke 37, belum ada gol yang tercipta bagi kedua kesebelasan, sehingga kini pertandingan berlanjut, dilanjutkan oleh pertandingan melalui kaki-kaki umpan manja dari para pemain dari Kanada. Ada Bombita sudah melewati garis lingkaran tengah pertandingan, melihat rekannya, alirkan saja melebar ke sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sulit tadi Tajon memberikan umpan, dipotong saja oleh satu pemain Afrika Selatan, jauh lagi umpan jauh ke belakang kepada Bombita. Bombita memberikan umpan mendatar kepada penjaga gawang, ditarik sejenak oleh Masim, melebar dia ke kiri, mampu dia melewati satu, mencoba tadi Fraser pemain depan dari Afrika Selatan, namun berhasil tadi melewati, dan kini Tajon nomor punggung ataupun Nathan nomor punggung 25 bekerja sama 1-2 dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Liam Miller mengkutik-kutik dia, merangsek dia ke jantung pertahanan Afrika Selatan, namun masih bisa tadi coba upaya dilakukan penjagaan pemain Afrika Selatan. Kini terjadi lagi perebutan di sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan tampaknya, ya nomor punggung 21 tidak jadi memberikan umpan pendek saja kepada penjaga gawang, langsung saja tendang ke area kanan lagi. Terjadi langkah cap duel, mampu dikuasai sebelumnya Jonathan Davids, kembali dicuri oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini cepat sekali tampaknya nomor punggung 4 di sana ada kemungkinan, namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya. Justru kini nomor punggung 17 Tajon dari Kanada kembali dipotong. Memang terjadi kesalahan passing, walaupun memang kedua tim menerapkan tempo permainan cukup cepat. Kini cukup cepat ada Modina.

0: Gawang dari kedua kesebelasan ini cukup tampil apik di babak yang pertama ini. Sudah lakukan jauh tadi saja Maxim ke daerah sektor kiri pertahanan Afrika Selatan. Di sana ada nomor 17, di sana ada nomor 17 ada Tajon Bukanan. Mencoba melihat situ pemain tapi tidak mampu. Kini Bombita mencoba memberikan umpan, dipotong saja namun masih ada Johnston. Umpan lagi sektor kiri pertahanan Afrika Selatan. Di sana ada Tani, nomor punggung 12 dari Kanada. Namun terjadi lagi pelanggaran bagaimana Tani Oluwaseyi dilanggar oleh pemain dari Afrika Selatan nomor punggung 14 dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan ada Bekezeli Bokazi, sehingga tampaknya wasit asal Portugal João Ferreiro memberikan satu tendangan bebas. Lagi-lagi peluang kini juga dimiliki oleh Kanada melalui tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan atau kurang lebih berjarak sekitar 5 hingga 6 meter dari area kotak 16 Afrika Selatan. Kita lihat tampaknya Stephen Yostakui akan melakukan berhadapan dengan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya, tajam matanya melihat rekannya di area mulut gawang di Afrika Selatan. Kita masih menantikan, setidaknya ada 4, 5 hingga 6 pemain. Oh, ada 8 sini. Sudah lakukan Stephen urakan ke mulut gawang. Di sana ada tajam. Oh, kembali satu heading tentunya yang mengancam gawang dari Afrika Selatan tadi. Kita masih menantikan, nampaknya ada Richie Laria mencoba manfaatkan umpan crossing melalui tendangan bebas oleh Stephen. Namun bagaimana memang tandukan dari Richie Laria masih melambung di atas mistar gawang dari Afrika Selatan. Kini lakukan tendangan gawang saja penjaga gawang Williams ini, memang berjibaku sejak menit awal pertandingan tadi. Pendek saja berikan kepada rekannya ada Ocon, masih menahan sejenak bola dia di area kotak 16, mencoba keluar dia, sudah keluar dari sarangnya, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba untuk meminta rekannya terus maju di area pertahanan Kanada. Sudah dilakukan jauh tadi umpannya ke sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi cap jual di sana, terjadi perebutan di area kotak penalti Kanada, tapi lagi-lagi belum berhasil bagaimana upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan tadi melalui tendangan gawang yang dilakukan oleh Ronwen Williams mengarah tepat di sektor kotak 16 pertahanan dari Kanada tadi. Dan kini aliran bola terjadi di sektor tengah jantung pertahanan Afrika Selatan. Di sana nomor 7 ada Stephen, umpan tadi pada Richie, namun bola dijemput justru oleh Liam Miller, masih mencoba melewati satu pemain Afrika Selatan dari sektor kanan. Tidak jadi dia memberikan umpan, kembalikan lagi kepada Nathan. Oh, mampu dia melewati. Kita masih melihat Liam Miller mencoba menurunkan orang tembak. Oh, tidak jadi. Kembalikan kepada Stephen, kepada Johnston. Johnston masih mencoba melihat rekannya yang beri bebas. Alirkan bola ke sektor kiri. Kini kembali Kanada melalui sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Umpan saja kepada Johnston. Johnston melihat kepada penalti. Oh! Bola lagi-lagi dipotong oleh satu penjagaan pemain belakang dari Afrika Selatan tampaknya. Ada Bukazi tadi yang dengan cekatan memotong umpan crossing tadi yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Kanada tadi, sehingga masihlah aman kini gawang dari Afrika Selatan dari gempuran para pemain-pemain Kanada. Tentu bagaimana memang Johnston juga harus membantu lini serang dari Kanada, memang beberapa kali kerap menyulitkan dari benteng pertahanan Afrika Selatan. Kini tendangan sudut di ambil alih oleh pemain dari Kanada, tampaknya Stephen dari sisi kanan pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap dia, sudah menguasai bola sepenuhnya, sudah meletakkan bola di sudut tiang kanan dari pertahanan dari Kanada. Sementara itu wasit juga memberikan peringatan kepada kedua pemain dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Sudah lakukan Stephen, ada ke mulut gawang, ada pemain Kanada, langsung sudah, oh apa itu, oh masih belum, oh langsung oleh Afrika, oh kepada Tagoya tadi maksudnya. Oh, bagaimana gempuran-gempuran tadi, ada setidaknya 2 hingga 3 umpan tendangan sudut melalui Stephen tadi. Dan tampaknya kita masih menantikan, memang terjadi kemelut di gawang Afrika Selatan dijaga oleh Williams tadi melalui sepakan pojok dari Stephen tadi. Bagaimana sundulan salah satu pemain dari Kanada tadi masih belum mampu masuk ke gawang dari Afrika Selatan tampaknya. Ya, nomor punggung 6 ada Modiba tadi dengan cekatan memotong arah bola yang tadinya akan masuk ke gawangnya sendiri. Begitu juga dengan umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Kanada tadi melalui tusukan Stephen. Kita masih menantikan, memang ada setidaknya 3 tadi, dan terakhir ada tendangan dari Tajon Bukanan yang juga masih melambung di atas gawang dari Afrika Selatan. Masih aman lagi nih gawang Afrika Selatan, dan justru aliran bola terjadi di sektor tengah lapangan pertandingan, dan terjadi lagi perebutan lagi dari sektor kanan pertahanan dari Kanada. Namun bola memantul justru mendekat kepada Bombita, umpan saja melebar ke sektor kiri, ada Ricky melewati tengah lapangan pertandingan, umpan 1-2 kepada Liam Miller, mencoba merasuk dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mencoba melewati area kotak penalti kepada Ricky, sudah umpan crossing. Oh, bukan sebuah pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi umpan yang dilakukan oleh Ricky ke daerah jantung pertahanan dari Afrika Selatan yang sudah memasuki area kotak penalti tadi, namun tampaknya wasit tidak menganggap adanya gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan. Masih kita menantikan tampaknya nomor punggung 22 Richie Laria ini memang mendapat penjagaan atau pengawalan dari satu pemain dari Afrika Selatan tadi. Nomor punggung 20 ada Kuliso Mudau dari sisi kanan area mulut gawang dari Afrika Selatan. Kita masih menantikan apakah memang ada permintaan dari wasit VAR, karena memang dari tayangan ulang tadi kita melihat ada benturan fisik kaki antara Richie Laria dengan Kuliso Mudau, pemain dari Afrika Selatan ini. Sementara itu pendengar, tambahan waktu di babak yang pertama ini 3 menit. Kita masih menantikan tampaknya wasit asal Portugal ini, Hugo Ferreiro, masih berkomunikasi dengan wasit VAR. Apakah memang tadi ada sebuah insiden pelanggaran terhadap pemain Kanada yang memang mencoba melakukan upaya memasuki daerah jantung pertahanan dari Afrika Selatan, namun tampaknya wasit hanya memberikan sebuah tendangan ke gawang saja bagi Afrika Selatan. Sudah bersiap-siap menjaga gawang Ronwen Williams, sudah meletakkan bola di area kotak mulut gawang dari Afrika Selatan, meminta rekannya untuk menjauh ke arah pertahanan dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan jauh saja arah bola, sudah terjadi cap duel di sana di area sektor kiri pertahanan Afrika Selatan ataupun Kanada, namun bisa direbut oleh Nathan tadi, umpan ke depan yang dituju adalah Jonathan. Oh, terjadi lagi bagaimana salah tadi komunikasi antara pemain dari Kanada sehingga bola dengan cermat mampu dicuri oleh pemain dari Afrika Selatan. Mudah saja kini melalui penjaga gawang Ronald Williams, ditahan sejenak kembali. Tampaknya penjaga gawang di Afrika Selatan ini mendelay bola karena memang waktu menyisakan kurang dari 1 menit lagi babak tambahan yang pertama ini, masih menahan bola sejenak. Meski begitu tampaknya pemain Kanada mencoba untuk maju menyongsong bola dan langsung saja tendang ke gawang di sektor kanan pertahanan Kanada, dikuasai sebenarnya Stephen. Kini keadaan membangun serangan, Jonathan David, umpan saja Jonathan David kepada nomor punggung 12, di sana ada Tani Oluwayesi, mencoba umpan 1-2, dia masih Tani merasa di kotak penalti, namun lagi-lagi dijegal tadi upaya dribbling yang dilakukan oleh Tani dan dijegal oleh tadi oleh Mudau, dan kini lemparan ataupun tendangan jauh saja ke area tengah lapangan pertandingan, terjadi cap duel sana, umpan lagi, tahan sejenak Mudau, langsung tendangan tadi. Tampaknya ada gangguan dari pemain Kanada tadi. Kita memang masih menantikan Mudau yang tadi mencoba untuk memotong aliran bola di sektor jantung pertahanan dari Afrika Selatan, dan tampaknya Mudau masih tergeletak di area lapangan setelah tadi mendapat gangguan dari pemain dari Kanada tadi, ada Tani Oluwayesi, dan kini hanya menyisihkan tendangan bebas. Dan di saat yang bersamaan wasit Joao Ferreiro asal Portugal meniupkan peluit sebagai tanda berakhirnya babak yang pertama ini antara Afrika Selatan menghadapi Kanada, masih skor sama 0-0. Kita kembalikan ke Bung Yanto, sedikit saja bagaimana Anda mengulas banyak peluang yang dihasilkan oleh Kanada, tentunya melalui skema kerjasama dari lini kanan dan lini serang kiri dari Kanada sendiri. Tapi pokoknya tampaknya jantung pertahanan dari Afrika Selatan ini juga belum mampu menghasilkan sebuah peluang. Anda menilai seperti apa, Bung?
1: Ya, sebetulnya kalau kita berbicara peluang ya, kita harus mengatakan Kanada sebetulnya peluangnya sudah cukup banyak, dan terakhir pada menit ke-43 tadi sebuah kemelut yang membuat kubu Kanada ada 3 pemain yang sebenarnya dalam posisi yang sangat memungkinkan menciptakan gol, tetapi lagi-lagi memang rapatnya pertahanan dari kesebelasan Afrika Selatan membuat pemain-pemain Kanada sampai sekarang belum bisa menjebolkan gawang ke Afrika, tetapi peluang itu sebenarnya nyata sekali, ibaratnya sudah tinggal menyontek saja, karena memang sudah dekat sekali antara pemain-pemain Kanada dengan garis gawang. Tetapi rupanya sekali lagi bolehlah kita katakan Dewi Fortuna masih bertengger untuk kesebelasan Afrika Selatan, sehingga dikepung secara luar biasa habis-habisan oleh pemain-pemain depan Kanada.

0: cukup membahayakan. Nah, inilah yang saya bilang ciri permainan gaya Eropanya adalah serangan balik yang harus diantisipasi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Saya yakin kedua pelatih, baik pelatih Kanada maupun pelatih Afrika Selatan, di babak kedua ini akan mencari strategi baru atau mencari trik-trik bagaimana caranya bisa menjebol gawang, karena ini pertandingan yang sangat menentukan.
1: Ya, Bung Yanto, kita tahan sejenak karena Bung Sabil akan mempersilahkan pendengar yang masuk pada pagi hari ini. Bung,
2: ya, silakan. Baik, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko tadi sudah melaporkan pandangan mata secara langsung pertandingan babak pertama. Dan Bung Yanto, ini skor masih kacamata, dan kita juga akan undang pendengar ya, seperti apa respon dari pendengar kita. Banyak yang menjagokan Afrika Selatan juga Kanada. Kita ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
3: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
2: Jaya Pak Rahman, bagaimana melihat pertandingan babak pertama tadi?
3: Iya, ini sama-sama pemain-pemain ini. Jadi begitu masuk ke Kanada, gagal cepat nutup jalannya Kanada di Afrika. Sebaliknya juga Afrika. Jadi untuk babak kedua ini, kalau Afrika tetap bersabar, jangan sampai kebobolan. Istilahnya jangan sampai ada peluang dari Kanada untuk masuk ke jalur penalti. Nah, itu. Tapi kalau Kanada nanti, Afrika nanti serang balik, insya Allah Kanada unggul. Afrika unggul.
2: Iya, baik kalau begitu Pak Rahman.
3: Oke, terima kasih Pak Hafiz.
2: Terima kasih, kembali sehat selalu Pak Rahman.
3: Jaya.
2: Jaya Pak Rahman. Kita ke Bengkulu Utara, ada Pandi. Selamat pagi Pandi.
4: Ya, selamat pagi Bung Sabil.
2: Ya, ini.
4: Sebelumnya di komentar ini. Masih semangat ini Bung Sabil dengan Bung Yanto.
2: Jadi kelihatan kedengarannya lemas nih Pak Andi, kenapa nih?
4: Ya memang karakter saya begitu kalau jam-jam begini.
2: Tapi tadi nonton kan, bukan ketiduran kan?
4: Saya nonton tapi suara.
2: Dengar maksud saya.
4: Iya, ya, gitu.
2: Gimana nih hasilnya, masih 0-0?
4: Ya, senada yang dikatakan tadi, yang diuraikan oleh Bung Yanto ya.
2: Iya.
4: Memang ada beberapa peluang yang tercipta, namun masing-masing tim belum bisa memaksimalkan gitu untuk istilahnya berbuat atau membuka keunggulan gitu ya.
2: Yeah.
4: Kemungkinan nanti di babak kedua skenarionya tidak jauh berbeda gitu, kalau masih begini-begini aja gitu gaya permainannya gitu kedua tim gitu ya.
2: Yeah. Dan
4: kemungkinan besar nanti akan ada perpanjangan waktu dan pemenangnya akan ditentukan melalui tos-tosan atau adu penalti gitu Bung Sabil.
2: Iya, baik kalau begitu Pandi.
4: Iya.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada potensi perpanjangan waktu kalau begitu, Pak Bung Yanto ya. Yeah. Kita ke Jakarta, ada Pak Roni. Selamat pagi Pak Roni.
5: Selamat pagi juga Pak Sabil.
2: Iya, ada Bung Yanto juga di sini. Bagaimana Pak Roni tanggapannya babak pertama?
5: Kalau menurut saya ini nanti Kanada 2-0. Pertanyaan saya, apakah ketika Kanada nanti masuk ke 16 besar akan juga masih musafir atau kembali ke sebagai tuan rumah lagi seperti itu untuk ketika Kanada maju ke 16 besar. Terima kasih. Yeah.
2: Baik, Pak Roni.
5: Pagi,
2: salam olahraga. Nanti kita jawab ya. Kita coba sapa dulu dari Depok, ada Pak Marzuki. Selamat pagi Pak Marzuki.
6: Bung Sabil, Pak Yanto, Prawirondogoro.
2: Iya.
6: Salam olahraga.
2: Jaya Pak Marzuki. Bagaimana tanggapannya nih, masih 0-0?
6: Saya yakin ya Afrika Selatan bakalan menang antara 1-0 atau 2-1. Karena saya lebih suka kesebelasan yang dianggap remeh. Tapi tahu ada kejutan kan? Biasanya di Piala Dunia itu sering banget terjadi kejutan-kejutan.
2: Yeah.
6: Tanjung Verde menahan idola favorit juara Spanyol. Tapi tahu ini Afrika Selatan bisa menang kan?
2: Ya, bisa saja.
6: Selamat pagi Bung Kamil.
2: Selamat pagi Pak Marzuki. Salam olahraga jaya Pak.

0: Oke. Ya, Bung Yanto, persis seperti Anda tadi sampaikan ya, dan juga laporan pandangan mata tadi, memang banyak peluang, namun seperti terbentur ya, kedua tim ini sama-sama punya defense yang baik, dan seringkali serangan-serangan ini mentok, dan kemudian possession lebih banyak di area tengah lapangan, sehingga mungkin kita bisa sebut alot ya pertandingannya ya. Dan juga pendengar banyak yang menyinggung itu, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama tadi, dan apakah memang strategi mereka seperti ini, saling terbuka namun juga tidak secara lepas ya menginstruksikan pemain sayapnya untuk terus maju, tapi juga membentuk pertahanan yang solid, Bung Yanto?
1: Ya, jadi memang kelihatan ya dari awal ya, kita melihat bahwa kesulitan pemain-pemain depan ini ya, untuk menerobos pertahanan, baik itu pemain Afrika Selatan maupun Kanada, ini persoalannya di sana, Bung Sabil. Jadi ruang tembak mereka ya, untuk melakukan eksekusi tendangan ke gawang ya, melakukan shooting ini agak sulit sekali ya. Kita lihat misalnya katakanlah pemain-pemain andalan kesebelasan Kanada ya, kita tahu mereka punya pemain-pemain yang punya naluri mencetak gol, tetapi karena memang mereka ditutup rapat gerakannya, nampaknya agak kesulitan. Nah, bisa jadi ketika apa yang dikatakan salah seorang pendengar tadi, jika kondisi seperti ini, bisa jadi di babak kedua pun akan sama. Kedua pemain sulit untuk melakukan melahirkan gol ya. Yeah. Padahal sebenarnya kayak pemain-pemain Kanada, kita ketahui punya pemain yang luar biasa ya, seperti Jonathan David, ada juga pemain Tajuan Buchanan yang punya peluang, atau yang kemudian juga ada Miller yang selalu mendribbling bola dari sektor kanan. Dan kita melihat posisi ataupun pertahanan kesebelasan Afrika Selatan ini kelihatan justru di sayap kanan ya, di back kanan ini yang lemah, makanya selalu serangan-serangan kesebelasan Kanada itu lebih banyak dari sektor kanan ya. Miller misalnya seringkali menusuk ke jantung pertahanan, justru yang di sebelah kiri ini agak sedikit kurang tajam penyerang-penyerang dari kesebelasan Kanada. Begitu juga sebaliknya dari kubu Afrika Selatan, kita melihat berkali-kali peluang-peluang yang dilahirkan itu datang dari sektor kiri ya, sektor kiri. Tapi sekali lagi begitu mendekat ke daerah kotak penalti, itu hampir seluruh pemain-pemainnya turun. Jadi peluang tembaknya itu susah ya.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu memang di sini dibutuhkan seorang pencetak gol yang betul-betul naluri pencetak golnya kuat ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap di babak kedua dia ada perubahan strategi atau ada kemampuan dari pemain-pemain kedua kesebelasan untuk bisa melahirkan gol. Jangan sampai terjadi babak tambahan waktu ini. Tapi kalaupun itu terjadi ya, mau tidak mau kemenangan ataupun hasil pertandingan pagi ini akan ditentukan lewat eksekusi atau penalti.
2: Jika kita berbicara terkait perubahan ya tadi Anda sebutkan, di bangku cadangan dari Kanada sendiri sebenarnya masih ada Kyle Larin ya,
1: yang
2: merupakan salah satu pencetak gol, bahkan dua kali pencetak gol di babak kualifikasi ataupun di fase grup. Nah, tapi pada kesempatan pagi hari ini memang Kyle Larin masih di bangku cadangan oleh pelatih Jesse March. Apakah Anda melihat ada peluang besar Larin dimainkan untuk menggantikan ataupun menambah kekuatan lini serang dari Kanada sendiri, atau seperti apa ini, Bu?
1: Ya, saya kira ini sebuah strategi ya, strategi dari pelatih. Kenapa Larin sementara di bangku cadangan? Apakah memang kondisinya kurang fit atau kurang siap, ataukah memang sengaja disimpan? Ya. Jadi di saat-saat momen yang memang dibutuhkan pemain-pemain depan yang memiliki tenaga segar atau punya fisik yang masih prima di 30 menit ke depan ini, bisa jadi diturunkan pada pertandingan babak yang kedua, karena bagaimanapun saat ini yang dibutuhkan oleh tim, baik itu Afrika Selatan maupun Kanada, adalah bagaimana seorang pemain yang punya naluri mencetak gol yang luar biasa ya. Karena ini memang melihat persis persoalannya adalah kedua pemain pemain penyerang, baik itu Afrika Selatan maupun kesebelasan Kanada, ini kesulitan pemain-pemain depannya untuk menerobos ataupun melakukan shooting yang bisa melahirkan gol. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan ya Bung Rosi, Lerin akan diturunkan di babak kedua karena untuk memperkuat daya dobrak ataupun daya serang yang bisa melahirkan gol bagi Kanada. Tetapi secara umum kita melihat bahwa pada pertandingan babak pertama memang Kanada lebih banyak melahirkan peluang-peluang emas.
0: Iya, statistik tadi babak pertama tembakan 8 tembakan untuk ya. Kanada dan 4 mengarah ke gawang. Tadi kita melihat satu peluang kemelut, ya. 3 kali shoot on goal berhasil diblok oleh ya. Pemain belakang Afrika Selatan. Kalau Anda melihatnya di babak kedua nanti jalannya pertandingan seperti apa? Apakah Kanada akan semakin agresif untuk mendominasi pertandingan atau Afrika Selatan mulai berani keluar juga nih, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira untuk babak kedua ini juga pertandingan tidak jauh berbeda, Bung Sabil. Ya. Kanada masih akan tetap mendominasi permainan, tetapi memang juga perlu waspada. Jangan sampai menyerang-menyerang terus tiba-tiba lengah. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh Afrika Selatan. Karena Afrika Selatan memang saya melihat lebih banyak menggunakan strategi itu, serangan balik yang berbahaya.
2: Ya. Dan Afrika Selatan kelihatannya juga ini ya Bung Yanto, ya. Dia berani bermain bola di area pertahanan sendiri. Ya. Berapa kali terlihat di babak pertama ini, Bung?
1: Ya, karena mungkin dia mengambil strategi untuk paling tidak memancing. Ya. Agar pemain-pemain Kanada maju, arti masuk ke daerah lawan, ke pertahanan lawan. Ya. Nah, di setelah itu lengah, dia akan melakukan umpan terobosan ke depan. Jadi memang itu yang sangat dikhawatirkan jika pemain belakang Kanada kurang waspada bisa bahaya. Karena berkali-kali kita lihat kan ada beberapa gerakan umpan-umpan terobosan untuk membahayakan gawang kesebelasan Kanada.
0: Ya, tadi disinggung soal Kyle Larin. Kalau di Afrika Selatan ini juga sebetulnya ada bintang Liga Inggris, Lyle Foster yang juga masih dicadangkan. Anda melihatnya ini akan dimainkan juga di babak kedua, Bung Yanto?
1: Saya kira kemungkinan ini akan bisa terjadi karena pelatih itu punya strategi masing-masing. Yeah. Karena tidak ada di sini saya yakin ya kedua pelatih tidak akan main-main dalam menurunkan pemain. Kalau memang pemain itu dianggap siap dan mampu untuk melakukan perubahan ataupun melakukan menambah kekuatan itu, saya pikir akan diturunkan. Ya, cuman momennya seperti apa. Tapi biasanya kalau pemain-pemain utama atau pemain-pemain bintang itu dia tidak momen-momen yang ujung-ujung ya. Pasti paling tidak ya di pertengahan waktu atau barangkali ya 20 menit atau 30 menit menjelang terakhir pertandingan. Jadi kalau saya kira itu akan bisa dilakukan oleh kedua pelatih.
0: Iya. Tadi menarik ya penjabaran Anda bahwa tim Afrika Selatan ini sengaja memancing tim Kanada untuk maju sehingga garis pertahanannya maju dan menyisakan lubang ya. Sehingga itu nanti bisa dilakukan umpan terobosan. Tadi kita sering melihat Apolis dan juga Maseko ya begitu agresif di depan. Apakah strategi ini juga nanti akan kembali menjadi senjata utama mereka?
1: Nah, saya melihat bagaimanapun sebuah tim itu akan mewarnai karakter seorang pelatih, Bung Sabil ya.
0: Iya.
1: Kalau kita ketahui pelatih Afrika Selatan ini kan dari Belgia ya. Hugo Broos ini kan dari Belgia. Nah, kita tahu ciri khas pemain-pemain Eropa itu kan selalu mengandalkan serangan balik ya. Berbeda dengan Amerika Latin misalnya, dia yang walaupun dia selalu biasanya melakukan serangan itu dari sektor lini tengah ya, walaupun sekali-sekali bisa melakukan serangan, tapi gaya itu sampai saat ini saya pikir masih melekat baik di pemain-pemain Eropa itu, tetap masih dia mengandalkan serangan-serangan balik yang menjadi ciri khas dari Eropa, sementara gaya Amerika tetap bermain tik-tak, bermain bola-bola pendek dan sekali-kali.
0: Baik, Bung Yanto, sepertinya kick-off babak kedua akan segera dimulai. Saya serahkan kembali kepada Bung Rosian Anwar dan Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
2: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini wasit Hoa Pinheiro sudah meniup peluit tanda babak kedua akan sudah dimulai, dan dari kubu Afrika Selatan pelatih Hugo Henry Broos melakukan pergantian, yaitu Rele Bohele Mofokeng nomor punggung 10 ditarik keluar dan masuk pemain nomor punggung 5 Bata. Dan pada kesempatan kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan. Kali ini lewat Mbokazi. Mbokazi berikan kepada nomor punggung 14. Ada Fulisomudow menyisir dari sisi kanan, tapi sayang dipotong tadi oleh Jonathan David, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 21 ada Ime Okon. Ime Okon mundur ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams masih mendelay bola dia. Umpan ke mana? Maksudnya umpan ke Aspolis tadi, tapi sayang sekali umpan melambung tadi kembali jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David berikan kepada Tahun Buchanan menyisir dari sebelah kanan, diblok tadi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Masih ada Alistair Johnson umpan ke depan, sayang sekali Liam Miller tadi melakukan tendangan, namun sekali lagi tidak terarah tadi umpan dari Liam Miller, dan wasit terlebih dahulu menyatakan bahwa bola tadi, umpan dari Alistair Johnston, lebih dahulu meninggalkan lapangan bola sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Afrika Selatan yang kali ini menggunakan kostum berwarna kuning dengan celana berwarna hijau strip kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, kali ini ada Rowan Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada nomor punggung 21 Ime Okon dibayang-bayangi oleh Tani Olawaisei. Ime Okon masih mendribel bola dia. Ime Okon bermain-main di area pertahanan sendiri, hampir direbut tadi oleh Liam Miller, namun kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Fulisomudow nomor punggung 20 sudah menimang-nimang bola di atas kepala, sudah dilakukan maksudnya tadi kepada rekannya Pogba, namun sayang sekali terjadi cop duel. Kali ini ada Stephen berikan kepada Tahun Buchanan cop duel lagi, berikan kepada Liam Miller, jatuh di kaki Bata nomor punggung 5 yang baru saja masuk di awal babak kedua ini. Dan kali ini serangan dilakukan oleh Afrika Selatan, ada nomor punggung Mokoena berikan kepada nomor punggung 6, ada Oswin Opels berikan lagi maksudnya kepada Fulisomudow dia merangsek dari sisi kanan, tapi sayang sekali pendengar masih berhasil dipotong. Kali ini ada Liam Miller dari timnas Kanada, berikan kepada Stephen kali ini berikan kepada rekannya, melebar sejenak berikan kepada Jonathan David maksudnya, namun sayang sekali bola berhasil dipotong tadi. Kali ini terjadi pelanggaran insiden nomor punggung 14 dari timnas Afrika Selatan, yaitu Bokazi dijatuhkan tadi oleh para pemain Kanada dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Afrika Selatan. Sudah dihadapi kali ini nomor punggung 21 ada Ime Okon, mundur berikan kepada Bokazi maksudnya berikan kepada Aspolis tadi mundur tadi berikan kepada nomor punggung 20 Fulisomudow menyisir dari sebelah kanan, kali ini berikan kepada nomor punggung 12 Maseko. Terjadi perebutan bola tadi, duel dengan kapten dari kesebelasan Kanada, ada nomor punggung 7 Stephen Estusku, dan kali ini Stephen hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan tadi, kali ini ada Afrika Selatan melakukan inisiasi serangan, bola kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Nah, kali ini perebutan bola, ada nomor punggung 13 Stephen Sitole berikan lagi mundur belakang dia kepada Audrey Bemodiba, back pass lagi ke belakang, masih mendelay bola, berikan kepada sang kiper Rowan Williams umpan ke depan, sodorkan kepada Fulisomudow masih berikan kepada Ime Okon mundur lagi belakang kepada Williams sang kiper tadi, umpan pendek saja kepada Bokazi kali ini berikan kepada Oswin Apolis sayang sekali masih berhasil direbut tadi bola tadi, dan terjadi insiden benturan antara pemain dari timnas Afrika Selatan. Salah satu pemain timnas Afrika Selatan tadi mengerang karena terjadi benturan dengan Tahun Buchanan nomor punggung 4 yaitu Teboho Mokoena. Terjadi insiden tadi dan sempat mengerang kesakitan Mokoena karena dihantam tadi kakinya oleh salah satu pemain Kanada nomor punggung 17 yaitu Tahun Buchanan, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Akan dihadapi oleh Alistair Johnson sudah dilakukan maksudnya tadi dipotong tadi oleh pemain Kanada, maksud kami pemain Afrika Selatan Bata yang baru saja masuk nomor punggung 5. Ya, kali ini akan kembali dilakukan lemparan ke dalam dekat dengan kotak 16 dari timnas Afrika Selatan. Sudah ada 4-5 pemain dari Kanada memasuki Alistair Johnson. Umpan ke depan, berikan kepada para pemain. Ah, sayang sekali tadi umpan tadi terjadi cop heading, namun dibuang lagi oleh para pemain Afrika Selatan. Kali ini mundur ke belakang, ada Richie Larea. Richie Larea berikan kepada Liam Miller, menyisir dari sebelah kiri penyerangan Richie Larea. Richie Larea masih utak-atik dia, dibayangi oleh satu pemain dari timnas Afrika Selatan. Mundur belakang kepada Liam Miller. Kali ini ada nomor punggung 15, Nathan Saliba. Nathan Saliba berikan kepada Alistair Johnson. Alistair Johnson menyisir dari sebelah kanan, dipotong saja tadi oleh Aspolis. Namun kali ini belum terjadi serangan yang berbahaya dari timnas Kanada dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi oleh Alistair Johnson, nomor punggung 2 dari timnas Kanada yang kali ini menggunakan kostum warna hitam, celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Alistair Johnson umpan saja, sudah dilakukan sundulan tadi. Ah, sayang sekali pendengar, Tani Oluwaseyi gagal melakukan sundulan dengan baik. Akurasinya masih jauh di atas mister gawang, hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Sudah dilakukan oleh Rowan Williams. Kali ini ada serangan berbahaya dari timnas Afrika Selatan dari nomor punggung 12, Kevin Sitole. Sitole umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Bata tadi yang baru masuk. Bata mengontrol bola namun berhasil direbut tadi oleh para pemain Kanada. Nampak tadi kaki Bata terlalu tinggi sehingga Derek Cornelius terjadi pelanggaran tadi mengenai kepala dari nomor punggung 22, Richie Larea.
3: Ya, pertandingan telah memasuki menit ke-52, 18 detik, masih 0-0 skor saat ini. Kanada mencoba untuk menguasai bola melalui Richie. Umpan saja pendek tadi maksudnya kepada nomor punggung 13, Derek tadi. Namun masih belum menemui sasaran. Dan kini justru lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah dilakukan pendek saja, nomor punggung 21, Okon. Alirkan bola kepada penjaga gawang, kepada Williams, melebar dia ke sektor kiri. Masih menahan bola sejenak, ada Bokaji. Umpan lagi back pass kepala penjaga gawang Williams. Umpan dengan kaki kirinya ke sektor kanan, melebar dia. Di sana ada Mudau, umpan lagi tarik belakang. Terjadi lagi umpan crossing ke area kiri pertahanan dari Kanada. Mencoba tadi chop duel, namun lagi-lagi terjadi perebutan di sektor ataupun di jantung pertahanan dari Kanada. Masih bisa diamankan oleh para pemain Kanada. Kini kepada penjaga gawang Maxim, langsung saja memberikan umpan jauh ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun meliuk-liuk dia tadi Okon, mampu menguasai bola. Umpan saja ke depan, maksudnya tadi terhadap rekannya tadi nomor punggung 12, tampaknya kita masih melihat Masiku dapat gangguan dari satu pemain Kanada, ada Richie. Richie mencoba tadi mengganggu bagaimana upaya umpan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan masih menguasai bola dari sektor tengah. Nomor punggung 13 ada Sitole, umpan tarik lagi ke belakang kepada nomor Okon. Nomor punggung 21 umpan lagi sorongkan bola ke depan kepada nomor punggung 20 Zana Madwe. Umpan 1-2, dia bersama rekannya di sana. Mudah-mudahan terjadi lagi gangguan pelanggaran dan kartu kuning diberikan kepada pemain Kanada tadi. Ada nomor punggung 25 Nathan Saliba yang tadi mencoba mengganggu pergerakan dari Kuliso Mudau, pemain dari Afrika Selatan, sehingga kartu kuning diberikan oleh wasit João Ferreiro asal Portugal ini, sekaligus kartu kuning yang pertama di pertandingan hari ini. Sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja ke belakang kepada nomor punggung 21 ada Okon. Okon lagi umpan back pass ke belakang kepada penjaga gawang. Di sana ada Williams yang harus keluar dari sarangnya. Umpan saja ke sektor kiri pertahanan dari Kanada, mampu dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20 ada Mudau. Namun pendek saja kepada nomor punggung 13 ada Sitole. Umpan-umpan dari kaki ke kaki memang diterapkan oleh pemain Afrika Selatan ini untuk membongkar jantung pertahanan dari Kanada. Dan jauh lagi umpan ke belakang, tendangan mendatar saja kepada penjaga gawang Williams, dan masih dikuasai sepenuhnya oleh Williams dan meminta kawannya untuk mendekat ataupun memberikan umpan yang cukup dekat. Ya, sudah dilakukan tampaknya, memang Williams meminta untuk mendekat karena memang pressure yang dilakukan oleh pemain dari Kanada ini sejak kick off babak yang kedua ini cukup sangat cepat, sehingga aliran bola memang harus terus meminta support dari beberapa lini. Kini mencoba untuk merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Kanada. Umpan saja 1-2, di sana ada Nathan ataupun Nampung Dambas yang maksudnya tadi kepada Rese, mampu dipenuh suaranya oleh Masiku, mencoba melik-lik dia melewati area kotak penalti, namun dia berhasil. Umpan 1-2 kepada Empires, umpan lagi kepada Masiku ataupun nomor punggung 20 tadi Nada Mudau, masih merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 5, di sana ada Bata, melebar dia ke tengah kepada rekannya di sana, ada nomor punggung 13 ada Sitole, umpan lagi Sitole kepada Mujaki atau Mukaji, umpan langsung ke mulut gawang, terjadi dana satu pemain dari Afrika Selatan, namun bola mampu tadi dipotong oleh penjaga gawang dari Kanada Maxim, sehingga selamatlah saat ini gawang dari Kanada masih mencoba untuk mengurung pertahanan dari kedua kesebelasan pada pertandingan hari ini. Kita nantikan tadi salah passing atau komunikasi tadi, umpan yang diberikan oleh pemain Kanada, justru bola kini kembali sepenuhnya dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan dengan tenang. Mujaki bekerja sama dia 1-2 bersama Modiba, tarik lagi back pass, sorongkan ke area jantung pertahanan sendiri, melebar ke kanan, di sana ada Okon, Okon kepada Mudau, berikan sejenak, sorongkan bola ke depan, di sana ada Masiko, Masiko menahan bola sejenak, mencoba melihat satu pemain dari Kanada, saya di sektor kiri, mampu dia melewati, ah tampaknya sebelum melakukan seluruhan tadi, tampaknya Masiko menarik tadi dari badan penjagaan ataupun dari salah satu pemain dari Kanada tadi, dari sektor kiri, sehingga wasit tadi meniup peluit sebagai tanda pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan terhadap nomor punggung 7. Tampaknya ada Stephen Eustaquie yang memang dijatuhkan tadi oleh Masiko, Tofilo Masiko di sisi kiri pertahanan dari Kanada.
2: Ya Bung Yanto, jika kita melihat pertandingan hingga menit ke 56 kali ini masih berkutat ya Bung ya, banyak lebih banyak di sektor tengah permainan, dan kali ini seperti yang saya ungkapkan tadi, memang Afrika Selatan sering bermain di lini pertahanan mereka sendiri untuk memancing Bung. Dan apa yang harusnya dilakukan Kanada agar dapat merubah kedudukan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
1: Ya, saya justru melihat di babak yang kedua Kanada sedikit tempo permainannya turun, Bung. Ya, tidak terlalu agresif seperti pada babak yang pertama tadi. Ya, ini apakah memang mereka masih mencari strategi yang tepat, atau memang daya tahan tubuh mereka sudah mulai menurun, ya? Atau seakan-akan sedikit agak ya frustrasi lah, karena serangan begitu banyak yang peluang yang dimiliki, tapi sampai saat ini belum mampu menjebol gawang Afrika Selatan. Nah sebaliknya Afrika Selatan walaupun hanya sekali-sekali melakukan serangan, tetapi seringkali menyulitkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Sekarang ini kita melihat sudah mulai terjadi
2: pergantian pemain
1: ya, dari Bombeto dan Saliba dikeluarkan digantikan oleh satu pemain lagi. Dua pemain nampaknya dari Kanada dimasukkan untuk menggantikan pemain yang sudah dianggap kurang maksimal lagi di babak yang kedua.
2: Tapi jika Anda melihat bahwa sebenarnya dari sisi timnas Afrika Selatan juga sudah mulai melakukan serangan yang mematikan tadi. Beberapa kali sebenarnya umpan tarik mereka memang sangat berbahaya
1: di
2: mulut gawang dari Kanada.
1: Dan jika ini terus berlangsung, saya pikir agak membahayakan gawang Kanada ini, karena memang Afrika saya lihat bermain pada babak yang kedua lebih sedikit
2: meningkatkan tempo serangan.
1: Tempo dengan sambil tentu menghemat tenaga dengan bola-bola panjangnya tidak terlalu ngotot ke lini tengah ya. Tapi ini saya kira harus diwaspadai oleh pemain-pemain Kanada, Bung.
2: Ya, Derek Cornelius memberikan umpan tadi kepada Tani. Tani kali ini dan Jonathan David meliuk-liuk dia, melewati 1-2 pemain dari Afrika Selatan. Berikan kepada Liam Miller. Liam Miller menusuk dari sisi kiri. Liam Miller umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil dipotong tadi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Kali ini datang serangan lagi dari Derek Cornelius, namun wasit tadi Pierinho asal Portugal menyebutkan tadi ada insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh pemain Kanada, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Cornelius terlihat tadi melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 17 dari Afrika Selatan, yaitu Edward Makgopa, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini sudah dilakukan. Ada Modibo. Modibo berikan kepada Mbokasi. Mundur dia ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams keluar dari kotak 16 dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Masih memegang, masih bola ada di kaki Rowan Williams, kiper utama dari Afrika Selatan ini. Kepada siapa bola akan diberikan? Meminta rekan-rekannya untuk segera membuka ruang. Tendang saya kuat ke depan, sudah melewati garis tengah permainan, namun sayang sekali bola akhirnya keluar di sisi sebelah kiri pertahanan timnas Kanada. Kali ini timnas Kanada melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ada Liam Miller. Namun sayang sekali tadi bola terjadi perebutan bola, dan kali ini hanya kembali menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi sudah ada dua pergantian yang dilakukan oleh timnas Kanada, dan merupakan pergantian pertama yang dilakukan Kanada pada pertandingan pagi hari ini. Ya, sudah kembali melakukan serangan. Tadi ada Fogoroles membuang tadi bola yang masuk ke jantung pertahanan dari timnas Kanada. Masih kali ini Afrika Selatan mendominasi permainan, dan tidak terburu-buru Afrika Selatan kali ini, memancing para pemain dari Kanada untuk mau keluar dari sarangnya. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh kiper Rowans, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada di kaki para pemain dari timnas Afrika Selatan. Ya, saat ini ada Kulisomudo menyerang dari sisi kanan, berikan dia kepada Bata yang baru masuk tadi, nomor punggung 5. Umpan tarik ke depan tadi, maksudnya kali ini ada Apolis. Apolis tendangan langsung. Sayang sekali pendengar, Apolis tadi tidak mampu menemukan akurasi tendangan. Oswin Apolis sudah melakukan tendangan dari sekitar jarak 21 meter, namun sayang sekali masih melebar di sisi sebelah kiri mister gawang timnas Kanada. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan, namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada nomor punggung 21, Ime Okon. Ime Okon berikan kepada Kulisomudo. Kulisomudo maksudnya kepada Tapelo Maseko, tapi dipotong saja tadi bola, aliran bola dari Maseko, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, berikan kepada Ime Okon. Ime Okon kali ini umpan melebar ke sisi kiri, dia berikan kepada Bokasi. Bokasi maksudnya umpan langsung ke depan, ada nomor punggung 4 tadi. Sayang sekali bola berhasil kembali dicuri oleh Stephen, kapten dari kesebelasan Kanada. Kali ini berikan kepada Jonathan David. Jonathan David berikan kepada nomor punggung 22. Kali ini dia Tahun Buchanan. Tahun Buchanan mengejar bola dia, maksudnya tadi hendak melakukan terobosan, namun sayang sekali Bokasi lebih cepat menyapu bola, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dieksekusi oleh siapa lemparan ke dalam kali ini? Ya, hingga menit 63 detik ke 17 pendengar, skor masih 0-0. Alistair Johnston nomor punggung 2 dari timnas Kanada bersiap-siap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi, cop duel terjadi, namun sekali ini Afrika Selatan berhasil membuang tadi bola tadi. Dan kali ini kembali serangan, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi, maksudnya Richie Larea hendak mengumpan namun tidak ada rekannya, terjadi miskomunikasi. Serangan tadi saat ini berbahaya, nomor punggung 4 tadi dari Afrika Selatan, Mokoena, dibuang saja tadi oleh Richie Larea. Tampak beberapa pemain kali ini, ada Liam Miller kali ini, berikan Liam Miller dia, utak-atik dia, maksudnya pada Jonathan David, berikan kepada Tani. Tani, sayang sekali pendengar, berhasil tadi dibuang sepakan dari Tani tadi yang menerobos barisan pertahanan. Umpan matang dari Liam Miller tadi kepada Tani Oluwayesi, mampu tadi dimanfaatkan oleh Tani dengan melepas tembakan, namun sayang sekali kiper Owen Rowan Williams dari Afrika Selatan mampu menutup pergerakan dari Tani tadi, dan tembakannya berhasil diblok, dan bola kemelut tadi dibuang lagi oleh Bokasi, sehingga terselamatkanlah gawang dari Afrika Selatan. Kali ini hanya menghasilkan tendangan penjuru, akan dihadapi oleh Stephen Estekiu dari sisi kiri sebelah pertahanan Afrika Selatan. Sudah bersiap-siap 5-6-7 pemain dari Kanada, sudah dilakukan, disundul tadi, sayang sekali bola tidak menemukan arah yang tepat tadi, sundulan dari Fogoroles, pemain yang baru masuk nomor punggung 4, maka terselamatkanlah gawang
4: Afrika Selatan dari ancaman timnas Kanada.
3: Ya, memasuki menit ke-65 babak yang kedua ini skor masih sama, kacamata 0-0, di mana Afrika Selatan dan juga Kanada mencoba tadi melepaskan beberapa kali peluang untuk mencetak gol atau unggul terlebih dahulu di babak yang kedua ini, gak memasuki ke menit ke-65, namun belum ada gol pun tercipta. Dan saat ini Afrika Selatan kembali menguasai bola melalui Williams, penjaga gawang, alirkan jajak setor kiri kepada Bokazi, kembalikan lagi kepada penjaga gawang, ada Williams, dorongkan saja bola ke depan, pelan saja, di sana ada si Tuli, Tuli melebar ke sektor kanan, pertahan sendiri Okun, langsung saja memberikan umpan ke depan tadi maksudnya, namun tidak ada temannya mendekat, dan bola justru mendekat kepada penjaga gawang dari Kanada, ada Maxim, pendek saja kepada Luke, Luke mencoba mendribble bola, memasuki sektor kanan pertahanan sendiri, perlahan dia sudah melewati garis lingkaran pertandingan, ada Johnston, kembalikan lagi pada Luke, umpan lagi kepada nomor punggung 17, karena tampaknya ada nomor punggung Tajon, umpan ke mulut gawang, tidak ada, dan kembali dimentakan lagi oleh pemain dari Afrika Selatan, diterima kembali bola oleh pemain dari Kanada, ada Tahun Bukana, Tahun Bukana pendek saja kepada Nico, Nico memberikan umpan dari Bekil tadi maksudnya, namun justru pelanggaran dilakukan oleh Nico tadi terhadap pemain Afrika Selatan, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi nomor punggung 4 Afrika Selatan, Timbuhu Mukina tadi mendapat gangguan dari Nico, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sementara itu hydration break juga dibunyikan oleh wasit dari João Vieira dari Portugal, masuki menit ke-67 ini. Bung Yanto, beberapa kali ancaman terus mengalir baik dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Apakah memang pergantian pemain ini juga belum memberikan ruang bagi mereka untuk masing-masing membobol tim lawan?
1: Ya, jadi memang apa yang saya katakan tadi bahwa kesempatan sebetulnya, kesempatan para pemain depan ini untuk melahirkan gol memang masih belum maksimal ya, dan memang sekali lagi dibutuhkan seorang pemain depan yang punya naluri pencetak gol. Jadi tadi sebetulnya tendangan ataupun eksekusi shooting ke gawang sudah dilakukan oleh mereka, oleh para pemain, baik terutama pemain-pemain Kanada ya, Kanada maupun Afrika Selatan. Tapi saya melihat memang Kanada lebih banyak peluangnya. Nah, hanya saja memang tendangan-tendangan yang dilakukan itu memang belum pas, belum akurat ya. Jadi kalau saya mengilustrasikan bagaimana seorang pemain yang punya naluri pencetak gol seperti Messi misalnya, itu dia kita bisa melihat bagaimana kecepatan kakinya ya, kecepatan kaki dan akuratnya tembakan ke gawang itu begitu mudah ketika dia menghadapi bola, ataupun boleh dikatakan janganlah Messi dikasih peluang untuk melakukan tembakan, itu sangat berbahaya. Nah, ini pemain-pemain Kanada sebetulnya banyak peluang ya, baik dari babak pertama sampai sekarang babak kedua pun sebetulnya mereka banyak peluangnya, cuma eksekusinya atau penyelesaian akhirnya belum terbukti atau belum mampu menjebolkan gawang. Meskipun sebenarnya kita lihat Jonathan David ini sebenarnya salah seorang pemain yang juga memiliki naruni pencetak gol ya, bahkan sampai saat ini termasuk pemain yang sudah melahirkan 4 gol di Piala Dunia kali ini ya. Yeah. Dia bersaing dengan Matheus Kunte dari Brasil, kemudian Harry Kane dari Inggris, dan juga Yohane dari Kongo ya. Dia juga salah seorang pemain. Cuma nggak tahu, hari ini melihat gerakan dia memang betul-betul di apa ya, diawasi betul oleh pemain-pemain belakang Afrika, sehingga kami lihat David tidak bisa berbuat apa-apa ya, tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan tembakan, ruang tembaknya sangat sangat terbatas karena memang dikawal begitu ketat. Mungkin ini juga strategi pelatih yang sudah disampaikan kepada pemain-pemain belakang, dan saya lihat memang sangat disiplin nih, pemain-pemain Afrika untuk mengawal pemain-pemain depan terutama David di sektor ataupun dalam melakukan eksekusi ataupun penyelesaian akhir.
4: Dan Bung Yanto, apakah ini sudah saatnya pemain super sub pengganti Kyle Larin diturunkan oleh Jesse Mars atau seperti apa ini, Bu?
1: Saya kira kalau memang Kyle Larin dalam arti dia ada masalah, saya pikir memang harusnya pelatih sudah menurunkan, karena waktu tinggal artinya masa waktu ini sudah kurang dari 45 menit ya, sehingga perlu pemain-pemain yang punya andalan mencetak gol ini diturunkan, Bung Rossi. Tapi kita tidak tahu apakah memang seperti Clarin ini masih punya masalah fisik atau lain sebagainya, kita belum tahu, tetapi kita tunggu saja. Tapi seharusnya kalau menurut saya, menit-menit ini sudah harusnya pelatih menurunkan pemain-pemain andalannya, baik itu Afrika Selatan maupun Kanada.
4: Oke, kali ini bola kembali dialirkan, permainan sudah kembali dimulai setelah hydration break. Afrika Selatan mengawali serangan. Ada sang kiper Rowan Williams tadi yang baru saja menggagalkan peluang emas yang didapatkan oleh timnas Kanada. Umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah namun berhasil terjadi kop duel. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Namun sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain timnas Afrika Selatan. Dan terjadi insiden tadi, pelanggaran diberikan. Kali ini pelanggaran kepada Afrika Selatan tadi, Nico Sigur nomor punggung 23 mendapat kartu kuning tadi karena menarik jersey ataupun kostum dari pemain Afrika Selatan. Sudah dilakukan. Bola kali ini Mukasi, Mukasi melebar kepada rekannya, ada Huliso Mudau. Huliso Mudau tadi melakukan sepakan namun membentur body dari para pemain Kanada. Dan kali ini jatuh lagi bola ataupun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Huliso Mudau nomor punggung 20. Sudah bersiap-siap dia, menimang-nimang bola di atas kepala, melihat rekan-rekannya kepada siapa bola akan diberikan. Ya, kali ini skor masih 0-0 di menit 71 menit detik 45. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 17 Makopa. Makopa tadi berikan kepada Mbata. Mbata menyisir tadi, meliuk-liuk dia melewati garis tengah permainan, namun sayang sekali disapu tadi bola oleh para pemain Kanada. Dan kali ini terjadi kop duel. Kop duel ada Mbata. Mbata, maksudnya bola jatuh di kaki pemain Kanada Stephen Kulis STQ, berikan kepada Richie Larea. Namun sayang sekali bola Richie Larea gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan Afrika Selatan, berikan kepada nomor punggung 6 tadi, ada Mokoena. Mokoena tadi berebut bola dengan para pemain dari timnas Kanada. Terjadi pelanggaran tadi. Mokoena yang mau hendak menembus, maksud kami Modiba tadi yang hendak menembus barisan pertahanan dari timnas Kanada, dijatuhkan tadi oleh Nico Sigur yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Harus berhati-hati Nico Sigur karena baru saja mendapatkan kartu kuning, pemain nomor punggung 23 dari Kanada ini. Kali ini timnas Afrika Selatan memulai kembali inisiasi serangan. Ada Rowan Williams. Rowan Williams berikan kepada Modiba. Modiba masih back pass lagi kepada Rowan Williams. Bermain-main di area pertahanan mereka sendiri, Afrika Selatan, memancing para pemain timnas Kanada untuk mau keluar berebut bola dan keluar jauh dari sarang mereka. Ya, kali ini masih back pass ke belakang, berikan kepada Rowan Williams nomor punggung 13 Sitole tadi. Sitole back pass berikan lagi kepada nomor punggung 20, ada Kevin Mudau. Kevin Mudau berikan lagi kepada Mbata. Mbata mundur belakang, back pass kepada Rowan Williams, bermain-main sekali lagi. Nah, kali ini ada Mbata. Mbata umpan tadi lambung ke depan, ada nomor punggung Apolis. Apolis tadi berhasil dia memberikan umpan matang kepada rekannya, ada Tepolo Maseko. Maseko umpan tarik tadi, sayang sekali pendengar, berhasil disundul. Masih ada ancaman dari timnas Afrika Selatan. Tendangan tadi langsung dilakukan, sayang sekali shot terlalu tinggi di atas Mister Gawang yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 tadi, Mokoena tampaknya. Sebuah umpan matang tadi dari Tepolo Maseko, namun sayang sekali tendangan dari pemain timnas Afrika Selatan ini hanya berada di atas mister gawang dari timnas Kanada. Dan kali ini sudah ada pergantian. Tahun Buchanan keluar, digantikan Alphonse Davies, pemain dari Bayern Munchen yang juga sebenarnya adalah kapten dari timnas Kanada, namun beberapa kali masih dibekap cedera dan kali ini sudah mampu ataupun sudah pulih, sehingga pelatih Hesse Marx memberanikan Alphonse Davies diturunkan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit ke-75 babak kedua, skor masih 0-0 untuk Afrika Selatan dan juga Kanada.
3: Ya, saat ini Afrika Selatan mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun mencoba direbut oleh pemain dari Kanada. Kini masih milik dia, nomor punggung 13 itu Le. Kembali lagi umpan kepada Masiko, belakang kepada Bozaki, melebar dia ke sektor kiri, melebar lagi umpan 1-2 kepada Modiba, namun ke sektor tengah tadi terjadi perebutan. Ada Stefan, umpan pendek saja kepada rekannya ke sektor kiri tadi. Kita masih melihat umpan saja ke depan, di sana ada satu pemain lain, nomor punggung 24, langsung shooting. Bagaimana tadi tendangan percobaan yang dilakukan oleh Promos David masih menyamping dari sisi kanan tiang gawang dari Afrika Selatan, dan belum kini mengancam tentunya tadi percobaan dari Promos David setelah tadi di babak yang kedua dimasukkan oleh pelatih Jesse Marsh. Tentu ancaman ini membuka lagi bagaimana lini pertahanan Afrika Selatan bisa kembali dikurung oleh para pemain-pemain dari Kanada. Saat ini Afrika Selatan melalui Mokazi, meliuk-liuk dia coba menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan, umpan kepada Okon, nomor punggung 21, balik lagi umpan ke belakang kepada penjaga gawang, di sana ada Williams, lebar dari sektor kiri, umpan 1-2 kepada Mojaki lagi, Mokazi, balik lagi kepada Williams, masih menahan bola di area 16, masih umpan kepada Okon, ke depan sorongkan bola, di sana ada Sitole, umpan lagi ke belakang jauh kepada Williams penjaga gawang, melebar lagi ke sektor kanan, masih umpan-umpan pendek saja tadi pemain-pemain dari Afrika Selatan ini. Nomor punggung 4 sudah lalu, ya sayang sekali tadi dipotong oleh pemain Kanada, nomor punggung 19 tadi. Di sana ada sang kapten mereka, ada Alphon Davies, umpan saja kepada Johnstone ke belakang, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Luke, umpan pendek saja ke sektor kiri. Di sana ada Derek, umpan saja ke depan, yang dimaksud adalah Promise David, umpan saja 1-2 kepada rekannya. Di sana ada Dennis ataupun nomor punggung 19 ada Alphon Davies, namun kembali dicocor bola dan hanya dibuang saja ke area sektor pertahanan dari Kanada. Dan kini umpan dengan heading tadi nomor punggung 2 Johnstone kepada penjaga gawang tadi nomor punggung 16 Maxim, dan melempar lagi kembali Johnstone, umpan serang ke ini Johnstone dari area tengah lapan pertandingan sendiri kepada Stefan, umpan 1-2 kepada Luke, kembalikan ke belakang kepada Derek mencoba menyisir di sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, umpan saja kepada Davis, masih melilu dia mencoba melatih dua pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan, berhasil dia, ada Stephen tidak jadi mengumpan, umpan lagi kembali Alphon Davies, kembali melangsir dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mampu dia merekam penalti, umpan pendek saja, dapat punggung semua, Jonathan Davies asal untuk tiga, masih bisa dibelai penjaga gawang, dan terjadi lagi sana, bagaimana duel di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kini Davies masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan tadi, nomor punggung 13 tadi tampaknya masih bisa membuang bola atau menahan umpan-umpan dari para pemain dari Kanada ini. Kini Richie dari sektor kanan pertahanan Kanada, umpan 1-2 bersama dengan Stephen, umpan lagi kepada Davies, mencoba lagi memberikan umpan pendek saja tadi kepada rekannya, namun bagaimana dengan cekatan juga Mudau, dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan, dan kembali bola dihalau saja dengan tendangan keras sehingga bola hanya bergulir di area lapangan pertandingan di luar kotak ataupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini. Kini kembali dikuasai oleh pemain Kanada dari sektor kanan, umpan pendek saja kepada Davies tadi, masih bisa dihalau oleh Mudau. Pemain kanan ataupun sisi bek kanan dari Afrika Selatan ini harus bekerja keras untuk menahan gempuran dari pemain-pemain dari Kanada. Mencoba kini Derek, umpan pendek saja kepada Nico, kembalikan lagi kepada Derek dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Stephen masih kembalikan lagi kepada Derek, mencoba atau mengganti lagi sisi serang dari sektor tengah, masih menguasai bola, melebar dari ke sektor kiri, ada Stephen, berbalik badan dia, jauh lagi umpan ke belakang kepada penjaga gawang Masim, dorongkan bola kepada Luke, pemain dari Kanada ini, sudah umpan kepada Derek, melebar dia ke sektor kiri, serang dari Kanada, ada Davis sana, umpan pendek kepada Stephen, sulit lagi untuk memberikan umpan crossing ke mulut gawang, kembali lagi ke belakang kepada penjaga gawang Davis, menahan bola sejenak, langsung umpankan ke sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, terjadi duel di sana, namun bisa direbut oleh pemain Afrika Selatan, dan lagi-lagi kontrol yang kurang sempurna, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Stephen, pemain Kanada, umpan saja kepada Derek, umpan lagi kepada nomor punggung 22, kita lihat di sana ada Rishi, umpan lagi kepada Stephen kembalikan kepada Nico, melebar ke area tengah, di sana mampu ditahan sejenak oleh Johnstone, menggiring dia, mencoba melihat rekannya, dorongkan bola pendek saja ke depan, umpan 1-2 dia kepada pemainnya atau kepada rekannya saja, ke tengah lagi kepada Derek, umpan lagi pendek saja kepada Luke mencoba melewati garis tengah lapangan pertandingan, sudah dilakukan dia, melihat ruang kosong untuk memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, di sana ada Davis, mencoba untuk memberikan umpan, namun bola dipotong oleh Mudau dari pemain sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Ini langsung saja ke depan, bisa dikuasai sepenuhnya oleh Leniko kembali Kanada melalui sektor tengah jantung pertahanan dari Afrika Selatan. Kini menguasai, alirkan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 Johnson ataupun Stephen kepada Davis, kembalikan lagi kepada Johnson, langsung saja ke mulut gawang, bisa dipotong lagi pemain Afrika Selatan dan kurang sempurna. Bagaimana memang pemain lini belakang dari Afrika Selatan ini harus bertahan, mengurung ataupun menahan gempuran dari pemain Kanada. Kini Derek arahkan bola melebar dia ke sektor tengah lapangan pertandingan, dikuasai sepenuhnya Luke, pendek saja memberikan umpan kepada Johnson, melebar kini bergantian dari sektor kanan serang mereka nomor punggung 10 ada Jonathan Davis, umpan kepada Johnson, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, langsung umpan ke mulut gawang. Siapa yang dituju tadi? Oh, tidak ada rekannya yang melebar ataupun menyambar umpan dari Johnson tadi. Justru kini penguasaan bola melalui Avolis dari pemain Afrika Selatan dari sektor kiri, dan tampaknya di saat yang bersamaan juga ada gangguan tadi dalam penguasaan bola oleh Modiba, pemain kiri belakang dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari Afrika Selatan. Dan saat ini tampaknya kita masih menantikan memang beberapa kali ancaman demi ancaman dilakukan oleh Kanada, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi. Namun bagaimana juga upaya penyelamatan ataupun blok-blok yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan Williams, sehingga lagi-lagi masih gagal bagi Kanada untuk menciptakan peluang ataupun gol hingga memasuki menit ke-81. Kini satu pula, mampu dia melewati satu pemain di sana, nah Jordan Promise David, umpan pendek saja tadi maksudnya terhadap rekannya ataupun nomor punggung 4 di sana tadi. Kita masih menantikan bagaimana umpan manja terhadap Alphen Davies tadi, namun masih belum bisa menemui sasaran, masih bisa diamankan bola, aliran bola crossing tadi ataupun umpan mendatar oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan yang dijaga oleh Williams. Mencoba dia melakukan lemparan, tidak jadi, masih memeluk bola, meletakkan bola di rumput area lapangan pertandingan ataupun di dalam kotak 16, mencoba dibayang satu pemain dari Kanada, kembalikan lagi kepada nomor punggung 13 ada si Tole, kembalikan ke William, kembalikan lagi kepada Modiba, umpan langsung crossing ke sektor kanan pertahanan dari Kanada, mampu dikuasai oleh Johnston. Kini Stephen mencoba mereka secara Promise Davis, menguasai bola sepenuhnya, kembali umpan 1-2 tadi masih kepada Resi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Afrika Selatan, masih mental. Kini bagaimana penyerangan, justru sini bata dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan, mencoba membangun serangan tadi, mampu bola dipotong oleh Johnston, namun kini serangan balik dibangun oleh Kanada dari sektor kanan, cepat sekali nomor punggung 23 Nuriko memukul persoalan pada Johnston, di sana Promise Davis, lagi-lagi umpan yang kurang sempurna, dan justru bola kini kaki, aliran bola ada di kaki pemain dari Afrika Selatan dengan cepat masuk dari kotak penalti, namun lagi-lagi memang pemain dari Kanada juga cukup cekatan untuk memotong aliran bola. Memang open play ini cukup bukan dari lini belakang serang dari Kanada tadi, dan kembali penjagaan yang ketat dari para pemain belakang dari Afrika Selatan, sehingga bagaimana upaya serangan yang dibangun oleh Kanada juga masih kandas di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Dan justru kini penguasaan bola dari pemain Afrika Selatan di sana, Nambukazi dari sektor pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada si Tole melebar ke sektor area tengah lapangan pertandingan, umpan 1-2 dari pada rekannya, di sana ada nomor punggung 4 Mukona, tarik lagi ke belakang, menahan bola sejenak tadi Mukbazegi, umpan lagi pendek saja kepada Mukona, Mokona melebar ke sektor kanan pertahanan sendiri, nomor punggung 21 ada Okon, umpan pendek kepada Mudau melebar lagi sektor tengah lapangan pertandingan sendiri, di sektor pertahanan jantung dari Afrika Selatan kepada penjaga gawang Williams, umpan pendek satu juga kepada Bokazi dari kepada Mokona, umpan langsung ke depan, di sana ada Evidence, mampu dia menahan bola sejenak, Evidence masih melilit dia di area sektor pertahanan dari Kanada. Kini umpan lagi kepada Apolis mencoba untuk membawa serangan, memasuki ruang tembak, Apolis masih melilit, Apolis masuk ke shooting. Bagaimana satu peluang melalui ruang tembak di area luar kotak penalti dari sektor pertahanan jantung dari Kanada ini, bagaimana Avolis tadi mencoba melakukan tendangan namun masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Kanada. Kini justru karena membangun serangan dari sektor kanan atau kiri dari pertahanan dari Afrika Selatan, namun bagaimana aliran bola masih mampu dipotong oleh pemain belakang dari Afrika Selatan, dan satu lagi upaya serangan dibangun oleh Mudau dari pemain Afrika Selatan merangsek dari sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi tadi gangguan oleh pemain dari Kanada Rigi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kini nomor punggung 13 Derek dari Kanada, umpan kepada Stephen, meliuk-liuk dia mencoba untuk mencari ruang umpan kepada Davis, kita mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun gagal lagi. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemain Kanada dari sektor kanan tadi, kini aliran bola justru dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan melalui Modiba, umpan pendek saja kepada Avolis, mencoba untuk Lulik dia untuk melewati 1-2 pemain dari Kanada. Oh, berhasil dia melewati satu pemain meskipun dapat gangguan dari pemain Kanada tadi. Avolis terjadi pelanggaran tadi tampaknya. Memang ada gangguan tarikan tangan yang dilakukan oleh pemain dari Kanada tadi, nomor punggung 24 nampaknya ada Fromis David. Sementara itu di saat yang bersamaan juga Afrika Selatan akhirnya kembali melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 15 tampaknya dimasukkan di menit ke-85 ini. Kita melihat ada Ihram nomor punggung 15, Ihram Reines dimasukkan menggantikan Eviden. Sementara itu juga nomor punggung 12 tampaknya Masiko juga ditarik keluar dan digantikan oleh Sevang Moremi. Kita masih menantikan tentunya tentu pergantian di kubu Afrika Selatan ini untuk memberikan tenaga baru bagi Afrika Selatan yang memang mencoba tadi membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Sini sudah peluang umpan saja kecusur ke depan ke area gawang dari Kanada. Kembali lagi Avolis gagal berikan ruang umpan tadi dan kini terjadi perebutan cap duel. Justru kini serangan Kanada dari sektor kanan pertahanan atau relin serang dari Kanada tadi, namun kembali bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemain Kanada tadi, namun dengan cekatan memang pemain belakang dari Afrika masih bisa memotong laju arah umpan dari para pemain Kanada. Dan di saat yang bersamaan juga wasit meniup peluit sebagai tanda pelanggaran untuk Kanada setelah tadi ataupun Afrika Selatan nomor punggung 20 tampaknya Mudau diganggu tadi pergerakannya oleh satu pemain dari Kanada, yakni ada Ricky. Sudah satu peluang kini, sudah aliran bola dilakukan namun dikuasai oleh Stephen. Umpan lagi kepada Nico umpan kepada rekannya tadi nomor punggung 14 tampaknya. Di sana ada Jacob dari sektor kanan serang dari Kanada, namun umpannya juga belum berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Jacob. Dan kini Afrika Selatan kembali membangun serangan, umpan saja ke belakang, ada rekannya di sana nomor punggung 21 ada Okan. Tarik lagi ke belakang, umpan ke tengah Okan, namun bisa dipotong oleh pemain dari Kanada. Justru Sitole bangun serangan, ada Stephen, cepat cari Stephen, umpan saja Stephen kepada nomor punggung 19 ada Sarah Alphon Davis, merasa dia kok penalti. Oh, gagal lagi, kini dipotong aliran bola oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan, Sitole melebar saja pendek ke sektor kiri serang dari Afrika Selatan, umpan saja kepada rekannya nomor punggung 15 di sana. Kita lihat masih melihat ada Ikrom pendek saja kepada rekannya, ada Mukena melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Kanada. Di sana ada Avolis menang bola sejenak, tarik lagi ke belakang berikan umpan kepada Mudau umpan pendek saja ke kiri kepada Okon memberikan umpan lagi pendek kerjasama 1-2 kepada Bogazi ke depan. Sitole umpan lagi kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 21 tadi atau nomor punggung 15 yang juga baru dimasukkan. Namun lagi-lagi tampaknya bola belum keluar pertandingan. Tampaknya masih dilanjutkan oleh wasit. Dan kini Afrika Selatan tampaknya lebih nyaman setelah melakukan pergantian dua pemain di menjelang detik-detik ataupun menjelang 2 menit pertandingan berakhir di babak yang kedua ini di waktu normal. Kita masih menantikan juga beberapa waktu tambahan nanti akan diberikan oleh wasit. Dan kini aliran bola melalui nomor punggung 7 dari Afrika Selatan, cepat dia Avolis menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan, ada satu pemain dari Afrika Selatan. Oh, terjadi tadi perebutan di lini pertahanan dari Kanada tadi, mencoba lagi. Oh, tampaknya sebelumnya memang wasit melihat itu ada sebuah gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan, ada Ihram Naden terhadap Luke pemain atau terhadap nomor punggung 13 tadi pemain dari Kanada, ada Derek Cornelius dan hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Kanada.
4: Ya, kali ini Kanada melakukan serangan, ada Luke Fogoroles. Fogoroles berikan kepada Nico Sigur tadi masuknya hendak mengontrol bola, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Afrika Selatan mundur lagi dia kepada Bokasi berikan kepada nomor punggung 21 Ime Okon, masih mendelay bola. Back pass ke belakang dia berikan kepada Ronmon Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Sodorkan bola ke depan, berikan kepada Ime Okon, masih bermain-main di area pertahanan mereka sendiri. Tinggal beberapa detik lagi waktu babak kedua ini akan segera habis, sekitar 15 detik lagi. Ya, kali ini ada nomor punggung 4 Mokoena maksudnya tadi bermain-main mereka di area pertahanan Afrika Selatan sendiri. Masih sabar Afrika Selatan, tidak melakukan serangan langsung ke jantung pertahanan dari Kanada. 5 menit tambahan waktu diberikan pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat di Los Angeles Stadium antara Afrika Selatan menghadapi timnas Kanada di pertandingan babak pertama, maksud kami pertandingan perdana babak 32 besar. Ya, kali ini serangan patah lagi dan ada Jonathan David kali ini dari Kanada. Jonathan David berikan kepada Richie Larea. Jonathan David kembali lagi kepada Jonathan David, berikan kepada Alphonse Davies. Sayang sekali bola berhasil.

0: keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan yang dikawal oleh Rowan Williams. Sebuah kemelut tadi, cepat terjadinya insiden tadi atau momentum serangan balik yang dilakukan oleh Kanada. Serangan dari sisi kanan yang diinisiasi oleh Soffelberg tadi berhasil dimentahkan oleh para pemain bertahan timnas Afrika Selatan. Namun bola rebound tadi jatuh di kaki nomor punggung 7 Stephen Eustachio. Mampu dia melakukan tendangan langsung yang menjebol gawang dari Afrika Selatan, bersarang di sisi kanan dari kiper ataupun gawang yang dijaga oleh kiper Rowan Williams. Bagaimana Anda melihat, Bung Yanto? Yeah. Akhirnya Kanada mampu menjebol gawang dari Afrika Selatan di masa injury time ini.
1: Ya, saya kira gol ini memang pantas ya lahir untuk Kanada, karena memang kami katakan sejak babak kedua ini Kanada bermain lebih banyak menguasai jalannya pertandingan dan juga lebih banyak melahirkan peluang-peluang emas dan tinggal menunggu waktu. Tetapi memang tadi juga merupakan kelengahan dari pemain-pemain Afrika ketika dia melakukan penyerangan yang terus mencoba memporak-porandakan pertahanan kesebelasan Kanada, dan disitulah mereka lengah. Satu serangan balik yang dibangun pemain-pemain Kanada ternyata lepas dari pengawalan pemain belakang Afrika Selatan, dan dalam kondisi seperti itu kami lihat bola tadi memang bebas sekali. Kami lihat pemain nomor 7
0: ya, kali ini Stephen Eustachio berikan kepada Kobis David, umpan matang ke depan. Waduh, berduel dia, namun sayang sekali ada Mbokasi tadi, dan akhirnya terselamatkanlah bahaya yang mengancam dari pertahanan timnas Afrika Selatan. Kali ini nomor punggung 13 Sithole. Sithole umpan langsung ke depan, sodorkan saja, berikan kepada Mudibo. Kali ini ada nomor 14. Sayang sekali tampaknya terjadi pelanggaran offset nampaknya. Nomor punggung 14 dari timnas Afrika Selatan tadi. Ya, dan tampaknya ini akan menjadi hasil akhir tampaknya ya, Bung Yanto, jika kita melihat dari tinggal hanya sekitar 2 menit ya tambahan waktu efektif, dan kali ini terus waktu berjalan. Menurut Anda ini menjadi kemenangan berharga bagi Kanada ya, Bung ya?
1: Ya, ini kemenangan yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemain-pemain, maksudnya pencinta ataupun ya
0: fans
1: dari tim Kanada, Bung.
0: Ya. Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Fulisomudo. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Ime Okon. Ime Okon langsung umpan ke depan, maksudnya kepada Ryan Ikram Arainis. Namun kali ini sudah ada Bata. Bola berhasil direbut tadi oleh Soffelberg. Nomor punggung 14 dibuang saja ke depan. Tinggal beberapa detik lagi permainan ataupun masa injury time babak kedua ini akan segera berakhir. Kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan sporadis. Kali ini sudah ada Ikram Arainis. Ikram Arainis umpan tadi, sayang sekali berhasil lagi diblok tadi oleh para pemain dari Kanada. Kali ini masih ada serangan dari nomor punggung 5 Bata. Bata berikan kepada nomor punggung 4 Tapelo Maseko. Maseko masih umpan backpass lagi kepada Bata. Umpan 1-2 kali ini serangan dari timnas Afrika Selatan lewat Fulisomudo. Fulisomudo berikan kepada Apolis. Apolis menyisir dari sisi tengah permainan. Umpan tarik tadi, sayang sekali pendengar, umpan matang tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain Kanada. Sudah 5 menit 31 detik permainan babak atau masa injury time babak kedua ini. Masih Afrika Selatan melakukan serangan, diblok tadi oleh Soffelberg yang terbang tadi menyundul bola. Dan kali ini ada Bata umpan tarik ke depan, berbahaya datangnya bola, dijemput tadi di udara oleh kiper Maxim Kripiu. Terselamatkanlah gawang Kanada tadi. Maxim Kripiu keluar dari sarangnya, menjemput bola di udara. Masih 1-0 untuk kemenangan Kanada sementara waktu, dan ini

0: Akan menjadi sejarah baru bagi Kanada karena timnas Kanada berhasil lolos ke babak 16 besar dalam dua kali keikutsertaan mereka di ajang Piala Dunia ataupun pada Piala Dunia kali ini 2026 menjadi sejarah baru bagi timnas Kanada. Nasim Pripo melakukan tendangan sudah melewati dan akhirnya pendengar wasit Joao Pinheiro asal Portugal meniup peluit panjang berakhirnya babak kedua, dan ini menjadi momentum sejarah bagi timnas Kanada yang akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagaimana Bung Yanto pendapat Anda terkait dengan sejarah baru yang tercipta pada pagi hari ini?
1: Ya, saya kira memang kemenangan Kanada ini sesuatu yang pantas ya, karena memang pertandingan pada pagi hari ini menghadapi Afrika Selatan betul-betul Kanada menunjukkan permainan yang luar biasa. Namun juga kita apresiasi juga kepada Afrika Selatan yang bermain sangat gigih meskipun di menit-menit tambahan waktu ya akhirnya mereka harus mengakui keunggulan Kanada. Dengan demikian Kanada nanti di babak 16 besar akan menghadapi pemenang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Kongo yang akan nanti akan bertemu dengan pemenang pertandingan Belanda melawan Kongo. Jadi sekali lagi tentu kita mengucapkan selamat bagi tim nasional Kanada yang lolos ke babak 16 besar, dan ini merupakan prestasi yang luar biasa dalam arti selama ini Kanada belum pernah lolos ke babak knockout, dan hari ini pagi ini di Stadion Los Angeles Amerika Serikat dengan dukungan supporter, dukungan penonton, fans dari Kanada ini benar-benar memberikan warna, memberikan semangat juang bagi kesebelasan Kanada. Sebaliknya dari kubu Afrika Selatan tentu kekalahan ini memang sangat menyakitkan, kan terjadi pada saat injury time atau saat pertambahan waktu 5 menit babak pertambahan waktu 5 menit Bung Sabil.
2: Iya, Bung Yanto, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan kita ya Bung Yanto ya, Rusyan Anwar dan Joko Saputra yang tadi sudah ya memberikan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Kanada melawan Afrika Selatan yang berkesudahan 1-0 untuk Kanada di menit akhir Bung, 90+2. Luar biasa. Kita memang melihat secara efektivitas Kanada ini lebih efektif ya, walaupun secara possession ini karena Afrika Selatan lebih unggul, namun efektivitas serangan Kanada melepaskan 14 tembakan, 7 ke arah gawang. Ini apa ya? Membuat Kanada baru bisa mencetak gol di menit akhir nih, Bung.
1: Ya, jadi memang luar biasa ya, sangat dramatis pertandingan pagi hari ini. Ya, yang jelas strategi yang dimainkan Kanada memang membawakan hasil yang sangat menggembirakan tentunya.
2: Ya, dan tadi pencetak golnya Stephen Eustaquio pada menit ke 90+2. Nah, apa yang membuat Afrika Selatan ini sebetulnya penguasaan bolanya lebih banyak di belakang, masih mengandalkan umpan-umpan jauh ya, umpan-umpan terobosan kepada striker mereka. Namun Afrika Selatan tak kunjung mengubah strategi dan seperti monoton nih, Bung Yanto.
1: Ya. Ya, sebetulnya Afrika Selatan memang mengandalkan umpan-umpan terobosan ya. Bermain mengandalkan serangan-serangan balik ya, sehingga dia memang sering memancing pemain-pemain depan Kanada untuk maju, tetapi pada momen terjadinya gol memang sedikit lengah dia karena terlalu mulai berani menyerang ketika serangan balik ada pemain-pemain belakang yang kurang sigap, kurang siap untuk mengantisipasi pemain Kanada, sehingga akhirnya mereka berhasil menerobos dan menembus pertahanan Afrika dan melakukan shooting yang memang sangat sulit ya, bola di gawang itu hanya beberapa sentimeter, itu memang agak sulit Bung untuk bisa diselamatkan oleh penjaga gawang.
2: Ya, dan berikutnya Kanada akan melawan pemenang antara Belanda melawan Maroko, dan nanti Maroko, di Stadion Houston. Belanda lawan Maroko. Dan untuk Afrika Selatan sendiri, walaupun kalah ya di laga ini, ya tentu saja ini pencapaian yang cukup membanggakan sebetulnya untuk pertama kali tampil di babak knockout. Dan performanya juga di grup termasuk bagus, bisa mengalahkan Korea Selatan dan juga menahan imbang Republik Ceko. Anda melihat penampilan Afrika Selatan hingga pertandingan terakhir tadi seperti apa, Bung Yanto, apresiasinya?
1: Saya kira malam pagi ini, saya kira Afrika Selatan juga bermain cukup bagus, Bung. Jadi tidak terlalu buruk lah. Artinya dengan kekalahan 1-0 itu saya kira sesuatu yang wajar. Ya bisa saja ini kita katakan pertandingan ini adalah pertandingan memang faktor lux itu ada di Kanada. Di faktor keberuntungan, karena sudah dua kali 45 menit, artinya mereka bermain tetap imbang. Ya kebetulan tadi ada pertambahan waktu nih, sebetulnya. Jadi artinya itu kan sudah pertambahan di luar inilah. Tapi apapun itu ya, memang bagaimanapun kita tahu Kanada dengan dukungan penonton, walaupun bermainnya di Amerika Serikat, tetapi saya yakin dan percaya pendukung penonton-penonton yang ada di Stadion Los Angeles ini lebih banyak berpihak ke Kanada.
2: Iya, karena faktor kedekatan juga ya Kanada ke Amerika Serikat ya. Dan nanti
1: pelatihnya
2: ya,
1: juga jangan salah, pelatihnya Amerika kan itu.
2: Oh iya, betul. Pelatihnya Jay Marsh ya.
1: Iya, itu pemain Amerika, itu dari Amerika.
2: Iya, dan sang pencetak gol Stephen Eustaquio ini, Anda melihatnya sebetulnya sepanjang pertandingan memang sosok inilah yang akan menjadi pembeda, atau ini sebuah kejutan nih dari seorang Stephen?
1: Sesuatu yang momen yang sangat pas sama beliau ya. Kita ketahui dia juga selama ini kan tidak begitu produktif ya dalam tapi pada saat ini memang momen yang pas, dia mendapat peluang yang bagus dan di saat itulah dia mampu memanfaatkan momen yang memang bisa melahirkan gol. Dalam posisi yang sedikit bebas ya, mereka melakukan tendangan shooting yang menyusur tanah, dan bola yang menyusur tanah itu sangat sulit. Sambil bisa diselamatkan penjaga gawang, apalagi bola tadi meluncurnya di persis ya di dekat gawang itu, di hanya kurang lebih berapa sentimeter lah di tiang gawang.
2: Iya, artinya kurang begitu diperhatikan ya. Tapi ya memang rezekinya hari ini ya.
1: Karena yang dikawal itu yang pemain Kanada itu yang sebetulnya dikawal ketat itu pemain yang bisa melahirkan yang sudah mencetak 4 gol itu ya. Itu ya. Pemain nomor punggung andalan Kanada ya, yang punya potensi gol itu adalah sebenarnya Jonathan David.
2: Jonathan David.
1: Dan kelihatannya Jonathan David hari ini tidak bisa leluasa karena memang diincar
2: ketat
1: ya. Jadi mirip-mirip waktu kemarin ya, kita lihat Cristiano Ronaldo tidak bisa berbuat apa-apa melawan Kolombia ya. Ditempel ketat dia, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sekelihat tahun ini Piala Dunia kali ini memang nampaknya belum berpihak ke Ronaldo nih ya. Dan tapi apapun itu dia tetap masuk ke 16 besar, ke 32 besar.
2: Ya, dan pendengar, kami juga mengundang Anda untuk ikut memberikan respons ya. Seperti apa nih perasaan Anda, tanggapan Anda terkait hasil pertandingan di mana Kanada memenangkan pertandingan 1-0 tadi, gol di menit akhir berkat Stephen Eustaquio pada menit ke-90 plus 2. Dan sepertinya sudah ada yang masuk ini, Bung Yanto, ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, Pak Andi.
3: Selamat pagi kembali, Bung Sabil.
2: Ya, gimana Pak Andi? Ya, setelah kita tadi dengar bersama ya.
3: Ya.
2: Termasuk senang atau sedih nih karena ada yang menang?
3: Karena di sini tidak ada tim favorit saya gitu ya. Makanya tadi saya mengomentari kemungkinan bisa ada perpanjangan waktu gitu ya. Dan hasilnya ditentukan melalui adu penalti, tapi kenyataannya ya Kanada ini nanti kan ada kedepannya ini harus lebih berbenah lagi, lebih fokus lagi, sebabnya di laga selanjutnya akan menghadapi pemenang antara Belanda dengan Maroko gitu.
2: Iya betul.
3: Iya, jadi kedua tim ini bukan kaleng-kaleng gitu.
2: Baik, Fandi. Ya, sudah terputus sepertinya. Terima kasih, Fandi. Ya, sehat selalu di Bengkulu Utara. Dan ya, untuk Kanada sendiri nanti akan bertanding di babak 16 besar melawan pemenang Laga Belanda melawan Maroko pada 5 Juli di Stadion Houston, masih di Amerika Serikat. Dan ada Pak Budiman di Samarinda. Selamat pagi, Pak Budiman.
4: Selamat pagi, saya Pak Budiman Arif.
2: Oh iya, Pak Budiman Arif.
4: Luar biasa ya. Habis-habisan.
2: Iya, akhirnya.
4: Ya, untung cepat tim pelatih, tim Moose dari Kanada cepat mengganti dan merubah strategi.
2: Iya.
4: Nah, sudah secara individu saya lihat cara kerjanya. Serang kiri, serang kanan, atas. Tadi babak pertama itu Kanada banyak menyerang dari atas, kop-kopan terus. Padahal kalau dia betul-betul mengganti, sudah membantu untuk penyerang diganti, kemungkinan sudah gol di babak pertama itu. Ya, kebanyakan saya lihat membuang, membentuk terobosan dari atas, kop-kopan terus, itulah.
2: Okay.
4: Tapi ya, karena keuletan semangat, ya semoga Kanada tetap menang lah. di atas penilaian teman-teman kan Afrika, tapi ternyata itu bola bulat.
2: Baik, Pak Budiman. Terima kasih kembali, Pak Budiman.
4: Ya.
2: Sehat selalu. Gimana nih, Bung Yanto? Tadi ada kritikan juga dari Pak Budiman bahwa memang Kanada ini berkat mengubah strategi nih pelatihnya, yang tadinya serangannya monoton lebih cair berkat pergantian pemain. Anda melihatnya seperti apa?
1: Ya, memang di babak kedua tempo permainan Kanada sedikit meningkat ya, setelah melakukan beberapa pergantian pemain. Artinya amunisi barunya mulai bergerak, serangannya semakin tajam. Tetapi secara keseluruhan memang pertandingan ini tidak begitu kelihatan ya perbedaannya antara babak pertama dan babak kedua. Saya kira kalau soal gol mungkin momentum saja yang saya kira memang belum didapatkan pemain-pemain Kanada di babak pertama, karena memang begitu rapat peluang-ruang tembak itu sangat sulit, karena pemain-pemain belakang Afrika Selatan juga sangat disiplin mengawal pemain-pemain depan. Nah, kebetulan tadi pemain nomor punggung 7 ya, pencipta golnya itu Stephen itu ya mendapat kesempatan yang memang berbeda ya, artinya bebas, tidak begitu dikawal. Serangan balik dia langsung cepat memanfaatkan peluang itu dengan sontekan bola yang sangat keras, tendangan yang keras. Ini membuat kami lihat kebetulan pemain belakang Afrika tidak sesolid biasanya gitu, karena dia habis melakukan serangan terlambat kembali ke belakang ya. Jadi terlebih cepat pemain Kanada yang menguasai bola, Bung Sabri.
2: Baik, kita terima lagi pendengar Bung Yanto, ada Bu Indra ya di Cirebon. Selamat pagi, Bu Indra.
5: Selamat pagi, Bung Sabil dan Bung Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Waduh, seru deh. Iya. Masih jauh, tapi sudah kita disuguhi pertandingan-pertandingan yang aduh, bikin asik aja. dan tapi Bung Yanto, jadinya kelihatannya semua pemain itu bagus semua. Iya, teknik makin tinggi ya, kerjasama makin bagus. Yang sedikit membedakan itu tembakan-tembakan langsung ke gawang yang kalau ya pemain-pemain yang sudah dalam tanda kutip punya nama itu kok bisa gitu lolos tepat gitu. Tadi kan banyak sekali yang sedikit ya, tapi kami senang sekali. Dan gimana nanti ya kalau sudah 16 besar?
2: Wah, makin seru lagi, Bu Indra.
5: Tapi kadang-kadang aduh kasihan, sayang sesama tim yang bagus tapi salah satu harus sudah gugur.
2: Iya,
5: terima kasih.
2: Terima kasih kembali, Bu Indra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Iya, Bung Yanto, betul ya. Di era modern sepak bola bukan hanya terkait dengan possession, tapi juga harus ada efektivitas serangan. Pemain yang menjadi pembeda, yang bisa memecah kebuntuan. Nah, bagaimana Bung Yanto melihat efektivitas dari Kanada ini, apakah sudah baik untuk bisa melangkah lebih jauh lagi atau Anda meragukan nih?
1: Ya, kalau berbicara teknik permainan sepak bola ya Bung Sabil, sekarang ini sepak bola sudah menjadi budaya olahraga yang kira secara kemampuan teknik hampir seluruh pemain, seluruh tim negara itu ya sama lah ya, baik dari Eropa, Amerika, Afrika, itu semua mereka sudah bisa bermain sepak bola secara benar. Nah ketika pertanyaan tadi seberapa efektif, seberapa efektif ini sangat bergantung juga kemampuan individu skill pemain ya. Jadi seorang pemain bintang atau seorang pemain itu punya nggak dia naluri pencetak gol ya. Nah ini yang sangat menentukan. Jadi kemampuan mencetak gol itu bukan hanya sebatas kemampuan tim. Jadi memang bagaimana seorang pemain sepak bola dia benar-benar memang ya punya kemampuan melakukan tembakan, punya kemampuan strategi, kemudian di mana saat bola yang tepat, tembakannya akurat gitu. Makanya kebiasaan ini, mohon maaf, kebiasaan pemain-pemain yang memiliki naluri pencetak gol itu adalah pemain-pemain depan, Bung Sabil. Karena dia bisa mengukur seberapa tendangannya akuratnya ke gawang. Nah itu, jadi kebanyakan pemain-pemain depan itu lebih dominan bisa melahirkan gol, berbeda dengan pemain-pemain belakang. Nah, kenapa pemain belakang agak sedikit kurang bagus dalam hal eksekusi gol? Karena memang mereka bermain biasa di belakang. Jadi dia enggak pernah mengukur bola itu akurat atau tidak akurat. Pokoknya begitu pemain belakang itu tugasnya begitu ada serangan, sapu bersih. Nah makanya kalau dia maju ke depan ada mendapat peluang itu pasti tendangannya tidak sekurat pemain-pemain depan.
2: Lebih sering melenceng ya.
1: Nah kita punya mungkin ya, ada pernah pemain Brazil yang tembakan bolanya itu bagus, pemain belakangnya itu kita kenal Roberto Carlos. Itu pemain yang betul-betul walaupun dia pemain belakang tetapi karakternya, karakter menciptakan gol itu dia memiliki. Tapi mayoritas pemain-pemain belakang itu pasti tendangannya tidak seakurat pemain-pemain depan.
2: Sangat langka pemain yang bisa seperti itu ya.
1: Makanya memang dibutuhkan pemain-pemain yang berkarakter goal getter ya. Makanya ya mohon maaf lah, kita ketika membandingkan pemain-pemain yang punya potensi mencetak gol, ya saya kira di setiap negara itu pasti ada. Cuma barangkali saat ini yang memang dominan itu ya kita selalu melihat Lionel Messi, kemudian juga dulu Ronaldo dari Brazil, Ronaldinho, kemudian dari Prancis ada Mbappe, dan dari Inggris kita kenal sekarang ada Kane, dan juga yang lainnya mungkin zaman dulu ada pemain apa itu kita kenal misalnya dari Belanda ada Ruud Gullit, itu pemain-pemain yang memang punya naluri untuk melahirkan gol.
2: Iya, baik Bu Yanta, kita terima kembali pendengar. Ini ada Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
6: Selamat pagi Pak Yanto, Bung Hadir.
2: Iya, gimana Pak Roni tanggapannya hasil pertandingan?
6: Hasilnya itu tidak nggak sesuai dengan harapan dari saya, tapi sedikit 50%-nya benar lah. Satu, nomor dua-nya Kanada permainannya lebih variatif. Sedangkan Afrika Selatan pelatihnya cenderung monoton. Yang jadi catatan besar saya adalah wasitnya itu untung aja tidak royal kartu. Cuma satu kartu kuning aja yang keluar gitu, enggak terlalu banyak. Gitu aja sih Bung Yanto.
2: Baik Pak Roni, terima kasih Pak Roni. Itu tanggapannya. Sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Dian di Palembang. Selamat pagi Pak Dian.
7: Selamat malam, selamat pagi juga sama olahraga Mas ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Dian.
7: Ini kayak sebenar apa yang dikatakan oleh Ibu Indra juga, tapi juga ada dimasukkan juga itu faktor hoki itu kan bisa juga. Itu kan golnya gitu hoki juga.
1: Betul.
7: Ya pokoknya kalau tahu buat Kanada yang bisa masuk ke 16 besar ya.
2: Iya, Pak Dian.
7: Saya sebenarnya dukung Afrika Selatan. Buat pokoknya lebih baik lagi lah buat Kanada untuk tampil ke 16 besar gitu aja.
2: Iya, baik Pak Dian. Terima kasih. Salam olahraga jaya. Apakah hoki? Tadi kita sudah bahas ya. Ya memang faktor seperti itu ada, tapi tetap kita apresiasi bahwa memang ya rezekinya itu tadi kita sudah ulas ya Bung Yanto ya. Dan secara keseluruhan Bung Yanto, ini mungkin terakhir dalam pertemuan kita di pertandingan hari ini, Anda melihat siapa pemain yang layak menjadi pemain terbaik? Apakah sang pencetak gol?
1: Ya, saya kira salah satu kriteria pemain terbaik ya berhasil mencetak gol.
2: Iya.
1: Katakanlah ya kita menganggap Stephen ini salah seorang pemain yang ya terbaik lah untuk saat ini di Kanada. Yang membawa timnya lolos. Tapi mungkin untuk pertandingan khusus ini ya, karena berbeda dengan pemain terbaik seluruh tim, biasanya kriteria pemain terbaik itu adalah pemain yang membawa negaranya jadi juara, itu salah satu kriteria. Ya kalau pemain terbaik enggak, negaranya enggak juara, itu biasanya tidak masuk kriteria. Tapi yeah, apapun hasil pertandingan ini, saya pikir pertandingan ini cukup berkelas ya, artinya yeah, memang ya angka 1-0 itu ya angka yang menunjukkan bahwa kedua kesebelasan bermain maksimal, kualitas ya. Kalah menang itu ya sesuatu yang
2: wajib. Biasa.
1: Faktor teknik dan non teknis itu pun tetap ada.
2: Iya.
1: Yang jelas saya melihat baik kesebelasan Kanada maupun Afrika Selatan
2: iya,
1: itu mereka mempunyai peluang ya, peluang, dan artinya sama-sama mendapatkan peluang. Hanya saja kebetulan Kanada kali ini peluangnya lebih besar, lebih banyak ya.
2: Yeah.
1: Shot and goal-nya juga lebih banyak. Betul. Gitu. Tapi ya di kalau soal ya jadi kalau dia menang 1-0 itu saya pikir sangat pantas lah
2: yeah,
1: pada pertandingan pagi ini.
2: Baik, Bung Yanto, kalau begitu terima kasih sudah bersama kami dalam pertandingan pembuka babak 32 besar yang dimenangkan Kanada 1-0 atas Afrika Selatan. Dan sekali lagi saya juga terima kasih kepada rekan saya tadi yang sudah memberikan laporan pandangan mata, Bung Rosian Anwar dan Joko Saputra. Bung Yanto, nanti kita jumpa lagi di pertandingan yang lain ya Bung ya.
1: Baik, salam, Bung Sabil.
2: Salam olahraga, sehat baik, selalu Bung Yanto.
1: Baik, amin.
2: Dan dengan demikian pendengar, telah berakhir rangkaian pertandingan Afrika Selatan versus Kanada. Kita akan jumpa lagi esok ya. Esok itu ada pertandingan Brazil melawan Jepang pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 8 paginya itu ada Belanda melawan Maroko, dan yang dipastikan akan disiarkan secara langsung oleh Pro 3 RRI dan juga dirilai oleh seluruh Pro 1 di seluruh Indonesia. Dari kata saya mewakili rekan kerja yang bertugas untuk pertandingan kali ini, pamit undur diri, dan Indonesia Menyapa Dini Hari masih berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti membawakan rekaman dialog pilihan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Afrika Selatan versus Kanada.
2: Kami putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Indra Sinaga berjudul Bersabarlah.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Memasuki periode peralihan menuju musim kemarau, tentu kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian serius, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG, wilayah Kalbar ini mulai mengalami penurunan curah hujan sejak bulan April lalu ya, dan diperkirakan akan memasuki puncaknya pada bulan Agustus hingga September 2026. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Kalimantan Barat terus memperkuat upaya pencegahan dan juga kesiapsiagaan baik melalui pemantauan dini, koordinasi lintas sektor hingga peningkatan kesiapan sumber daya di lapangan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh langkah-langkah apa yang telah dan akan dilakukan serta memotret potensi kerawanan karhutla di musim kemarau tahun ini, kami malam hari ini akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan.
0: Wawancara Pro3.
1: Ya, Pak Judan, kondisi saat ini potensi karhutla di Kalbar seperti apa berdasarkan pemantauan BPBD dan informasi yang didapat dari BMKG?
2: Kalau dilihat dari informasi dari BMKG, itu masuk bulan Juli ini sudah mulai kurang curah hujan, bahkan tidak ada.
1: Tidak ada ya, curah hujannya sudah mulai berkurang begitu. Nah, kalau musim kemarau sendiri kan diperkirakan puncaknya nanti Agustus sampai September, Pak ya. Ini apa saja daerah di Kalbar yang sudah dipetakan masuk kategori rawan karhutla dan bagaimana antisipasi sejauh ini?
2: Jadi ada 6 kabupaten yang memang betul-betul rawan karhutla, terutama kabupaten-kabupaten yang memiliki luas lahan gambut. Nah, jadi apa yang kami lakukan dengan kabupaten tersebut?
1: 6 kabupaten itu apa saja dulu mungkin, Pak? 6 wilayah ini mana saja?
2: Baik, Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, kemudian Kuburaya, Sambas, kemudian Mempawah, dan Kota Pontianak itu sendiri. Yeah. Jadi ada 6 kabupaten kota yang memang betul-betul menjadi perhatian dari BPBD Provinsi. Oleh karena itu, kami mengintensifkan koordinasi antar BPBD itu sendiri dan antara stakeholder yang memang betul-betul bisa bekerja sama dalam mengatasi, terutama mengurangi kebakaran itu sendiri.
1: Itu wilayah-wilayah yang memang masih luas area gambutnya, Pak ya?
2: Iya, benar.
1: 6 kabupaten kota tadi. Nah, untuk upaya pencegahan apa yang sudah dilakukan sejak awal untuk mengantisipasi terjadinya karhutla ini?
2: Untuk usaha pencegahan yang pertama, kami menghimbau kabupaten kota untuk menetapkan status. Karena status itu merupakan salah satu dasar kita dalam melakukan aksi di lapangan. Kemudian selain penetapan status, Provinsi juga sudah mengadakan beberapa kali apel siaga dengan tujuan untuk mengecek kesiapan dari setiap lini, di mana dalam persiapan menghadapi karhutla ini memang betul-betul harus siap baik secara fisik maupun anggaran-anggaran yang ada di setiap OPD yang memang betul intensif dalam penanganan karhutla ini. Kemudian selain itu, yang ketiga, BPBD Provinsi sekarang sudah mengintensifkan patroli darat, patroli dan pemadaman. Karena memang kita menginginkan bahwa setiap ada titik hotspot yang memang dapat dijangkau melalui tim darat dengan patroli itu sendiri. Kita melakukan pemadaman ini, bahkan sampai kita membentuk kontak khusus untuk dihubungi oleh masyarakat sekitar, supaya apabila mereka menemukan titik api, mereka langsung laporan dari kita dan kita siap turun ke lapangan. Ya. Demikian.
1: Baik, jadi pelibatan peran serta masyarakat juga ya untuk upaya pencegahan karhutlah di terutama di wilayah perkebunan dan lahan gambut. Kalau untuk sistem peringatan dini atau barangkali ada aplikasi khusus mungkin yang digunakan untuk memantau titik-titik panas di sana, Pak?
2: Kalau sistem peringatan dini, kami selain menggunakan aplikasi memang Spongi, itu kita kontrol melalui kantor, bahkan di pusat informasi, di pusdalop di kantor itu, kita standby 24 jam kawan-kawan untuk memantau titik hotspot, di mana apabila titik hotspot tersebut dapat dijangkau melalui tim darat, kita segera menggerakkan teman-teman yang sudah ada di wilayah-wilayah tersebut. Karena selain beberapa usaha tersebut, BPBD juga sudah membentuk desa tangguh bencana dengan tujuan supaya mereka yang terlibat di desa tangguh bencana ini bisa menginformasikan dan melakukan pemadaman dini. Nah, kemudian selain itu, apabila terdapat hotspot di luar jangkauan dari tim darat, karena sekarang BPBD Provinsi Kalimantan Barat juga sudah mendapat bantuan heli pemadaman dan patroli, itu nanti yang tidak dapat dijangkau oleh tim darat, kita menggerakkan tim udara dari waterbombing melalui helikopter. Demikian, Mo.
1: Oke, berarti sudah disiapkan skenarionya juga, Pak ya. Tapi sejauh ini sudahkah ada atau terpantau hotspot, Pak Judan?
2: Sudah banyak, Bu. Untuk sampai saat sekarang, Kalbar termasuk provinsi yang juara satu titik hotspotnya. Dibandingkan provinsi-provinsi lain, karena 6 provinsi juga yang menjadi langganan hotspotnya. Yeah. Tapi untuk tindakan kita sampai saat ini masih bisa kita kendalikan. Karena memang heli kita datangkan itu di bulan Mei kemarin, mulai sudah hampir 2 bulan ini operasi di Kalimantan Barat.
1: Hotspot yang terpantau ini apakah juga sudah ada yang sampai terjadi karhutlah?
2: Sudah, Bu.
1: Sudah ya?
2: Iya.
1: Oke, tapi masih bisa di ini ya, ditangani begitu.
2: Masih bisa dikendalikan.
1: Dikendalikan.
2: Ya, karena kami juga selalu koordinasi dengan BNPB. Karena laporan kami juga masuk setiap hari ke BNPB, lalu pusat-pusat. Kita harus melakukan pemadaman dan mereka memantau perkembangan apabila ada kekurangan kita, sehingga mereka juga dapat terlibat. Kalau kita waktu-waktu minta bantuan dengan BNPB.
1: Baik. Dari evaluasi yang dilakukan, Pak, pemicu dari karhutla di sana, apa saja, Pak, potensinya?
2: Untuk pemicu karhutla di Kalbar, itu memang aktivitas dari masyarakat yang sebelum mampu kita pantau dalam 24 jam. Karena memang aktivitas masyarakat di sekitar lahan gambut itu merupakan perkebunan yang menunjang perekonomian masyarakat itu sendiri. Ya.
1: Oke, jadi apa ini? Pembukaan lahan oleh masyarakat begitu?
2: Pembukaan lahan oleh masyarakat, salah satu pemicu karenanya, kemudian pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contohnya misalkan di lahan gambut itu tiba-tiba ada titik api itu, padahal di situ bukan perkebunan. Nah, ini juga kita deteksi itu ada pergerakan orang yang kita bisa memantau, bahkan sudah dilakukan patroli oleh Gakum, masih belum juga ketemu, karena memang kita susah untuk deteksi pergerakan masyarakat sekitar.
1: Oke, masih sering terjadi pembukaan lahan dengan cara membakar. Apa sih tantangan terbesar untuk mengubah kebiasaan ini, Pak, di lapangan?
2: Tantangan terbesarnya memang kita sudah mengimbau ke masyarakat untuk pembukaan lahan. Untuk di lahan gambut itu memang dari perda yang kita, yang ada juga, memang kita tidak izinkan. Tapi namanya meresahkan, karena untuk menunjang perekonomiannya. Jadi apabila kami menemukan, kami sarankan masyarakat supaya pembukaan lahan itu diusahakan jangan menggunakan sistem dibakar. Tapi yang sudah kita kasih pembelajaran atau informasi kepada masyarakat, mereka bisa memahami. Namun ada oknum-oknum tertentu yang memang sengaja, terkadang supaya kita menyalahkan masyarakat, tapi padahal bukan mereka yang berkebun di situ, Bu, yang bakarnya. Itu yang sering kami temui.
1: Iya. Jadi apa, Pak, sarannya untuk masyarakat ketika membuka lahan selain dengan pembakaran?
2: Jadi untuk masyarakat memang untuk wilayah gambut itu tidak boleh bukan lahan yang menggunakan si bakar.
1: Iya.
2: Karena itu sudah ada perdanya, dan apabila ketahuan itu dapat di lanjuti proses hukum sesuai dengan perda yang sudah buat.
1: Ada sanksinya, penegakan hukum ada untuk pelakunya. Apa itu, Pak?
2: Ada, bahkan sampai sanksi kurungan penjara. Nah, ini sudah memang beberapa orang yang tahun ke tahun itu yang ketahuan dia melakukan pembakaran, ya kita proses secara hukum.
1: Tapi trennya bagaimana, Pak, untuk proses pembukaan lahan dengan pembakaran ini dan kemudian juga penerapan sanksi sesuai dengan peraturan daerah yang ada?
2: Kalau trennya cukup positif dengan keadaan itu, bahkan sekarang masyarakat untuk yang memang betul-betul berkebun di sekitar itu sekarang sudah kurang menggunakan sistem bakar itu. Cuma ada oknum itu, ada oknum ini yang susah kita carinya. Pergerakannya tidak tentu.
1: Oknum-oknum ini ya yang menjadi tantangan tersendiri ya. Meskipun patroli juga terus dilakukan sebetulnya ya oleh patroli tim ya.
2: Kami lakukan. Bahkan dari gabungan pihak TNI Polri. Lakukan patroli juga. Dari Kutaman, dari Manggarai. Cuma itu mereka bisa membaca pikiran kita.
1: Oke. Baik. Pak, kalau mungkin masyarakat juga perlu diingatkan kembali tentang potensi kebakaran di lahan gambut. Apa sih bahayanya?
2: Kebakaran di lahan gambut, terutama bahayanya untuk udara, kualitas udara sangat buruk. Itu dapat mengakibatkan penyakit ispa, terutama untuk bayi dan lansia. Kemudian selain itu, kebakaran di lahan gambut juga susah untuk dipadamkan. Jadi ini bahkan bisa merambat ke perkebunan yang memang sudah tidak melakukan pembakaran lagi. Namun di gambut itu tetap bisa terbakar.
1: Jadi pemadamannya cenderung sulit begitu, Pak ya, sehingga sebisa mungkin untuk tidak terjadi kebakaran di lahan gambut. Apa pesan yang ingin disampaikan mungkin untuk masyarakat menjelang puncak musim kemarau ini?
2: Masyarakat, untuk pembukaan lahan di lahan gambut diharapkan tidak menggunakan sistem pembakaran. Karena tidak akan dibenarkan apabila terjadi kebakaran di lahan dan tidak terkendali, tetap masyarakat tersebut atau Bapak Ibu yang melakukan kebakaran itu bisa diproses secara hukum. Karena memang di dalam perda kita tidak dibolehkan untuk pembukaan lahan secara dibakar pada lahan yang gambut.
1: Ya kan? Baik, kalau untuk peran serta masyarakat untuk melaporkan atau menginformasikan potensi-potensi titik api tadi, kemana mereka bisa menyampaikannya, Pak?
2: Kalau untuk masyarakat yang ingin melaporkan, itu bisa ke kontak center kita ada, dan kita sudah sebarkan ke setiap desa, dusun dan sekitarnya, dan di yang rawan kebakaran itu sudah kita sebarkan melalui kegiatan, ada melalui kita KIE namanya, itu kita sebarkan melalui kepala desanya, melalui destana, melalui masyarakat-masyarakat yang kita temui.
1: Baik.
2: Bahkan untuk tahun ini dari bulan Februari kemarin kita sudah sering menerima laporan dari masyarakat, dan kita langsung lanjuti ke lokasi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Judan untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa dikendalikan dengan baik begitu Pak ya, potensi karhutlah di Kalimantan Barat. Sehat selalu Pak Judan.
2: Terima kasih.
1: Perbincangan kami bersama dengan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Barat, Pak Judan.
0: Wawancara Pro 3. Tiga Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026.

0: Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris! Komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 29 Juni 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selanjutnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 96B diprediksi akan bisa menyebar ke timur Filipina dengan pusat tekanan 1007 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 15 knots, dan bergerak ke arah barat laut. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku. Sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Sumatera Barat dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, dari Samudra Hindia Barat Lampung hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, di pesisir timur Kalimantan Timur, dari Teluk Bone hingga Selat Makassar bagian selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Pontianak. Potensi hujan sedang di Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Samarinda, dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Manado, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Sorong, dan Merauke. Sedangkan, potensi udara kabur terdapat di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

mendengar di seluruh Kepulauan Nusantara atau di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1. Mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, edisi Senin tanggal 29 Juni 2026. Dari Sepempang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Sperijan Amar dan rekan sekerja Eri Sigit mengucapkan selamat pagi.

Mendengar di manapun Anda berada, yang dapat mendengarkan siaran ini kembali pagi ini Senin awal pekan tanggal 29 Juni 2026 kami temani Anda dengan informasi dan hiburan. Pendengar, kami ajak Anda di awal kebersamaan ini mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Haji Zari membacakan Surah Al-Baqarah ayat 275.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi dengan judul Sabar dan Tahan Emosi, akan disampaikan oleh Haji Zakaria SPDI.

wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, syukur alhamdulillah sampai saat ini Allah masih menitipkan nyawa atau roh pada diri kita masing-masing hingga kita masih dapat pula beraktivitas setiap saat dan detik. Selawat bersalam mari sama-sama kita hadiahkan pada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan saja kita mendapat syafaat di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya hadir pada Mutiara Pagi dengan judul Sabar dan Tahan Emosi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasa min kunu zil birri kitmana saqwa wa kitma nul musibah wa kitma nus sadaqah." Artinya, ada tiga hal yang termasuk pusaka kebajikan, yaitu merahasiakan keluhan, kedua merahasiakan musibah, yang ketiga merahasiakan sedekah yang dikeluarkan. Hadis riwayat Al-Battabrani. Kandungan dari hadis ini antara lain, emosi biasanya diawali dengan memasukkan suatu kejadian baik berupa ucapan maupun tindakan orang lain di mana kondisi seseorang sedang kurang sehat atau kurang tenang. Dalam keadaan seperti ini akan terjadilah provokator, salah dibetulkan malah marah-marah, lupa diingatkan malah mencak-mencak, dikritik malah naik pitam, bengkok diluruskan malah patah, tidak mengerti dikasih tahu malah membentak-bentak atau memaki-maki dan lain sebagainya. Pendengar RRI di mana saja berada, sikap manusia dalam pandangan Islam ada dua macam, yaitu sikap marah yang tercela dan sikap marah yang terpuji. Sikap marah yang tercela adalah sifat marah yang berlebih-lebihan dan menempatkan sifat tersebut bukan pada tempatnya. Sedangkan sikap marah yang terpuji yaitu menempatkan marah sesuatu sesuai dengan situasi dan kondisi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling kuat itu bukanlah yang ahli gulat, tetapi orang yang kuat itu ialah orang-orang yang mampu menahan atau mengatasi dirinya dari kemarahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Emosi yang berlebih-lebihan sangat tercela di dalam Islam. Jika seseorang sudah ke tingkat ini, manusia akan dipermainkan oleh iblis hingga terjadi pertikaian, permukulan, bunuh-membunuh dan menyerang lawan atau musuhnya yang sebenarnya masih bisa dimaafkan. Emosi ini hendaklah senantiasa melatih diri untuk bersabar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, Al-Baqarah 45. Artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan mempertinggikan kesabaran dan melakukan salat. Sabar itu harus dibarengi dengan 17K
yaitu pertama kesehatan, kedua kepintaran, yang ketiga keberanian, yang keempat keterampilan, yang kelima keuangan, yang keenam ketekunan, yang ketujuh kepatuhan, yang kedelapan kejujuran, yang kesembilan keadilan, kesepuluh kecerdasan, yang kesebelas kesempatan yang menunjang lapangan kerja dan usaha. Kemudian yang ke-12 kesetiakawanan, ke-13 kesabaran, ke-14 kendaraan, yang ke-15 kematangan dan pengalaman, yang ke-16 kecanggihan, ke-17 konsumsi dan kesejahteraan. Kaum muslimin pendengar RI di mana saja berada, tak mungkin umat Islam bisa berjihad dan berjuang tanpa ditunjang oleh 17 kata tadi. Para pemimpin hendaklah selalu menahan emosinya dan senantiasa bersabar dalam menjalankan amanat suci terhadap agama, umat, bangsa dan negara. Tidak disebut sabar orang yang menahankan diri dengan rasa kesal dan terpaksa, tetapi sabar yang hakiki ialah sabar yang selalu didasari atas pasrah dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada dan ikhlas menerima berbagai macam cobaan, fitnah dan musibah. Untuk itu, dalam mencapaikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa berdoa sebagaimana disebut di dalam doa yang sering kita baca. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Artinya, ya Allah, Tuhan kami, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam atau berserah diri kepadamu. Al-A'raf ayat 126. Untuk itu, segala macam kesulitan, kesempitan dan musibah yang datangnya bertubi-tubi dan terus-menerus, hanya sabarlah yang memancarkan sinar yang dapat memelihara orang-orang muslim dari kejahatan dan kebinasaan, yang dapat memberikan hidayah serta memelihara dirinya dari sifat putus asa. Para pendengar RI di mana saja berada, mari kita pupuk kesabaran yang telah ada pada diri kita. Semoga sabar itu menjadi kuat. Seandainya sabar telah menguasai diri kita masing-masing, insya Allah emosi pun akan bisa diatasi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat pula untuk kita semua. Terlebih terkurang mohon maaf atas segala kekurangannya. Itulah kelemahan dari saya menyampaikan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."
1: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini.

Sekuah merupakan makanan tradisional yang menjadi ciri khas daerah Pulau Natuna, bahkan seluruh pulau yang ada di Kepulauan Riau. Makanan tradisional ini terbuat dari bahan dasar tepung sagu dan campuran ikan tongkol serta ikan teri dan ditambah bahan bumbu yang berasal dari rempah-rempah yang akan mencirikan rasa khas makanan.

atau kasam, demikian masyarakat Natuna sering menyebutnya, merupakan makanan khas Natuna yang berbentuk seperti nugget, bukan terbuat dari ayam seperti nugget pada umumnya. Perbedaannya dengan nugget asli Natuna ini ialah, selain menggunakan daging ikan tuna atau tongkol yang dicincang atau dihaluskan, kernas atau kasam juga menggunakan campuran bahan khusus, yaitu sagu butir. Di mana sagu butir ini disebut juga sagu lemak oleh masyarakat Melayu setempat. Biasanya, kernas disajikan bersama kuah atau saus cabai merah encer yang telah diracik untuk melengkapinya. Rasanya sangat enak dan gurih, serta tidak terlepas dari rasa ikan segar asli Natuna.

salah satu kesenian tradisional khas Kabupaten Natuna yang berawal dari Pulau Laut dan juga dikembangkan oleh orang kaya Madun. Kata mendu sendiri berasal dari kata menghibur rindu atau hiburan rindu kampung halaman dan kasih sekampung. Dahulu, mendu hanya dimainkan oleh kaum lelaki. Namun sejak tahun 70-an, kaum wanita juga ikut ambil bagian dalam pementasan mendu. Keunikan dari seni mendu ini adalah cerita yang dimainkan tanpa naskah, harus dihafal di luar kepala, dialognya disampaikan dengan nyanyian dan tarian. Awalnya pertunjukan mendu ini dimainkan selama 44 hari. Tetapi di zaman sekarang, mendu dimainkan hanya 3 malam saja, dikarenakan berbagai macam alasan. Pertunjukan mendu dibuka dengan ladun, yaitu tarian pembuka, dan cerita yang dipentaskan, yaitu hikayat Dewa Mendu dalam membasmi kejahatan. Kesenian ini menggunakan bahasa Melayu, dan untuk pementasan, pemainnya berjumlah 25 sampai 35 orang. Pesan dari hikayat Mendu ini adalah kejahatan akan mengalami kehancuran, dan kejahatan akan dikalahkan dengan kebenaran.

Harapun Anda berada, kami cukupkan lagu-lagu Melayu untuk Anda. Dan selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 6, saya disampaikan rangkuman informasi dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin tanggal 29 Juni 2026. Polres Natuna mengimbau seluruh masyarakat Natuna untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan. Sebanyak 48 orang kapilah Natuna berangkat menggunakan KMP Bahtera Nusantara 01 ikuti MTQ ke-12 tahun 2026 di Tanjung Pinang.

0: Pendengar, kita mulai berita yang pertama. Polres Natuna menghimbau seluruh masyarakat Natuna untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Kapolres Natuna maupun pejabat di lingkungan Polres Natuna melalui telepon, pesan singkat, aplikasi WA, hingga media sosial. Belakangan ini marak ditemukan adanya penipuan dengan mencatut nama dan foto pejabat kepolisian untuk meminta sejumlah uang, bantuan, maupun menawarkan program tertentu kepada masyarakat. Pelaku biasanya menggunakan nomor telepon yang tidak dikenal dan menghubungi korban dengan berbagai alasan. Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Ependi menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta uang, bantuan, atau bentuk pemberian lainnya kepada masyarakat melalui pesan pribadi maupun sambungan telepon. Hal itu disampaikan melalui press release Humas Polres Natuna di grup WA News Polres Natuna pada Sabtu kemarin. Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya apabila menerima pesan atau telepon yang mengatasnamakan Kapolres Natuna. Apabila menemukan atau menerima komunikasi mencurigakan, masyarakat dihimbau untuk segera melakukan verifikasi kebenaran dengan menghubungi kantor Polres Natuna dengan layanan telepon 110. Polres Natuna juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan tindak penipuan serupa, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Dengan meningkatnya kesadaran ini serta kewaspadaan masyarakat, diharapkan berbagai bentuk kejahatan penipuan dapat dicegah serta tercipta situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Natuna. SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerjasama atau KKS wilayah Kepulauan Riau menggelar media gathering bersama 40 jurnalis di Natuna. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dengan insan pers sekaligus mengajak media membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri hulu minyak dan gas bumi. Kepala Departemen Komunikasi dan Formalitas SKK Migas Sumbagut, Yanin Holison, mengatakan di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional, industri hulu migas tidak hanya dituntut menghasilkan produksi yang optimal, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang transparan dan berkelanjutan. Menurut Yanin, media memiliki peran strategis dengan mendukung keberlanjutan industri hulu di Kepulauan Riau, khususnya di wilayah Natuna Anambas yang merupakan daerah penghasil migas nasional. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir sebagai narasumber media relation SKK Migas Jakarta, Suhendra Atmaja, yang menyampaikan pentingnya peran media dalam membangun komunikasi publik yang efektif di sektor energi. Media gathering juga diisi dengan diskusi antara SKK Migas dan KKKS wilayah Sumbagut bersama para wartawan, dan diskusi berlangsung konstruktif dan mendapat antusiasme tinggi dari peserta.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Sebanyak 48 orang, Kapilah Kabupaten Natuna berangkat menggunakan KMP Bahtera Nusantara 01 untuk mengikuti MTQ ke-12 tahun 2026 di Tanjung Pinang. Kita ikuti wawancara Analia dengan Kabak Kesra Natuna Sudirman.
2: Kabak Kesra, ini terkait keberangkatan, apakah ada perubahan untuk jumlah kafilah atau sesuai dengan kemarin, Pak, 48?
3: Ya, alhamdulillah untuk jumlah kafilah nggak ada perubahan. Itu sesuai dengan data yang kemarin. Untuk pagi ini, alhamdulillah semua peserta atau kafilah yang berasal dari Kabupaten Natuna lengkap, ada semua di kapal Toro atau KM Bahtera Nusantara.
2: Baik. Nah, dalam keberangkatan ini, Pak, ini nantinya kan tiba di Tanjung Pinang begitu, Pak. Nah, selama di perjalanan bagaimana untuk kebutuhan dari konsumsi dan kebutuhan para kafilah begitu, Pak?
3: Ya, jadi untuk peserta dan ofisial itu makan minumnya selama di perjalanan semuanya menjadi tanggung jawab dari bagian petra. Nah itu,
2: Baik.
3: Mulai dari pagi ini sampai nanti di Uban, nah itu lengkap.
2: Pak, ini kan keberangkatan kafilah sudah sesuai jadwal begitu. Nah, nantinya dalam hal untuk selanjutnya setelah tiba di Uban, akan ke Pinangnya kapan, Pak, dan masuk hotel?
3: Ya, jadi nanti Sesampainya kita di Uban, di Tanjung Uban nanti, kita sudah menyiapkan 2 bis untuk sekitar 1 bis itu untuk 30 orang. 2 bis sudah kita siapkan. Nanti dari Tanjung Uban kita langsung menuju ke Kota Tanjung Pinang nanti ya, langsung ke Hotel Net Day Laguna.
2: Itu di tanggal berapa, Pak?
3: Pokoknya sampai nanti di Tanjung Uban itu sesuai dengan jadwal kapal.
2: Baik.
3: Jam berapa masuk, nanti kita langsung ke Tanjung Pinang. Gak ada nunggu-nunggu lagi.
2: Nah, kalau untuk yang dari Batam bagaimana, Pak, informasinya, Pak?
3: Yang dari Batam, insya Allah nanti tanggal 1, pukul 9-nya mereka dari Masjid Agung Batam itu, Islam, apa? Quran Center Batam, mereka langsung menuju Punggur. Jadi dari Punggur ke Tanjung Pinang itu sekitar pukul 10 pagi. Gitu, Nadia.
2: Baik. Dengan keberangkatan ini, Pak, ada yang mau Bapak sampaikan khususnya kepada masyarakat dan rombongan kafilah, Pak?
3: Iya, jadi alhamdulillah pagi hari ini kafilah Kabupaten Natuna sudah melaksanakan perjalanan menuju Kota Tanjung Pinang untuk ikut serta MTQ yang ke-12 tahun 2026 ini. Kami dari pemerintah daerah melalui bagian Kepra mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Natuna. Mudah-mudahan kita Kabupaten Natuna dapat memperoleh prestasi yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian untuk para peserta, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan selama perjalanan, manfaatkan untuk istirahat total supaya nanti sampai di Tanjung Pinang kita dalam kondisi yang sehat dan kuat untuk melaksanakan kegiatan MTQ tahun ini.
0: Mendengar, kontingen asal Kabupaten Natuna Sabtu pagi sudah berangkat menuju Kabupaten Karimun untuk mengikuti Popda ke-10 tahun 2026. Karena keterbatasan anggaran, kontingen Natuna berangkat menggunakan transportasi laut KM Bahtera Nusantara 01. Rombongan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Hikmatul Arif yang juga selaku Ketua Kontingen Natuna. Untuk kontingen Natuna ternyata 90 orang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial. Pada ajang Popda 10 Kepri tahun ini, Natuna memiliki atau mengikuti 7 cabang olahraga yakni atletik, bola voli, bulu tangkis, sepak takraw, tenis meja, pencak silat, dan tenis lapangan. Sebelum keberangkatan, para atlet telah menjalani pemusatan latihan atau training center guna mempersiapkan fisik, teknik, dan mental bertanding. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Hikmatul Arif mengatakan seluruh atlet dan ofisial menurutnya dengan kondisi para atlet menjadi perhatian utama agar mereka dapat tampil maksimal selama pelaksanaan Popda di Kabupaten Karimun. Ia berharap seluruh atlet dapat menjaga kesehatan dan tetap fokus dalam menghadapi setiap pertandingan yang akan diikuti.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Polres Natuna mengimbau seluruh masyarakat Natuna untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan. Sebanyak 48 orang kabilah Kabupaten Natuna berangkat menggunakan KMP Bahtera Nusantara 01 untuk mengikuti MTQ ke-12 tahun 2026 di Tanjung Pinang. Dan berdengar buah kreatif redaksi yang bertugas pagi ini, saya seperti jalan madarkan sekerja Eri Sigit mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Pendengar, warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat yang merupakan warta berita sentral kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Saat ini pendengar pukul 6.13 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
2: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
1: Iya nih, Fer. Aku lagi olahraga, biar sehat.
2: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
1: Sini deh kamu tuh, Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
2: Oh, masa iya sih, Pi?
1: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
2: Oh, iya-iya deh, mau.
3: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Rina, boleh nggak aku pinjam uang 1 juta?
2: Untuk apa sih?
1: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
2: Apa? Judi online?
1: Biasa aja mukanya, Rin. Nggak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
2: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
1: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
2: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
3: Tini! Tini! Keluar kamu!
1: Shhh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
2: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pina, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBB P2 tuh?
6: Belum mah. Memang ada apa pula?
2: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBB P2 besar-besaran loh.
6: Ya kembe mah. Untuk tahun BP aja mah.
2: Iya. Kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
6: Bepak-bepak. Ya kembe mah. Sebesondo.
2: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBB P2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
6: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
2: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
6: Berarti lebih cepat bayar lebih besar gek kepotongannya mah.
2: Ha, pandai ya Wapi. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
6: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBB P2 ndok lah.
2: Ha, ndok deh. Ayo lah kita manfaatkan program ini sekarang, Ge.
7: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
4: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

0: tanda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Ar, nongkrong yuk.
2: Boleh juga. Kemana, Dan?
1: Udah, ikut aja.
2: Wah, mantap sekali tempatnya ya, Dan.
1: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
2: Oh, sorry, Dan. Aku nggak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
1: Alah, Ar. Norak kali sih kamu merokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
2: Apanya yang nggak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, nggak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Hai semua, nah sekarang aku lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
2: Eh Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
1: Masa sih?
2: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
1: Mana-mana?
2: Nih, di Facebook ada,
1: iya,
2: Instagram
1: ya?
2: Ada, di WhatsApp juga ada.
1: Tapi ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
2: Tapi kan nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
1: Iya juga sih.
2: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
1: Gak tahu deh.
2: Gimana kalau yang lihat pengen tapi nggak bisa beli? Kan gak semua orang bisa seberuntung dia.
1: Iya juga sih.
2: Tuh kan.
3: Hargai privasi Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan petugas